0: Dei mari nanti ia jadi polis. Bakas sebayu hati masa baba sekurah cita-cita ai anjadi cikgu. Kata iki peluang kamu ingin di anu kada i an jadi cikgu. Pas nak gebil kamu aku ingin dong peluang aku an jadi cikgu.
1: kami cuba pengalaman jadi cikgu.
0: Jadi ya? Pengalaman jadi cikgu. Kami ingin peluang di anu kan di minggu pun kuat.
1: Okay, menekuan Christopher Nili dari sebab kita berpagi ti, ngucap selamat berpagi. Menang adep na kuan jadi askar sebab kerja ati cita-citaku sebayuh ku jadi cikgu kuan.
0: Betul dan nang kata awal ti Jamil kena pergi dengan taraan jadi askar pak tebet-tebet ni jadi cikgu. Jadi kami ingat peluang ni anu an jadi askar. Kan sekali sebab sesan kita beri ngantar lebih sekali dengan tadi Empawah Kalimantan Asfian Mahyu. Terima kasih kan sebenarnya. Terima kasih kita beri ngantar bukan dikit kita sama ngantar ni mungkin kamu dah babi huay nang gig gati dengan kerja. Kalau kelas ni gemil, kami tak tinggal kena lagi beri ngantar kami dong yang peluang nukar kerja ni anu kena an jadi toke.
1: Ya, menekuan Nur Azira-Azira. Namanang kalau Nera dapat ditukar ini andu kuana adep Nera jaji bos kuana.
0: Oh, jadi
1: sekejap
0: bos.
1: Kuana ngulut da opis. mengani rasa jadi bos kuana.
0: kamu jadi bos metatui bedak bos komisi dia. Komisi ni andu.
1: Betul.
0: Gasiga ya barangan di raan ke komen pasal topik dan sesan nanti mai kamu tengah bisa komen di Facebook by FM dia. Gasiga ngan bisa ge telefon ke di nombor di 0225 6 5 0. Pas bahaya nak tabi pramad dia bersama dengan Ezra Calon Sewen.

0: paling penting adalah pengobahan yang mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa-apa.
1: Okay.
0: Sebab bogo game yang mana yang mau sebab nak kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone non tiak, meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah sian non ni. Atih pengobah guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai buat di poli guru dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mungkin nanti. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu yang ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, kudu jam. Jadi tih mesti lebih kontrol. Wah dia boleh kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi tiak kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi itu nyaman Nadina handphone selain pun nyaman Nadina.
1: Cegu Raymond Bihud.
2: FM di 06.5 MHz di Kut.

0: Abang Baba bersama KD YFM di drum segment Memekalkan Mas. Kan sedega ya dah berdengar dengan tak Adi berbegak lagi komen di Facebook YFM di Hamil. Begak komen-komen berdengar tak Renang tak suka perami kami bahasa. Okey, gini kan tak komen Min Lukas senang kan di dengan kesempatan di anu kira jaji juru hebah macam berita di RTM. Ina aku membuat dua jabatan kerja aku kerja ATM dengan pendidikan.
1: Okay, masa lagi the Kuan Henry Bali nak menang kena dia pernah dapat tukar kerja Kuan aku Aran jadi driver bus Pink Madani tapi penting lesen kelas D kelas E kau ada. Mungkin boleh ngajar driver saja.
0: Lupang dia lah.
1: Lupang saja. Ni news and je.
0: Gigi this is panas senang kalau dapat kuan jadi pilot ni nudo. Di pilot pun ni nu pun dega harmil. Mai tambah kau ke tak driving driba motor di arat selalu dapat arat jam jadi kami tak jadi pilot kali penting arat penting jam di outer road. Setiap sama insan gaya dengar-dengar terukun lebih sigar berdengar tak berdua sanggau perbatasan Entikong Kalimantan Barat. Terima kasih. And Angela JB Mil. Ainang salam searmin tebing sungi. Ainang topik meja kopi kami kuan suba tukar kerja di anudo kuan jadi DJ pak di anudo.
1: Boleh cuba
0: betul. Boleh cuba. Kasih dengan bandpit inang kami dog nge peluang tukar kerja di anu ya jadi Flight Steward yang Ali rasa kerja di awan biru. Okey, tapi sama dengan tak digit telefon tak Isa Sana Luati. Hello.
2: Hello, selamat pagi DJ Hazel DJ Me.
0: Ya, selamat pagi. Ani abaringan.
2: Pagu aku tengah belajar ni noh kereta dek ni kita ya noh.
0: Ah, ani bagi lesen kan yo.
2: Mau bagi bau kota koran.
0: Okey, gigi yang kau cipta topik terpagi ti.
2: Pasal cita-cita yo.
0: Pasal kemungkinan lagi bangin peluang di ONU. Kerajaan ni diraan dengan nai.
2: Aku ke monoku le memang sono aku minat ni no nang berpakaian uniform polis ke sedadu ke kodak dengan bomba. Kodak buat mono le. Kalau aku memang aku nak aku suka polis tapi aku yang terdapat aku sebab selalu nenangnya aneh sekolahnya sekarang umur do tongon koyu nanti juk koyu nama das ting taruh bang ke sekolah tijuk koyu atuk tikuk na baru taruh bang nyanyi koh pakai mau labu kira u.
0: Oh ya saya ingat lagi ingin peluang kerajaan di undur anjali polis saya ingat ti.
2: Iya, memang polis lah minat kene. Orang aku dah dayung dah dua, nasi dua aku tak mesti aja mana aku tobat nang. Anak kadang-kadang nang dia cukup bat le. Kedua nang dia ombu juga le. Mau doy nasi dua nak okon kerja ada dek dah ada dah kau nasi ya.
0: Asal jadi cikgu mau paguh lagi.
2: Dia pakai okon dek minat ya okon dek pakai. Okey, syukur kadang-kadang ingat syukur bapak mau ingin noh-noh dia tak dapatnya syukur ya deh. Okey lagi kerja bau ku adin puas dengan DJ.
0: Kerja bau ingat.
2: Kerja bau ku okey nak noh dengan ni noh tukang ada aku ingin keadaan cuaca dek kawasan kupuk ku esti nang bro ni noh gamon duo sia tot neh. Nancy Lijot no, penyanyi no. Entah iyo ge ni no sawi tak kira orang kan ni, umbiah no endon kan ni nang. Soalnya sawi tiyo pun no ni nang asal orang no asal lagi ijat tanon yo. Sebab orang no jahat baik.
0: Baru ini kita nak cuaca. Jadi kaji cuaca ringan ti.
2: Yo, aku enak ini. Jadi no pakai dia agi komite asian dok pah ku tanon ni. Ya nang asal lagi ini jam dalam show tanon yo ini adin saat atau wah adinnya tengah dah ponu ke dora deh no adin ni. Rami mana ngajit ingan dua deh. Aku cita-cita aku no memang no deh ni no DJ ya jadi DJ ti ya kipak-kipak kan tiap boleh gede pakai jana untuk jadi DJ ti mesti ya cun-cun ini topik ini oke sena nyejak sebarang sena ti. Itu jadi DJ pula jadi tukang kipak-kipak.
0: Ideal kau jadi jadi DJ pun memang kipak-kipak sadiknya.
2: Ya. Yeah. Yo, memang jadi DJ itu memang ogi-ogi je topik ke ada idea tentang kipak sadiknya. Tapi pagu leh. Nah, sebab aku ngojit ingan ogi-ogi je pagu. Nah, pagu sadik kau dah toyak atau woh kalau kadang bebai nang bako terus mbok mentua sadik pun. Ngojit dia.
0: Ya. Okey, terima kasih sebab ogi telefon kau pagi tu. Ya.
2: Jadi aku minta lagu je ayo.
0: Lagu ni ngan minta lagu tu mau buat lagu kau ini.
2: Minta lagu Parik dengan ku parik syok Kristina Neo syok Oma lagu Oma Parik dengan ku parik.
0: Okey, tak sebab kali. Okey, bye.
2: Thank you DJ. Bye-bye DJ.
0: Okey, bye. Okey, bersama dengan Sumuk Glinas. Inang lah jadi polis namil.
1: Cita-cita dengan minum memang jadi polis.
0: Kas lagi kita berangan di rangga komen pasal topik tesisan nanti tak akan pasal nikah kerja di rangga angan lain kami dongeng peluang di andu nukar kerja bisa mangat dengan tadinya di kita bisa mangat tak hello selamat pagi sama isisan
3: halo selamat isisan selamat pagi bayu di bayu di dengan petak muti tong rek bamu tong rek bamu tak ku dengar topik ngan
0: okey kami ngan lagi dengar topik tak sesat nan wati kami dong ngan peluang kerja ni anu ani kerja adi betul-betul ngan raat nai
3: di aku ati ia petak ngi ani agi ayat tarun se ayat bara kada kada manusia menjadi pakar bedah ayat tendu sebab sebab buat tinggal internal organ manusia mun bara hati hati ni bara anilah ha bara liver pancreas e komo bara kidney ni kidesa mun ayat amai tu patung dah ngi nakiris patung manusia bayu badar nakiris mesti benar ya
0: betul mai ati ni gesok nang tak kerja di jarang-jarang ke manusia andai
3: ya yeah, betul betul ana betul
0: betul kami aku abah kau jadi doktor pakar sweat aku an tukang ngecek dah
1: tukang ngecek ya
3: at least DJ DJ Hazel at least jangan jadi pathologist lah kena ada pathologist sore sore sejian pathologist saya dengar tendang nak tendang memang nak tendang lah Pak Kedinda ya di ini di operate barat tandang ni kiderannya ada cuma ayo record ada ani segar dan nak tambah sedikit kider tapi mun saja ayo bertanya berani kerja ada pi ayo operate barat so ubah kindega ani ku segar tak ini ani kider membuka jadi kami bisa lah aku admin lah
0: tiga pengalaman bercabar
3: ti ya mungkin gaya ati benar manusia bara ati sop bara kuboy hanya ati ingat deh kamu tu enggak tung bara ada di beken ni benar lah jadi atek manusia ni ada nimbak kudu kilo ya pakai biasa atek manusia ya nanti kilo setengah kami dah sawo mana ya jadi atiklah dari dahan ku barang gedaya amai sebab daya ati ya berimun ngatung daya dang sama birih bau ai dia mati gede baru mati gede singot kan daya dah mati
0: mati
3: daya buda ni sama birih pakai ani ana mun bara ati dan dikide kidney ni anin sen kidney sendanang de buah pinggang bagak kasih kah syok tung dak nagi kematin kah muntung dak tundak tung manusia munanak lah
0: ya yeah. Okay, jadi
3: Jadi ati dan ku pedaan jadi aku ingin salam di angan di dua di country ikut menebara di JDJ tadi bukan kau menebara apa minat pemenat ke radio station YFM Radio di Kiriki. So happy Monday Blues.
0: Okay,
3: bye bye. Terima kasih. Okay, bye bye.
0: Okay, Mr. Milisem nang jadi pakar sweat mil.
1: Jadi sebab pakar sweat.
0: Setegari antinga semuki kamun organ manusia. Kami jadi tukang ngecek tik kira aku kerja senang
1: ambil. Kerja senang lah saya.
0: Amai
1: tukang ngecek.
0: Amai tak ada de apa lu doktor ya kak ustaz ngecek lah ya.
1: Cuma ngecek sajalah. Yeah. Perlu lagi puan kuantiti uri de perlu ni check sen.
0: Betul. Kasih ke mai ke bati ya barangan tadi aku ke bisa mai ke puan ke lagi barangan tadi bau ke buka radio. Mai ke tengah komen di Facebook YFM dia pak sebab nak tapi pramah dia bersama ngah Tony Peace Band. Napa.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Okey, kan apa bersama KD YFM di drama segmen Makatri Muhas di Kampung Korpi. Sesaat nak nima nak dimbah awak dah tiga atau membuka line tadi di nombor 0-2-25-6-4-6-5-6-5-0
3: tak kerakan line topik kita terbuka. Ya, ada berapa pagi ti berkait dengan topik kami dua ada berapa pagi ti ya. Sekarang balik kita ajukan peluang ni Andu, ani kerja darah tunah kita. Ini kerja ada suka kita.
2: Betul. Kasih lagi timur dan timur dan berdengan terjamin lagi raan jadi sedadu. Main mari nanti menjadi cikgu. Mainang cita-cita jadi sedadu. Ini cita-cita sebayu jadi cikgu. Lagi dengan tenang raan jadi toke semukinya.
3: Jadi nyanyi toke.
2: Semukinya jadi bos. Guru di office tenang. Kasih lagi. Lagi dengan tak. Tedious Pijer inang kena balik minan baju sekolah secondary mung nikah bala dengan debna sama sekolah sani na tebek adep inang sewa so,
3: pre-pertaru form rima
2: ati nanti gesok nang tak nang tak nang mil pemitik di lain daripada yang lain sen kering nang
3: amai balik next zaman sekolah nah.
2: jadi pelajar jadi pelajar lebih kena dengan mil amai penting kerja penting kayu ha dipikir kak us pikir pasal kerja sekolah ada kamu ya ku jadi cikgu
3: sama zal ku jadi cikgu lagi zal
2: okey
3: cikgu ni kali peluang lah
2: ni anu
3: ni anu
2: ni anu kamu gigi sekolah di berguna cikgu ni anu jiro ke dua jiro ke dua tek ke dua jadi cikgu ni anu cukup ni anu cukup kami minta jadi ni minggu pun aku an ke
3: boleh lagi saya
2: dah apa pak jadi cikgu ni mil kami aku jadi cikgu PJ ka cikgu PJ ka cikgu bahasa Melayu ka kami mil jadi cikgu ni mil
3: aku dah jadi cikgu pendidikan seni Sekadar-neru-neru Ngala-ngala
2: Betul cikgu pendidikan seni PSV nanti penting tiap nang tak kemahiran hidup bertukar ya, jadi RBT reka bentuk dan teknologi kami jaman
3: gemina
2: sebayu hati kemahiran hidup
3: dan masa itu ni kan ada perubahan sebenarnya perubahan ngena nuju ke era digital dengan lagi nuju ke TVET dan masa itu
2: jadi kami tak tinggal mil ayatnya kerja unit uniform kami mil unit uniform ni raan jadi mil
3: unit uniform kan kenapa ni
2: aku jadi polis
3: jadi polis jadi ni ya
2: jadi nurse
3: jadi nurse
2: jadi nurse jadi misi ya jadi misi kami aku jadi misi aku jadi tukang ngejeng lah ya jadi yang berangan di raan kongsi Pak Ansar Anika kerja di raat nangan lai kami dengan peluang di anu nukar kerja kerja ni raat nangan lai lagi dengan tak bagi masa kerja di nyepeti jahagi raat jadi DJ lagi dan jadi tukang basa berita di radio jadi kami dengan raat tukar lagi tak tukar kerja
3: boleh saja cuba ya
2: betul baik kami dengan bisa telefon ini nombor di menyebeti jahat bisa mahu dengan tak ada akit telefon tak isa sanwati hello selamat pagi
4: hello selamat pagi Mel
2: selamat pagi asyik dah telefon ti
4: aku asyik komik
2: bye-bye sasa
4: bye-bye sasa
2: ada agak
4: oh kena mandi
2: pagi lagi kamu ringah ini topik tak pagi ti
4: lagi ani topik ani akan jadi kalau jadi peluang di anu.
2: Iya.
4: Pasti ati ku dengar tidak peluang di anu ani akan jadi anira.
2: An kerja ani andai.
4: Jadi mak dawe ingat ku tong se cita-cita ku aku buat tercapai. Dean ku kerja kapar, ku buat kerja. Nian diruan, ku kunian diruan helikopter, kereta apui. Ambo ku kunian. Jadi kerja kapar pun ku kerja kapar ge. Awang kerja beruniform, ku kerja beruniform ge. Kasut ni kerja maritim. Jadi kamu ingat peluang dek ku ra ada hati mesti so tak pak ra
2: ni anu ni anu ada
4: ni anu ada apa tahu ini buri seumur dip pak ni anu hati cuma an jadi pakai binatang ra iya binatang mesti jadi eagle
2: jadi manuk bau
4: bau
2: jadi
4: mana bau hati kemana tangga bau hati ia terkurib ia sudah tenaga ayu mana bila emot kurib dia membuka ra dede tiba memplot ada emnuna tebak ia deh bergerak mati bergerak kemana ia melilek kedai menggak tegas nanti
2: Kadungul
4: bauan jadi angel.
3: Jadi eagle.
4: Jadi angel.
2: Jadi angel.
4: Eagle. Anak mesti asal tak parah jadi angel.
2: Oh jadi angel. Okay. Yeah. Okay. Terima kasih sebab telefon pagi ni kata sesama kerakar semadi tak kerakar semadi tak nang tak ngisi. Kata nanti program kita lah isi segmen kita semua di kakak-kakak
4: ya nama daging kerja dapat menjadi angel tapi ngakit stay daerah mendaging ini susah
2: okey terima kasih
4: okey sama-sama ingat salamku di super pendengar ini radio YFM bedanya kira tadi Indonesia kah dikidiki di serata dunia tima ada buat dengan harap dengan YFM dengan nek bara manak bara madis kuat tadi Denmark penegi dengan senang jadi tak sok pada berasa tenang atas buat tenang
2: ya terima kasih
4: okey sama may God may Lord Jesus bless.
2: Thank you. Okay, terima kasih. Bye. Okay, bersama dengan Bapa Sasa. Aina nak jadi manuk beu. Kamu itu jadi manuk beu jadi angel.
3: Jadi angel di peluang-peluang de susah sebenarnya Zul.
2: Betul.
3: Jarang-jarang ada. Ani kena nak.
2: Dapat peluang.
3: Dapat peluang.
2: Kasih tengok ya barangan tadi pikir-pikir kena gibarata balik tadi mesti kerjaan lain kena barata di aren kah nang tak bersina-sina lah di aren di tikati kena tong tiro kok naik kerja di aren nama pikir-pikir ani kah kerja naik ke kembali dok ngem peluang di andu kena ire jadi peluang jadi agong kah?
3: Ada nyara orang ambil peluang kena juga ni anu ti ada rara jadi tukang masak pun dia lagi.
2: Betul. Lebih-lebih sehingga kembali baratak di sebayu hati agak cita-cita jadi tukang masak pak dia dapat jadi tukang masak tukang betul. Man.
3: Tukang man saja kan. Mungkin dia kali ti dapat ni kena peluang jadi tukang masak. Mungkin ada cita-cita aku boleh nendek lah lebih sedap mesti lebih lenguh mesti
2: betul rasa lagi kena pergi pada kaum-kaum sindak ti bertenek berang anu mil kena inang kami ku gen peluang ngen peluang di anu kena an buka kedeman si puan lagi nang tak barata di arut di tikati berpikir-pikir kena aku jadi tukang buka kedeman baik kami komen di Facebook My Family Pak Subayana Tabi Pramli bersama Ragu Elawati Dayung.

0: Bisa mga tanian sepuji seraru gaon narabi si gebrakan bersama ke Eddie Wife Emily harap gesa sama ta rami pawet na ye sasana nuati sungut lagi bandingan tenang alusenen Monday Blues pak harap lagi semangat ta naik yeah, kerja ta
1: setiasa semangat mana kerja kita bilangan dulu ya ok bagi bila kita ada bekali ada pencinra nyeh berpagi ti nyeh taya kita berpagi ti ya
0: sebab naik kerja
1: sebab naik kerja supaya bila kita ada tenaga ada semangat kita silung kerja kita nak narangan uti ya.
0: Betul. Kas tu lagi komen dengan Tamir, Lili Sinak Lino ataupun semua Grinas tejah lagi telefon. Tejah ida atnang ada pian jadi polis pakati nang ni dinge ye kerja di raah ni nai setenang da driba kapal raut. Nunda kapal jadi nak ada kapal. Okey, bisa mangat dengan tadi ki bisa mangat sesat nan wati.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
2: Hello. Hello, selamat berpagi DJ.
0: Selamat berpagi. Asyik dah telefon ti.
2: Emang bujo emang padel.
0: Ayah, emang padel. Ayah, ada keping topik mijang upi tak pagi ti?
2: Ada, sejak ya kuat
0: bau. Ah,
2: mana that, lagi ni?
0: Kan ada peluang
2: tu. Ya. Kerja memang ni ngupi tayar.
0: Mesti ngupi ngupi tayar.
1: Ngupi tayar.
2: Ani topik kerja ti minat kerja ka muni kakakku Martin.
1: Topik ti berkait dengan kesekiran akam juga peluang ni andu kerja ni de rak tunah kam.
2: Dan ni andu kah?
1: Ya, ni andu saja.
2: Ni andu saja.
1: Ya.
2: Awang ketaya. Anggap geramin, ahi kerja. Karena kurupannya pun boleh. Karena ini kerja geramin, ngelap-ngelap pinjar, kah, nyuci tempat mon, kah, nyuci dapur, kah, pun boleh jadi. Karena kurupannya, puru-puru pernah banyak modal, bahkan ahi pernah jual. Modal duit, bah.
1: Betul.
2: Betul, ntar karena kerja dari anu lah. Hanya ngangat nak kena, kena ni boh, kena ada pula driver ka, ani kangen cutnya ka, pun boleh lagi na. Ngami aku cep anu driver kucing saya, lalu cutnya nak bau, nak lulu.
1: Itu nama saya ya.
2: Oh itu mau kuat na, ayo mengkerai kuni mengkerai.
1: Iya, mau on ya.
2: Mau kuat mengkerai, kadang-kadang kerja perintah mau pincet je.
1: Pincet
2: ya. Ayo, ani boh keadaan baca ku kan tentu pagu jadi ku mau kaya bola.
1: Okay.
2: En saja komen aku.
0: Ayo, terima kasih.
2: Okay. Kagruan main lagu.
1: Lagu ni.
2: Sudah berpagi ti memang. Cukup happy, cukup ini kekuannya be happy always. Rindu masuk Division Ocean.
1: Division okay. Ocean.
0: Mati, mati cuma.
2: Sama-sama do ya. Dengan DJ Nuti bukulah-kulah sama gitu.
1: Okay, terima kasih.
0: Bye.
2: Bye.
0: Okay,
1: bye.
2: Okay,
1: bye.
0: Okay, bersama hingga Amang Padel. Ini nak jadi tukang cuci Kamil.
1: Ya, tukang cuci.
0: Okey, memang tiga jam Mimil tamu sedekat di penerbangan segmen Makatkan Muhasa Sanawati. Terima kasih berbisik berada dengan ada lagi pahit topik Isa Sanawati di Facebook lagi telefon tak kasih negara minta maaf kamu lagi salam-salam dengan dan bahasa kasih negara ragu-ragu pemitik di sepanjang main atau berapa dengar di Andu Rimah Mil atau dua dengar dalam segmen Makatkan Muhas kerana aku Hazel
1: dan aku Mildred Anin selalam lesen mendani selama tingkah nak
0: ya, mereka dengan lepas satu tak dapat dah bersama dalam segmen yang dengan diarun dengan Carta Ragu Bidaya.

kemalangan jalan raya cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan indeks kematian jalan raya Malaysia, secara perata 18 individu maut setiap hari di negara ini, 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statistik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Penganjuran program permotoran mempunyai tanggungjawab moral untuk memastikan keselamatan setiap peserta terjamin. Sementara itu, seorang lagi penuntut universiti yang pulang selepas menyertai program RAZ Members 8.0 maut dalam kemalangan di Lebuh Raya Pantai Timur LPT2. Mangsa Arisha Sazira Zainuddin, 21 tahun dari Kuantan Pahang, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat mengesahkan kemalangan berlaku kira-kira pukul 4.55 petang semalam di kilometer 356 LPT2 berhampiran Bukit Besi. Setakat ini, 6 peserta program berkenaan dilaporkan maut dalam kemalangan jalan raya, sama ada ketika dalam perjalanan ke lokasi acara atau ketika pulang ke destinasi masing-masing. Sesulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran program himpunan motosikal, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan termasuk RAZ members. Sesi libat urus akan diadakan. Ketua Pengarah JPJ, Datuk Edi Fadli Ramli berkata, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran. Namun, semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan JPJ. Sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Mengulas mengenai aplikasi MyJPJ, Dato' Edi Fadli berkata, aplikasi itu akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini. Ini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Sehingga kini, aplikasi MyJPJ mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar.
1: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan feature-feature baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Datuk Edi Fadli Ramli. Isu pelarian Rohingya, tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian itu yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR baru-baru ini. Tegas Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media antarabangsa yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan selepas tiba di ibu negara dengan menaiki bas selepas diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Berita seterusnya. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar berkata, terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari di BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Pahang merekodkan kadar penyertaan tenaga buruh tertinggi di Pantai Timur, iaitu sebanyak 65.3% bagi suku pertama 2026. Kadar pengangguran kekal rendah pada paras 1.9%. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbarkan berkata, pelbagai usaha dilaksanakan agar masyarakat boleh mengakses peluang pekerjaan, antaranya menerusi program My Future Jobs dikendalikan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Anak kelahiran Melaka yang berjaya dalam pelbagai bidang diseru agar menjadi rakan strategi kerajaan negeri dengan berkongsi pengalaman, kepakaran dan jaringan masing-masing, ia demi membuka lebih banyak peluang kepada generasi baharu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, menerusi gagasan Melaka sayang rakyat, kerajaan negeri tidak mahu kejayaan anak-anak Melaka hanya kekal sebagai catatan peribadi. Sebaliknya perlu didokumentasikan dan dijadikan inspirasi kepada lebih ramai rakyat di negeri berkenaan. Luar negara, China memindahkan hampir 65,000 penduduk di wilayah Sichuan susulan hujan lebat sejak Sabtu lalu. Stesen televisyen rasmi China CCTV melaporkan pertempatan Bofi di daerah Renshou mencatatkan taburan hujan tertinggi iaitu 186 mm sekaligus meletakkan Renshou dalam keadaan berjaga-jaga. Sejak bermulanya musim banjir pada Jun, jumlah keseluruhan penduduk China yang dipindahkan lebih awal atas faktor keselamatan mencecah 882,000 orang. 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat, utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata, insiden itu turut mencederakan 22 yang lain. Menurut beliau, letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Spanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Spanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat daripada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dengan berenang mengelilingi pos sempadan dari Maghribi. Sukan badminton bergula laki negara Aaron Chia Aaron Tai muncul naib juara terbuka Taiwan 2026 selepas tewas kepada pasangan dari Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin 21-23, 19-21. Nasib serupa menimpa beregu wanita utama negara Perlitan M. Tinah. Pasangan itu tumpas dalam perlawanan akhir kepada gandingan Jepun Sumire Nakade Miyu Takahashi 16-21, 18-21. Kesukan Commonwealth 2026, kejayaan kontinjen negara di Glasgow membuktikan jurulatih tempatan memiliki kepakaran dan kemampuan merajui skuad kebangsaan. Ini sekiranya diberi peluang serta sokongan sewajarnya. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin berkata, perkara itu dibuktikan merusi kejayaan beberapa jurulatih tempatan membimbing atlet negara mencipta pencapaian membanggakan. Kejayaan itu terserlah merusi angkat berat bawah kendalian Edmund Yeo, bowling pada bimbingan Fairuz Izwan Abdul Muin, berbasikal track pimpinan Har Nizam Basri serta judo dibimbing Mat Nashrik Mat Nasir. Malaysia menamatkan kempen Glasgow 2026 dengan meraih 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk berada di kedudukan ke-10. Sementara itu, Sukan Commonwealth Glasgow 2006 melabuhkan tirai dengan penuh warna-warni sebelum baton penganjuran diserahkan kepada Amdawat India untuk edisi 2030. Majlis penutup berlangsung di The Hydro. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan jalan raya, cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

segmen Yengan Diare Barangan Du Sopukor P.I. Isanisan Nupukor Semang Dua Yunan Du KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okay, lagu hibur, lagu Dewa Tumada The Seal, Kajian Aku Pali, lagu hibur dan pagi Onuni dan Onuiti bertarung beramoi dan sawa 2020 murid kang beramoi dan buraniti yang buran kebangsaan kena biasa ada sama-sama nyamut dua hati enangnya lagi semangat pikiran semangat terindu kurang negara dan bukan sejatan beramoi kena iti waktu ini dan ni soa-soa tentang soa 2020 sebagai rakyat Malaysia sebagai rakyat Sarawak ya sama-sama nangnya berkibar jalur gemilang dua tindak binira negeri Sarawak dua nganta nata mungkin mun sejarah pimokat Malaysia watki Malaysia sen kemerdekaan dua tindak watki Sarawak pun denangnya mentadbir urus negeri depa demah te sama-sama nyamut te dan 22 onuran ju deropas ya jadi senada ni no ada nangnya sama-sama aga boga ngatur masam boga masam aktiviti deninga te demah obo ngatur dan bulan deropas negara adin te sama-sama ninga mungkin mun semangat patriotisme rakyat Malaysia mamutah rakyat Sarawak onak-onak Sarawak terbangga jagin onak Sarawak ya jadi nudu suatu pingin daki-daki sejak dengan ogi dan pagi dekat itu pagi on duni tarun beramoi dan itu saya kemudian dengan diaran yang bersama doaku DJ Philo negara pukul semangat tengah anu anu itu Girls FM di 0.2 di Bandarai Kuching FM di 0.2 di Serian tak pegang wajib pakai aplikasi RTM Click ada wati nega website RTM Click RTM.jiva.my wati nega Facebook rapas di dia ingin sama wajib program carta lagu bidaya pas baik no atas sama tinggal lagu viewers Tony Peace Band napa-napa

0: Ya lagu Radio Pertama dan Dino untuk warga dia dari Bogan pukul peristiwa hati sama dengan cerita cerita lagu dia ada lagi berpura ada amiran pagi awal ni jadi nudu suatu pinggan sama-sama dia ngecil lagu Purity Dawa I Radio Pertama dan Valerie Tiam.
1: Selamat pagi.

Selamat pagi, selamat berdapat bau hatorang. Di ada episod carta lagu-lagu budaya. Minggu iti sahan episod ki taruh puluk. Tentu ingat pikir iti rakaman Pak Sebona lah aku lagi dijawin dengan Adin. Daib saya? Daib har. Ani-ani ya. Test. Selamat pagi, selamat berdapat bau atau dang. Di ada episod carta lagu-lagu budaya. Minggu iti saat episod ke 30. Tentu ingat pikir iti rakaman Pax Bonal. Aku lagi dijawin dengan Adin. Dari saya, dari hal. Ani-ani ya, terima kasih sebab ingat mau bersama doaku udah pagi iti. Sebab kada biasa DJ Jazz selalu si Jay moyap. Doi dati, jadi aku main magic si Jay dah. Right, jadi ini dia auto ngojit lah carta atau saat episode kita lupu. Jadi auto ngojit recap kedudukan carta atau minggu lepas. No more small.

0: Jerat Pisama.
1: Wat noleh kududukan lagu-lagu Carta Otok saat episode Delopas, episode ke-20.
2: Carta laku bidayu, evolusi musik otok.
1: Apa sih hatinya noleh duduk nyadar anda jadi guru sama temen-temennya the bauh muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
3: jadi guru syukur mana buat dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mau terima lebih taruh perlu lebih sawah start cok gaji paling esok cuman esok gaji ni sih baru betul gaji dia kalau cuman hadin luas so college atau luas university sama sekali mau get degree hadin. Oh, botang kaji ya sekolah ayu. Jadi selain macam ogi lawin dan bukan lagi, tih yang guru, lawan perumahan ogi, lawan khidmat awam ogi, sebab mesti lawan mana bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi sebab jadi cikgu tih boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat, sama sekali rekalangan Dr. Doyo. Jadi mohon je cikgu. Pakai tahun dengan Nadin pun sekurang-kurangnya 5A dengan SPM. Ke berapa ODK?
1: Collection?
3: Ya, ODK IPG, Institut Pendidikan Guru. Kenapa tu lintang ke, Tuan Betul Razak ke, atau benda sonjongkan ni ke. Jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching. Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran. Atau jadi mengajar di untunglah sebenarnya
1: Cikgu Raymond Bihud.
4: Sarawak gemilang merdeka.
5: Jaraun kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak ku sayang sebab adinem. So ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Kembali lagi bersama aku, Josh Martin dan pengituang Top 10 Carta Lagu-Lagu Berdaya. Atau tajah program utara pagi ini pakai lagu The Spungas, No More Small. Lagu The Pencipta The Rockinson Ethan, dua obat susun The Bicek. Atau bersama dua Valentine LS, itu Cinta Kajon Kajon.
6: Ku

0: Pernah kau nak kering kata ya? Buka bukan? Kau nanti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Nian balik pasal aku!
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh, bidokku. Jadi aku bidok dah. Kira penyelamat gi aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan bag ti. Pensel no. Tipotil gini na, bigulang gini na. Cikgu, jod mi pensilku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai, tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu, jod ti, noku pensilku.
2: Kiyo gi ku noku, cikgu. Jason ti pinapo ada apa ni?
1: Ngin balik pensilku.
2: Doi aku, nyayang ku pensil ti.
0: Ngin deh cikgu pensil no. Sumbangan gonji isan da cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuadak mulan luasok ke deh bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensil multipali. Doi aku tiap jadi penoku. Jaga doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nangku tiap. Ti memang pensilku.
2: Minta maaf ya Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Suba berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cego.
1: Oke cego. Ke luar dia cego ya.

0: mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion, lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah nak tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
2: Moh keingan puan, ragup doyoh de paling popular.

0: Mas Mong Nogleh Juara. Itilah Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Gua siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin, Joker di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Sama Roku Josh Martin ngajit semua lagu paling popular di YFM Dayo. Carta lagu-lagu Dayo.
0: Nomor 3.

0: Amos Mong Nogleh Juara. Itilah Carta Music de Kajon-kajoningan. Carta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Gua siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi bersama dua oku George Martin Joker di Carta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Alright, jadi ini jaya yang mau ngaji ragu di buah cipta da Sep Andrew Payet da buah susun ke da bisek. Jadi ragu itu rabu so tepat nomor taruh minggu lepas ke tepat nomor prii ragu dadon jera yang pimo so Imelton Joneng. Jadi san pingu paningan Imelton tong ogi gen lai ragu bau luruh atinku.

Ha, jadi Mak Komut support lagu-lagu atau budaya ya. Jadi atau ngaji lagu di tempat mermoi. Lagu dapat cipta, dapat nulis. Da adop penyanyi itu Nazri NJ. Lagu di adon amba kai sebarang. Nomor moi.

Tom Samakoi dan Beirut dan Charlton lagu-lagu Melayu. Aku, Captain Jos, dan penolongku, Captain Jazz, teman dengan Gojit, lagu-lagu dan cerita ini. Saat tanda terima kasih, kangen peluang dan ringan saat ngundi lagu-lagu dan cerita ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan cerita ini, dari sama kepada cerita lagu-lagu dipukul. Ingan, Obamitya, dan Rakit Nuna, gaya-gaya ngundi ini saat mendingan tak pernah tu kedudukan lagu-lagu dan carta setiap minggu. Namun ni, dipikir dia penuh-penuh, ni dia ingat klik, asal ingat dari puan, sikit dingan-ingan atau nyaan di guru sinok ingan. Nama dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nama taru, kalik lagu-lagu teraan dengan ngundi. Nama empat, asal ingat matapun, klik like dari buat aton lagu ino. Asal boh, tanya sebab ingat mulai dumalingan saat pilih lagu-lagu dan uluk carta lagu Melayu. Pak Natongnya, makin ada di komen dong. Terima kasih sebab ingat bersama Rekoi dan program carta lagu-lagu Melayu.

0: Ricardo.
1: Oi, oh ni tadi go hitam.
0: Eh, ane buh mana ada office tibi? Bun, todang babu bun lah.
1: Ini beri buuh na, ini di buuh.
0: Ini di mana? Sampai mana buuh lah?
1: Atih, wat no nyaku aku bi.
0: Ini di mana?
1: Katiknya.
0: Dia. Adi no?
1: Atih meninggal. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no ada paling buuh na. Ini ngam taban ke office mah ingat na di office di mau buuh na emu.
1: Bah, bahmu noh, dah kimi kulit mana?
0: Sebab makan di tempat bokon. Ti mau susah tak? Aku dah pangus guna air depan ngasong tak? Aku tak ni.
1: Ati.
0: Dia aku bisan tak? Sini main. Dari tempat aku ke spitalnya.
1: Bah, dia mula bisan tak? Ini dia kemana tak? Jok ti ya kiman ku.
0: Aduh, sebab mau ningat aku ti. Ogi sushi, ogi jus, kopi.
1: Ati.
0: Dia baru sedih.
1: Tung tiku tih mau ngalah, tung timu udah mukil, tapi kurang sama gitu sebenarnya.
0: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Timu lo lagi mau nak apa mu nak?
1: Hati, sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Deh sama ne.
1: Sama, gitu. Mu mendingan ikir tano, polo-polo kan jangan idip-idip kiri ikir tano.
0: Deh, muti mak ngalah pengumuman ku.
1: Iti pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti na.
0: Yeah, mu man kan ni aku man kati.
1: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumumannya deboken.
0: Alright, pali bau bersama aku Josh Martin dalam episod carta ke 30 minggu itu. Jadi ragu di tempat nomor juja ya. Ialah ni pinggir sebab berani so hati serta itu. Valerie Tiam daraan dari ragu berbentuk bau dengan ragu ada adon dawoi. Jadi dia itu otak ogi ke ngojit. Pokok hati serta dah taban rentah-rentah bau. Soto kodak cinta aku. So, this Marcus. Cinta.

sebenarnya bogok lagi pak jokah kurang undi seingan ino ngan ogi kodak ragu demoti mujul morot pusingan selepas itu do ogi ge kodak ada dari mujul pak dari hari sebab oto ngaji dia ragu di tempat menuam ragu demotui dan carta bogok peminat pak undi ada dari bogok why rabu setepat nomor 4 minggu lepas salah usah kamu Rabu setepat nomor 4 minggu lepas, salaku Kamalia, Freddy Thompson. Nomor 9.

0: te charta la dubla ya sama DJ Jones.
1: Api aku update baru kala pantun.
2: Oh baladingan gati boh tadi pantun.
3: Semoga jumpa pagi kuah jawin.
4: Atin

0: tumbak di kandang.
1: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
2: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong di atin sampai di beton.
0: Digadu asyongku kadang-kadang. Nastong onak kobok mokat hujan.
3: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Ja Otopi Pantun dapat ngoji setiap penuduh so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0-2-25-04-3 ataupun 25-05-50.
4: Nombor 5.

0: Gerak Bersama.
1: Terima kasih untuk ringan lebang aja tak kurang pagi ini segmen carta lagu-lagu budaya program dan pakat industri muzik atau budaya. Terima kasih bogo-bogo ingan dan ogi ngundi lagu-lagu dan carta itu do noto kerudukan saat episode kali ini. Jadi jaya lagu di tempat melimo, lagu di abu cipta dan odop kepula di Vipers, lagu di adon joget bujang nami ya. Orang jadi bawa itu atau lagi ngaji ni berita, tapi kira nuduh atau dadah on tok tapol perusak hidupnya ayo. Oni jadi pikir ni ke, nyaa ada kerja jadi pilot atau ban beron ke destinasi antarabangsa, gaji ya nak ke arang-arang. Pakios aku perusak odop atau ban dadah ke negara luar, selepas sebuah janji upah 50,000 ringgit. Ish. Doi mana-mana utung ya. Aku rasa itih memang modoi harapan lah. Sebab ku basa dan media sosial. Yanang yotih totu akan berdepan dua hukum kobos lah. Ya. Jadi rata-rata nyada media sosial nang. Nyada kerja pilot belon itih. Idoh setakat sekolah form 5. Mesti sekurang-kurangnya degree. Jadi pikir ni ke. Tu ya sekolah. Tang-tang je. Yoraan ane nangnya Arab duit 50,000 ringgit ino iyo mau perusak kodope mungkin iyo doi pali ke Malaysia lagi ya ha, ino atau patut pikir amat-amatnya bagi anak-anak muda atau disapakan ni amat-amatnya kau yudah adon dadah itu mak ingan subah-subah ha, cukup nang bahaya. Alright, jadi atau pali bau dengan ragu atau di tempat nulis dan bercipta ada odop penyanyi Tony Peace Band. Itulah temenganmu Dayung Kumang. Nomor 4.

Alright, jadi ini Ragu di tempat nomor 4 minggu ini Ragu. So, kumpulan Peace Band bersama dua Tony teman Ragu di Adon Temanganmu Dayung Kumang. Jadi terima kasih Nudu Suing anda bersama doku dan program Carta Lagu-Lagu Budaya minggu ini saat episode ke 30. Dua sekira jaya ingat nang mungkin lagi kau dah ingat dah sikit ada kira-kira ke so Josh dia doi mun join atau enggak dalam pagi ti sebenarnya ada dalam pagi ti lagi dasar-dasar sih join ku ya sebab ini you know, kurang lagi ada buka kamera pagi ti harap ingat sabar dengan Anita ni animated image lagi di Facebook dah pagi ti pagi ada pagi dah studio sebenarnya ia ya, jaga malu-malu sih je. Alright, jadi dalam pagi ti ingat bersama aku no pukul semoni Robi dalam pagi ti dua dalam pagi ti aku lagi adinangnya susah sih dari pikiran jauhin ya mungkin dari handsome dalam pagi ti padahal atau beribu dia dalam pagi dia atau beribu dengan ragu dan cukup sangat popular sebab ragu ini ialah ragu di tempat nomor kulit ya nomor taruh. Alright, bersama dengan Zumbu Glinas, Dut Gedut, Guyang Dangdut, jatuh sama-sama, bertanak di Carta Lagu-Lagu Budaya.

0: Captain Chata, lagu dayang sama DJ Jones.
1: Aduh.
2: Oi, oh ni dah go hit no.
1: Eh, onde bu mana ada office TV? Bun, bun, todang babu buna.
2: Eh, onde bu na, onde bu?
1: Eh, onde di mana no? Sampai mana bu ha?
2: Atih, atih, wat no nyaku ko bi.
1: Eh, onde di mana no?
2: Ah, katiknya.
1: Dia. Audi no.
2: Ah, tih mendingak. Itih nak kau tengok tih, tih nak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah, ngan ni office ni mau buah na emu.
2: Bah, bah muno, dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa mau kau taban bokon? Tih mau susah tih, aku dah pangus guna air depan ngasong tak kau tene.
2: Ati.
1: Tih aku bisa tih, siapa main? Dari taban ke hospital na.
2: Bah, tih mau bisa tih. Ani dah ke mana tih? Jok tih ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ninggal tih ku tih? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
2: Ade.
1: Oh, tu baru sedih.
2: Tung tiku tih mau ngalah. Tung timu nak mukir, lebih kurang sama gitu sebenarnya.
1: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
2: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu lo lagi eh, mau nak apa mendingan?
2: Ade sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansushi, mu mansushi le. Tapi sebenarnya sama-sama sudah dua ke mata.
1: Eh, deh sama nih.
2: Sama gitu. Mu mendingan ikir tano. Polo-polo kan jangan idip kiri ikir tano.
1: Eh, muti mak ngalah pengumuman ku.
2: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti na.
1: Yeah, mu makan ni aku makan kati.
2: Ade. Yo. Gulunya kan nih.
3: Ade manusia ada dua itu. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman

Hai, aku Sally Aniu. Itiknya kita keping radio YFM Bidayuh, Nik Kosong Nik Penijuk, Dasirian dengan Dik Kosong Nung Poin Indik, Dakuci. Sukumah

0: semua lagu paling popular di Wild Pendeo carta lagu-lagu budaya.
1: Iya, bersama aku Josh Martin dan pagi ini program carta lagu-lagu budaya untuk pukul semong di pagi. Ngojit ragu-ragu dan mau ingat ngundi dan tipu ni minggu ini. Ya, makamut serpas titik ingat boleh ngundi ragu-ragu dan carta dan masa adin aluk suku peruah dan Facebook. Jadi sabar ya. Pukul semong di lalu tiap luah dan Facebook ya. Ingat boleh ngundi. Klik like saja. Mak klik ke bokon. Klik like saja. Mak nak ane gambar love kah? Gambar thumbs up kah? Nika ingin reply ya, ingin klik like si je, marobi-robi. Alright, ino cara ingin ngundi ragu-ragu dan saat nonton kedudukan carta saat episode Minggu Bau. Alright, jadi ingin atau di saat masa aja atau sama-sama ngojit ragu di tempat nomor
2: naib juara.
1: Naib juara atau dang pagi ni, bersama dengan Tony Spoci. Jadi ragu dan seraru gaon, ya, dang pagi ni, gaon-gaon ya, mak susah tin.

Alright, jadi nanti ragu di tempat naib juara atasan minggu itu seluruh Tonius Poji tempat ragu di dalam selalu gaon. Jadi dalam pagi itu ya, atau sama dengan segmen carta lagu-lagu budaya saat episode ke 30 mau 30 minggu di carta atau dalam sawah 2026 itu ada minggu di sebungas sebulan Mei sawah 2026 supaya dalam kira 5 bulan Mei 4 bulan lagi jadi atau di ke sawah 2027 jadi ini lembah hanya seorang dan sawah 2026 itu mungkin bogo ya mungkin lagi kau ingat masih lagi karik identiti ngan itu yang di so pikir ada cukup nang kona krakal tu pakai segala atau krakal dalam program cerita titik sekian umbu ke sebab identiti itu yang di koyo dipakai tu odaknya apuan nang osanuti munti ino identiti alright jadi tole krakal tu paksa krakal dalam program podcast lah nu bokon osi de berminat tole jadi tetamu krakal pasal identiti itu mak komut boleh direct message soku ataupun ingin boleh email kah honi kah WhatsApp kah ingin boleh nang oh kurang ada suara dalam program podcast mu atau kerakal pasal identiti alright no ku kajon ingan alright dalam program carta minggu itu memang cukup nang bogok ragu-ragu de berubah kedudukannya satu kau dah ragu serugaan di titik ya sekitar minggu lepas di depan musmo minggu itu ia berjakil terus ke depan nomor 2 itu memang di so tanda pikiran nang bogok peminat-peminat ragu-ragu budaya disopakkan ni support ya ragu-ragu budaya sebab sekiranya dengan support program di mana ataupun ragu di mana osi lagi jadi sama-sama lah atau support lah artis-artis atau budaya alright jadi dalam pagi itu atau ni enggak kedudukan carta atau jadi jatuh sama-sama dia ni enggak ragu atau di tempat nomor ni atau dalam minggu itu ragu di abu toban duanaan artis atau budaya itu dah cukup nang popular masa adin jatuh sama-sama ngojit ragu dan seterusnya dalam pagi itu ragu juara atau dalam minggu itu.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: apa-apa. Okay.
0: Sebab bogok game dan mana. Yang mau. Sebab no, kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone non tiap, meninggal main game ni. Yang pernah tewas, pernah sien non ni. Atih pengobatan. Guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai, buat dia diboli, guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat, baru mungkin nanti. Masa, kudu masa dengan, atau hujung minggu je ke, ataupun waktu yang konai, sekolah benar-benar, hujung minggu ke, kau dengan main handphone. Nah, di kudu jam. Jadi, ti mesti dia dapat kontrol. Buat dia dapat kontrol, susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi itu nyaman tadi nah handphone saling pun nyaman tadi.
1: Cikgu Raymond Bihud.
2: Terima kasih sebab ingin bersama dengan program Carta Lagu-Lagu Bedoyong.

Alright, jadi pada lagi bersama aku Josh Malti dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya Inoh Jaya yang mengoji top 10 Carta atau saat episode kita 20 minggu itu. Dua tanih nudu lagu ngunci cinta Chris Wooden Gun bersama dua Ellen Kayan demo dua minggu itu ya, jadi juara saat sewa itu ya. Jadi supaya dom dua sidol lagi gelar juara, tak boleh berdapat lagi di pentas ACLB ya. Alright, jadi ino kedudukan top 10 charta atau saat minggu itu. Ja, terpali-pali ngojit recap kedudukan charta atau saat minggu itu ya. Sayang, ku kajong cintamu. Cinta kajong di tempat nomor semong.

Sementara ragu-ragu dia selamat. Rindu-rindu sayang Division Ocean. Agogo yang senuh Patrick Debeng masih lagi.

Malaysia di masih lagi selamat dan minggu ini jawab minggu dip ya. Hasilnya anda suka ngundi lagu ting ngundi ya Mak Komut. Ya nasib sama ke dua penyanyi itu. Beethoven nak buat asongku. Lagu demi ti kena konang si jenis dengan dolek dengan ngundi ya. Alright, jadi Watino kedudukan recap carta atau saat minggu itu ragu di top 10, Watino ke ragu di selamat. Carta lagu bidayu, evolusi musik otak. Ya, pada lagi ya, dan pagi itu atau mau noga penubuhan program carta atau saat minggu itu ya. Jadi dalam minggu itu atau lagi pencalonan ragu bau dan carta Pak Gidi ini kurang ada juga terima kasih untuk saingan saja ni jam jaya aku gigi moyap sit dalam pagi itu sebab join di handsome dalam pagi itu padahal minggu bau mungkin handsome lagi no boleh lah aku show join ko jadi dalam minggu itu aku juga terima kasih untuk saingan mengundi dan tipu ni minggu itu Mak Komut dah lagi dumaningan notu kedudukan carta atau saat minggu bau jadi terima kasih untuk saingan the Facebook YFM Bidayah dan pagi itu sorry aku deku dapat de bahasa messaging dan pagi itu ada hal aku tetap bahasa selepas itu aku bahasa di office lah ya dua Mak Komut ke ngundi ragu-ragu dan carta. Alright, jadi no kata berapa minggu bau nanti aku Josh Martin bye bye duduk sengen aku suka ingin dengan pencalonan bau itu ragu dan berubah sekepulan challenger no kata berapa dia.

Microsleep, ina minyap kada reda tarun adis kejap yang tipuh di negtaruh perusahaan setega raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kat dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adaptak teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perengganan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perengganan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perengganan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ngak kipas pangkah penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so RTN.

0: Pernah kau nak kering kau ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kirim tu semen ti. Doi nyak aku kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sih no aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dia tu semen no. Moga adon ku. Josh. Bidokku. Jadi aku mitra lah. Kira penyelamat gak aku ti?
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan bag ti ya. Pensel no. Dipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dori guna. Sekiranya ada pakai ya. Dori ak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pensel muti pali. Boleh aku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul di nang aku tiap. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon boleh tiap aku sebarang mit pensilnya. Ah.
0: Sebab berino. Rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangnya lagi. Belajar bonbonanya.
2: Yo cikgu.
1: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Ok, lagu pimpur lagu dapat pada ala lupeng at margu dan amu membunga jinaga semua miragi ria pukul semangat dua tengah tu. Terima kasih Nidinya dan terus setia bersiaran bersama di kuih dan pagi onuni onuiti tahun beramoy dan sewa 2020 dua tinugah nudu barengan de jurabi tugas rambi tugas lagi-lagi sejak ingat lah ogi dan onuni de kodak iti rapnang tugas temujo bonai dan ni onu onuiti ya. Jadi jaya hingga bersama-sama gengoji the program carta lagu bidia maka mudai dumaningan undi lagu-lagu the ogi dan susun carta lagu bidia dan minggu iti okay. Jadi ingat dapat nanya ngirsu Facebook ataupun ogi ke nanya ngirsu Google Form kan ika cara-cara ogi bosa buda penerbit yenu George Martin dan program carta lagu bidia ingat dapat ngoji siaran ulangan dan pagi onunum yenu dan pukul semua pagi. Okay, jadi terus ngejar lagu Fimur dan pagi deh. Sebab pukul semua dua tengah nu. Lagu Cintaku di Bumi Kenyalang. So, JB dengan Ivy Phoebe. Sampai Fimur.

Desmond Jackson Boson ne dua Ivy Phoebe cintaku di bumi kenyalang yang jam de kodai ti memang ogi boga tede ruah so rominaren di ruah manka ataupun ogi urusan ingan ataupun de di moon meet ona buah ingan pari so romin skura sukun ingan ka ataupun ona de pingan ka ataupun ona buah ingan ki di ania ni setiap pun arna ingan aki ponu dangoran selamat de ke destinasi ingan selamat de ke pari nak kebori dengan roh pasti dia ya. Jadi nak cici jatuh bersama dan saya kemudian dengan Tiaren. Aku juga sama tengah nu nudu suat demian roh pasti hati sama man ya. Man tengah nu mata dia skip nyanang ya. Man tengah nu iti so man tengah nu iti ialah nisen man ataupun jam man de sukup nyanang biguna ya. Okay, pakai te nama lagi tenaga te amamu te seningan de meh keroja keras dan ni pagi pagi ti amam ta seningan de di kota Kobun ni ke ataupun de naik bori ke ni ke jadi de sopan ni ha, memang kau work ya di ngan de kerja office pun memang kau work ya ni pagi-pagi ni ngak komputer ni ngak screen komputer sejam. Dengan lagi jam dekat IT tengah hari ini dia dapat terhater guru ngati dia ngajit lagu ke ataupun main ke dapat dokter lagi semangat terpari ataupun tenaga ter ngan tersamu lagi kerja ter dan ni on the way ok jadi nak terbiar lagi dan nubokan aku jangan selamat tengah hari bye bye.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah ngeluan akhir hapan.
2: Men kucingnya semerahan.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Ita.

Hello, aku DJ Baun, penjedah hinklo, ngajeloh program ngelarang ngeluan dahin kapan. Oke, mau sebelah daun dan hosung ngelarang manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kenana tuku kame ihatih malak uma. Kita lagu nanggeri itam pala puluh pita minit pukul 62 beluadau. Jadi manitam li wina mengkelo bake-bake alang tino tua jakani. Wina mengkelo alang ala anak kelo uli sekolah jakani. Mengkelo timah-timah panau ha ujung alan alun. Awi hadang pelihana kelo panau ha ujung alun tituan. Palahu mengkelo lantai hangavan alang lasu jakani. Ani aman kelo hadau sedia payung dapat pakai hung daripah tupi awi kelo sentela anak kelo uli sekolah. Okey deh lah hoti ni aku nak barap lalau ano program mengelarang ngelu ana dahin hapan megate telok do bulan saya dumana 2026. Okey tino pukul 62 junang itam pojo peji alam segmen ngelarah jaki. Manuanan hanitam peji alam alam pukul naji ngedau hanitam tepayang jaki taikling dengah man paundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Dahin manuanan hanitam peji alam segmen dahok tamado ani. Mina tebalai man kelala mata ngenunka dahok tamado ani tinaku umetai HP syredo kayan. Dan dahok tanpa kalai doa ni ihati murah. Jadi aku ngina mengklo alang jam erti dahok doa ni engklo tenah ji dua kata kloti jasi kudang basak na alang pukul na ji 25 minit ngedau na'am. Jadi pukul naji junang hitam pejapa ji alam segmen dahok petangan norepah terbara menona hitam peji alam segmen dengah kelia pukul 2 lebih hitam peji alam segmen adat asen dahin lahu pukul 2 junang hana kusengkusi alung doa ni alam sejarah menitam lim menonan hitam peji alam segmen dengah menhawan dale dan lahu tepat pukul 3 lebih kalau pejapa ji alam program PDK peji dahin kelop. Okey, nunana hana program ngelarah ngelu ana dahin hapan lama toh mempukul 62 beluadau atang pukul telok lebih nginana lim dan panau pahapan ni lahu dah mauk info man itam lim. Jadi kerana aku sendiri tam teh keleng hiji lagu ala kenapa setengah ding ihati Tuhan ikanah u akui.

0: o itam alang te habaram dahin belaga paan lah peji dahin radio tam.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0 GG Patusul. Radio Kayan, Ngabji Itam.

Okay na haji lagu ala kanan pastor angau dengi hati Tuhan ikan au aku itu lagu negeri itam pala 30 minit pukul 62 beluadau. Jadi empat ita mapa japa ji alam segmen ngelara jaki tina kusengkusi kelunda madale tam Sarawak darat lodau ala akala men alaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay dani hati telok de bulan saya 2026 ya 3T1 tino pada jihmadi ada di tam Sarawak usan haku rikuringawan hati haku cing serian samarahan kapit miri dahin hak limbang tagak nurepa megang hasri aman betong sarikai sibu muka dahin hak bintulu. Okey pada lebih ada di tam Sarawak bahwi belarik haku rikuringawan hati hak kucing, serian, samarahan, seri aman, betong, sarikai, sibu, muka, kapit, bintulu, miri, dahin hak limbang, dahin pedah malam, usan, hak kuring-kuring awan, hati hak kucing, serian, samarahan, seri aman, betong, sarikai, sibu, muka, kapit, bintulu, miri, dahin hak limbang. Okey tepat ada bulan saya hati gate ada dua tino pedajih ma taga nurepah megang pedah lebih bahwi belarek hak kuri kuri ngavan hak dale hudik dan pedah malam usan hak kuri kuri ngavan hak dale hudik. Okey terlima ada bulan saya hati gate dau telok tino pedajih ma usan hak kuri kuri ngavan hak dale hudik pedah lebih bahwi belarek hak kuri kuri ngavan hati hak dale hudik dan pedah malam usan hak kuri kuri ngavan hak dale hudik. Jadi hanah dau jarun teladawani hati mana 24 atang 34 darjah Celsius delahu angkio bahui belarek hak kuri-kuri ngawan hati hak dale hudik. Kena nana kelundau mandalai tam Sarawak darat teladau jadi aku nginah mengkeluar bake-bake alam tek kelenghi redo kaya mirip FM belu adawani mengkeluar hadau kusi agaya judo klotih mana kui hak konti ini. Jasi tampil pejam hino ngavan anang lasu, hino ngavan alang anggeram, hino ngavan alang anggel matua jaka anilahu. Okey deh lahu kerani, tetelok pejoh peji alam segmen ngelarah jaki.

0: Sayu Kenep.
1: Kemudian masuk petin, nanti 30 telur, 20 telur. Duman, lupitan, 40 lupitan. Jadi kenapa ni ranaman hitam jatam paham dia? Ia dalam buku Uncharted Waters dalam kenaan Tocak Kudip di Mustasa Suwari. Teji dia boleh telur, duman, lupitan, 40 lupitan. Jadi lekaya anak pun merah hau teh halum kebakan kepaan awin ikuti lau nama toh mendadak. Iha ada hen kuri-kuri laung dalo long tebangan. Nai ni oh tolong usan. Tapi dalo sengen apa leha poh pati. Masai tua anana no si teh ala sampe. Dan dalo mudi ngapo. Lima ada bulan telo ada lo atang halung aktif. Yang ngai telo aktif kinan kuri-kuri tau. Jadi saya ada bulan telok, karena cepuntam, cepuntam-tam, pengeluh sampai hanyi, tuanan mokong kita malam rumah, nanti itu mati. Jadi dah dah lah, pula lo bara, dah lebih kenap, kenap apa dah dah, dah masuk kristin. Jadi abis nunan ke, sini teh kahum tentang an, jadi dah apa dah dah donan. Abis

di kendaraan itu loh okinan tapi malah katuk mah nyanyi ke katuk sembayang tapi dia itu loh cuma nganti loh dalam dalam masuk ke belakang pada menggap lekai hati katuk jadi malah itu tidak datang puluh jida bulan jadi puluh dua jida bulan nah dalam ni mudik ha kemudian ni pak nah kemudian ke pengurang lemanan awinawi dalam hal masjid belakang ya bin taman tam turapung tapi nangsang upat tamnya marai tam berada termati lekat tu satu ni senai pada ada tidak dia pun hendak tike apa hamnya nak dah pelahu pihak kenap nama pada ada dia pun nan si nete kaum tang lahu si nete kaum kaum soal lah ikut dah dia lalu tadi has tuju pembaca adat jadi tiap puluh telok sebulan kembali ya nato satu nan gerit apa panglan tak pernah ada lindu mata terkesiarin abad dan masuk ke skin. Anak tabik

0: melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelolaan te daun selau kajau alang utuhan naman telok jadi nak lo berasa aku nak mentamai lang hak syurga bini hak lang o pian nyapau kubuh telok lemudu telok mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ya miti telok menudu telok asam pejohan nao telok an lemuri bani mata mandawan ni lo ke rasa aku nak man Tuhan dah ho bini hak mahu denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah buluan maang alam tak dahin tam anak-anak alam itong geri denak pendamai ya manita alam ginah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung hitam te masih tam nak alam metiuk ji garap telo le Emmanuel Tuhan te dahin tam amin.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lagi ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Okay, Nana, haji lagu ala kena Fabian Ajuk hati Tuhan Yesus na harukat. Tino lagu anak geri itam pala 42 minit pukul 62 balu adau. Okay, menitam li bui nama kelo bake-bake alam tino tu ajakan ni ama kelo hadau. Ane na kelo ane majai usul dan pala hu mau kaji pusu halaman aku ngejelo live hub page radio kayan. Tini aku nama o ka selabau mandala bake-bake tam alam unai majai usul hati Simon Iman, Jekilah din lahu kitan uban ala unai penjadah ngejeloh a program ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi yang panitam pejo peji tek lenghi lagu ala kena Bobby Laing hati peji sayu piah pepeju tini teji infos aku si menitam lim tino umah prah miri dan lahu umah prah ayat Sarawak kira sengenepna kem saringan age iling urung dahina tengek te 20 pitan da bulan saya duman 2026 hati gate adonam ha klinik age bario mato mapuku na pitan ajima atau pukul 4 junang lebi jadi manita malante ha bario teguanan tegu 20 pitan da bulan saya amak kelo hadau ala havah ni tena kelo nepa kem saringan age iling urung dahina tengek alang andahna mato mapuku na pitan ajima atau pukul 4 junang lebi 20 pitan da bulan saya. Lelahu nusite abayan mengkelolanganap angioh kem saringan ageh ani ya. Okey nanti aji dahok bara menitamlim huina mengkelo alang teh hak baryo.

0: Hai, ngetak je Kerry. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
1: Nih, JIK, perah nun hadu.
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajere.
1: Ayau nah, anan ke kurik dipa. Kurangun nak kudua nihak nyihu namai jina min dalam nanti. Ngelugup tu lohap dalam didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lho. Teku je Kerry.
1: Nan, teim ngepang lalau. Utek nak kesre. Men kelo anan kelenghi tengaran kawak ni, u kelo ngepang cekikin amin kelo ya. Ala 10 minit, alam jimigu, resak cekikin amin kelo, bahitek ngawan hamuk na kelo. Piah-piah tam labat perah benji. Dahok halaman ni, naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Hai, aku Joli Jengan, Kelenghi nah Radio Kayan Miri FM. Lasang ngawan tam paan Kelenghi, dahul halam, halang paan.

0: Man telo harin ta dim hihi lang hipun apeng ataupun anak-anak ok lang di bawah 5 tahun ingat geri dah te cek lebih-lebihnya te ala injection imunisasi ikut peringkat umum dati atang hak pah abin imunisasi ni atak sayu jaga kesehatan dah anak tam menghadau te geri dah ala injection imunisasi dah ngioh lang temu janji lang an dah nurse-nurse ok man klinik abin te balai tam ni hadau tam amala kisah tentang temu janji nan abin nanan tak menjaga kesehatan anak tam nai ujung baya abin kahum kerai ni kahum masam-masam perah so yang nan tujuan-tujuan imunisasi nan ngioh peringkat umun dah menaring dah lahir tang umun dah bawah 5 tahun lah abin dah sekolah apun te pa injection anda ok sekolah-sekolah di penting negeri dah anak-anak tam berjek imunisasi.
1: Kui Rosdin Mujan, Pejidahin Radio Kayan.

Okey, mau ke sengah dari lahus ngelara manitam lima jadi manitam utai kelenghi adua lagu hati tawit lah halik nang Christopher Clawing dahi najilaan lagu oleh kenal Charlie Puth hati One Call Away. Okey, dah lahus manitam ni mengkelah hadau mati kata kelo ngejelas segmen dahok tama doa ni ihati amurah jasi kudang basa kata kelo ti ala pukun ji 45 minit ngedau na'a. Lahum panita matai payang jaki tai kelehi adengah lenemen angkasa puri Kuala Lumpur tetap kelehi jida kesape doh ala kena Roland Lihan.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

Okay, mau sengah dah dan lah homa o ke senglara mani tamlim kerana telah pejah paji alam segmen dah hok tamado ani. Jadi nungka dah hok tamado ni tina ku umetai hape cerido kayan tina dah hok tanpa kalai do ani i hati murah. Jadi yang panah kui bahasa telok kata ku dan lah kata halan nama bakeh bakeh tam tina ku nama o ke selebau dan lah sengah dah man iwat ajuk payak ding bala nanyi tamalahung Dublin ke baja dahil lahu Paulus Juk alang unai majai usu dan lahu ma'u kaji pusu halaman aku ngejelo segmen dahok tamado ani. Okey, tina kusang basa telok kataku naring hati lubunji iha murah parai alam taka. Lubun dua mengmurah ata te akui dahin alang bayalo murah legah ket anih te tu belek nak naa. Okey, nanti telok kata laktai HP shadow kayan dahin kerenih te tulen nang kata alang ne membake tam Paulus Jo. Kena tini nun sayu jihma sayu kenap lim nun dengah du kata do anih murah. Jualan murah udah na mato do anih alang matoh ado alang te notis ati nan ilonah barang keperluan amin unati sayo kenap kena tini. Okey, sekena manika lahu Paulus Juk ala omatai aji kataka ngejelo segmen dahok tamado ani. Jadi mani tamlim hui nama kelo bake-bake alang amari ne penjidahi ke kelo nama te kata kelo ti angklo tena aji dua kata kelo ti jasi kudang basana amin ani. Okey, nana segmen dahok tamado ni nuka dahok tamajima kalau ada pejabat-pejabat kelahiran do kami di FM alamat atau pukul 62 belu adau atau pukul 6 lebih putung putung dau. Jadi kerana tak terlalu pejabat pelalau kelengi je lagu ala kerana Danel Bempato hati nusik kejam.

0: o itam alang te habaram dahin balaga paan lang peji dahin radio taam.
1: Akan ana je lagu ala kenan deli amerai hati Yesus alam pakuri patra lagu nang geri itam pula 27 minit tapuku naji ngedau. Dalam hut ini aku sembasa ada hun bakeh tam kitan uban. Kena tini pitam lah basung amayut ihak sente japa palung kuman ngera majudau hak datah lusut ngina ihak seng jadi usan. Dalam hut kena tini tenah urip lu tenah urip dena ihak barika sayu megak tek kena. Nah, Tuhan alang dulung, Tuhan alang unak mayak nutau anau dahin pelaung lim hadoika. Okey, sekena manika kita nuban alang una dua pantun man aku yang ngedau ani. Kedai lahu menitam lim mati ni teji info laan sekusi menitam lim mani tejo program vaksinasi anti rabies microchip dan lahu perlisinan aso alang seendahakna tek saya atang pitan de bulan saya duman 2026 hak tamu Taman Tungku Miri mato mapuku na pita na jihma atang puku 4 lewi. Lelahu tini te kuri-kuri dahok pehituk aman ni tamlim. Jadi mengkelo amai inai poket puido halangan dapat geri asok lo ala tusuk nyekang perah rebis. Umun asok lo na mesti hat teluk bulan berhujung. Nusihak bali dahi nusihak mo anak na. Alang kedua, mengkelo hadar sedia tiki kloti dahin alang belo menuklo geri asoklo la tusuk anyekang perah rebis anidi angklo ulang na asoklo ti jasi tusukan nesa te pala ba

0: Nunoktuk telah menanam amina taman hinang dan menghasilkan anak-anak ataupun generasi alang taat dan takut ke Tuhan, alang nyalam Tuhan, sehingga dah am tenyayang menkinah dah. Alamun Allah yang hati, taman hinan perlu hipun hubungan pribadi dahin Tuhan melalui sembahyang ataupun doa. Poin alang kedua, alang perlu taman hinan dah yang hati, rajin nyetalau menyembah Tuhan, mengembaran Tuhan, kita meju Tuhan, hin mahak aran Tuhan nanti, kita mengakun Tuhan nanti hujung kat lim-lim. Alang ketelau ihakna basah dahun Tuhan. Alang kepat ihati teh dahun Tuhan alang un telau basahnya. Nusi petelau sang basahna antelau gam jadi pengetahuan tua. Taman hina nanti perlu unaklah mempraktik dahun Tuhan nanti dalam murid. Dahnya salat dan dahnya barik taman hina. Pengaruh taman hina nanti dalam murid dahnya mana sangat sangat besar.
1: Ini aku pemancau Mekjeno Tek Umar Daro Asap Sengduan lah Menlim telok Kelunan Daleh Asap Murum ini. Jadi Tek Jauh Urip Mariong Daleh Asap ini. Ajak lepak ke masalah-masalah Letek

0: aneh lebak melibat belia-belia alang jinan hadi jinan kerja. Jadi nenanem ka lebak kelona-kelona asing ala peluang nah hadi alang jan marong jam hadi pebelek dada aneh boleh merusak dah nyamtam kuasa nasab aneh. Jadi harap tam taman hinan dan nevara menangan anak-anak telok supaya asin terlibat alam hadi dadah aneh. Awin aneh ji penyakit nomor satu alam daleh kerja ni. Jadi telok sama-sama jaga kuasaan telok tini. Hektek konan dan telok hinang salah hadui dah. Lebih nak konan alang selap, konan asing. Telok mesti nak laporan. Ipat pala dah polis. Supaya tidakkan dan anano awan telok membendung hal-hal dadah ni.
1: Kui hero bereng duan men umanya yang asap belaga. Dia kalau so kui kalau anak kui halang baya-baya ni kui petangan lah kalau macam tu kalau sekolah sih kalau nak bareng-bareng ada kalau petangan nak kalau sekolah hello rip bal kalau bareng anak-anak dah pun kalau kesi aku dah ingat kalau punya kui jadi aku sama duan jadi aku sama sama para kalau sendiri kejam perbanyak dah pun ni. Aku yang mungkin kalau sang barang adat kalau dore ko bedau bayar tu rib kalau kere, kalau tangan lah yang kena kalau dari sekolah, kalau kejahaman murib bayar tu jadi kalau pewarang murib kalau sang pewarang kena kalau dari sekolah kalau nore rutih tak sedun apa kalau saya kalau nanunan, sangat nak kalau barang kena murib kalau dalam sekolah, nanti kalau dalam maru sangat nak kalau murib hinain kalau tamain kalau ku kalau tak maru barang. Nana ada hok kalau orang sekolah tegur jika lagi main kalau uli pala hinan tambahan kalau acen kalau ngemerah sang melak dah basi dah dang kalau nak kena pelunan nah umah tu telo daleh telo nak dan lagi nanti tak sel daleh telo lah telo ginang de bayar teh nana ada hok kalau ke si dah kalau abi dah ku jago manuan ya pokoh manuara kalau sirik ke jam perbanak dah hok ni dan nana ada hok kalau
2: hai nendengah ngelarah jaki man aku Widya
3: nun hadui ka aku Viviana
4: ini semua aku saya kenal
3: amin pak an peji dan nenek dekan.

0: Menghina Radio Kayan Utong-utong do. Jaga-jaga age, jaga SOP, Mang tay-tay hado. Radio Kayan ngapi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man ako'y John O.
1: Okay, kita dapat jawab dia lama segmen dan dengar kali ada yang dengar kali ala unaloh lana mana Kanawit tino sukan madani peringkat daerah Kanawit Duman 2026 alang endahna HSMK Kanawit Malavin telo Malavin penyertaan telo sekolah menengah ihati SMK Kanawit SMK Nangadap dahin SMK Sedaya te adau 6D. Jadi hau sekolah matan 20 laung dah nyam sekolah ihati pulu dah nyam lake dahin pulu nyam do. Tino anan dangna programanan ihati aji alasan ngawan mau ke semangat kesukanan peji kenap dahin nyadi peji tehang daha sekolah. Jadi program ini matona dahana aktiviti senam aerobik dahin lahu menuana dahana petading bola sepak kategori lake dahin doh melawin telok sekolah anan. Jadi ngadahun penganjur hati tanut ambol tino sukan madani alang endahna ani nusitua dang mejat daha jadang hipun gaya urip alang mage tehang dahat nyam bilahu dang na sekolah daerah Kanawit kejelang ngaji dahin ngaji ngejeloh semangat kesukanan hormat dan lahu nyadu peji alam maji pasukan. Okey, nanti dengar Alanaiman Kanawit. Dengar halang kedua Alanaiman Kuala Lumpur. Tino pelari pecutnya Madale. Ihati Izatul Musfirah Ahmad Kamal Azira. Tengio kejohanan olahraga remaja dunia hida umur 20 duman ha Oregon Amerika Syarikat tek 5 atam pitan de bulan saya ani tina naji pentas alang sayu jada nginang uana. Nyo dahun Izatul Musfirah tina persaingan pejedahin pelari terbaik meli medale nusiha dang najituk. Nurepan nasiha dang naiha melete kawa bilahu kira dang mauk semangat maniha jadang petula aksi alang terbaik bilahu jadang ala pengalaman ha pentas dunia dahin dang na kalung masa alang sayu. Bilahu menitam lima tina pelari umum plus aduman anan nurepah analana Mes Marising Musfira layak secara merik tepala kejohanan olahraga remaja dunia alam acara jatuh meter menuyadana kalung masa puji pen tusuji saat alam final kejohanan olahraga terbuka Malaysia te bulan 6 alang lalau di delahu dana kalung masa alang sayu menbatungna sendiri. Ihalahu jadi juara alam kejohanan olahraga terbuka Jawa Tengah Duman 2026 ujung bulan alang lalau di lelahu kerani iha teha momentum alang sayu. Dahin dengar akli alam belah lanaiman Glasgow tino Malaysia mekap kepen sukan Commonwealth Glasgow 2026 tino dalam dana pencapaian alang sayu menudang ala saya pingat emas telok perak dahin 5 gangsa dahin lahu dang ala lubun pulu. Dan hati ni tino kontijen Malaysia matan 50 pitan atlet alang lahu melawin 22 atlet paralimpik dan lahu ala bagi alam dan lahu ala sayat mana puluh naan kliah dahin 60 telok mana 25 acara alang endahak petading. Okey, nanti dengar alaman Glasgow. Okay, menit tamlim menana kuri-kuri dengar keliah dan aku si menit tamlim ngejeloh program ngelarang ngeluan dan dahin hapan dan lau dengar keliah dan hitam kelenghi te jaka alapia ngedau ajima dan kerana aku sengkiri tam te kelenghi aji lagu ala kenan Ramli Sarip dahin Khadijah Ibrahim mihati doa buat kekasih.
2: Awi tuyen pakai basung kapan jadi nak inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelok ngejeloh Radio Kayan.

Yan ang nadya lagu alak na Alex Lihani Hati Halama Jaka Sekolah Tunalagu Nanggeri Itam Pala Tusuminita Puku Na Dua Levi. Ok, so Levi Dalam sengelara manitam lim Naik kerana aku sengeri itam Pala pajuh paji Alam segmen Adat Asentam Tina aku sengeri itam Teklenghi Tekna Alakena Pudong Laing Alanaiman Umanya Bing Asap Belaga.

Teguh Degang, Teguh Malam Pakalihang, Malam Petaku Pamadang. Hei, malam ngatin terumunin di bakulo puluh cirang, malam naksok tanah uk tanah dinga tukuk barang, malam leka tanaya tanah dinga pekabawang. Hai, malam ngelibung tukuk batang lonang, umah teluk burang labang, umah liliang padong menang. Hei, kudengaran natan jakan natan paripang. Hai, teguh malam ini nolot melilia.

Ale mang tola,

0: Waya ni pitan bulunji
1: hiduman
0: di tauken
1: aleman tolan
0: jumat kelok bara umul taman jumat
1: kantan lo
0: ane priadoni
1: hiduman
0: ni pitan bulunji
1: hiduman
0: di tauken
1: aleman tolan
0: jalan usang tera jurna tenang jalan usang
1: tera
0: kua ke menju maranang ngaran latan bahagi atan nage uri pampang ditauken
1: aleman tolan
0: ane aku yake asire yake

0: Tane nak ke pari. Lampang ni tahu kan.
1: Aleman tolong.
0: Yo dengan tua ke yo dengan
1: tua.
0: Dalam gorengu
1: sakti raku
0: alam dengan. Para man kalau iman tile,
1: salam
0: nak ke tuku,
1: Allah
0: tahu.

0: Dan tengah ngelara jaki men akui Widya.
1: Long tek jo itam kayan leka bulak men daleh lusung laku pewitang padang itam tugu urip una ampayan itam kayan leka bulak nyarap di pujung awan alang tek talem daleh belagah dahin telang usan pecirehin urip huku telok lake kebiang aran men uma aru leng lalit mejawah belaga.
2: Nah, nanku cerita dengan leng kita te, tacak lo song laku. Nak nepun hitam panak nah, hitam jam hitam panak kerja ni mencerita alang nunik nah, nyam jam. Hati nebuduh dah ngayak unak alang cepun tam. Dah pebitang ada pak, aku kat kebiannya aku mati jima duji. Nah, utak ni dahok melak. Kita cakap aku dah cerita langsung aku ni, cerita langsung aku orang cerita ni kan telah balik ni cerita, akak dengi bu, langsung aku, ada yang dah aku kuat, akak sih dengan kalau alang rahi cerita ni, yang nak salah tak marong alang dia kita, kalau menabah ni kalau jam, tak tak gilong kalau kau naya, kalau melak cerita ni, tak cerita langsung aku ni, tak cerita akak dengi bu langsung aku ni. Ma mate ke di ibu handa ngarau itu ada haniro handa dah ahun dia ngeri dan calong di pahlang beti kan au calong ke di ibu dah di dalam calong te kita deh anak dah lungun nak mahal lungun ko ngebak ko handa dah mate ke di ibu dalam calong ma handa yo munuma lang beti nan handa munuma lang beti nan. Alang au sapang le sapang dah. Abi nak di bul mate dah. Nah, hak nak ke parang jo lang hang mudah hak negeri dah umas muka sapang. Lepas baik lang usan. Nah, hubung diang dah. Anda ayo geri dia. Anda geri ni pan balu itu. Nah, uli ni dah geri hubung diang dah batok bit dan. Nah, ya oh, kami hubung nyapi yang lang niok lah kelewen dah. Ah, uli tu pun dah mentana kami ni. Kami umumnya yang kelewelan niak ayun deh. Ha, jangan nak kelutang ke mana? Ba, dah alang kiri hubung dia yang deh. Nyaoh lino dah. Ba, teh nyaoh. Ada nata terak nutan deh. Terak nutan oh kuhai kuntam. Anan dah nana terak nutan. Abang hubung dia yang nangi. Abang batok bik dihuhe itu hubung taman. Ba, nani hubung dia yang ada nana terak nutan. Terak nutan aran. Kenal. Bansol dah, tak ada. Bansol aku jakahan paharok dah, susu harok dah. Ayo ni ahli loan ni, berhubung dia tu. Ya ahli loanan, ba. Mujam dah ayo lang man ah. Ya ah dah, ya balui. Dah alang muda hubung dia yang dia mudik. Teng, awin batok bit ni, umbedara. Anak bit mang. Nah, hubung dia yang negeri, ni bahan umbedara. Inana dah murid, batok bit ni dah hubung dia.

Okey, wassalamu dan lahoma oka sunglara manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu alak na lahum maring ihati ala matugung Yesus dan lagu negeri itam pula 25 minit pukun 2 lebih. Dan lahu tina kusangkusi aji info manitam lim hati tek joh kanival pendidikan madani dahin hari terbuka PPD Mirin dumana 2026 seandhana tek pelupat ateng pelima dobelan saya duman 2026 hati gak tek dau lima dahin dau enam hak permai mall Miri. Jadi te kehomnaan aktiviti ala ngendahakna jarun dua dau program anan. Tiada dalo ada mapang dunia pendidikan, inovasi, STEM, community dan lahu arakan strategik alam aji ngaban. Okey, tehang hadir lendahakna ihati te pameran pendidikan madani, pameran rakan strategik PIBKS dahin IPTS, jom jalan pantas madani, pocket talk remaja madani, petading 3 minute pitching, petading melukis dahin ngala mendah sekolah rendah dahin sekolah menengah, senarobik madani, petading ngala mendah prasekolah dahin tek kahumnaan aktiviti alang anakna jarun karnival pendidikan madani dahin hari terbuka PPD Miri Duman 2026. Jadi menitam lim angin nak ledang tegeri nuni dalo anak-anak lo ka tengyo karnival ni ala andhana ha promai mall Miri te 24 atang 25 12 saya Duman 2026 lelahu nu si te bayan alang andha akai. Okey, dan naji info amani tamlim de krene aku sengkeri itam te kelengki je lagu ala kena Wilson meringai hati liveng nangih ika dahiman onan ai tam te kelengki lung doani alam sejarah.

0: Doani halam sejarah gak dek telok du bulan saya Charles Anthony Johnson dek telok du bulan saya duman jiribu saya atu dua pelipitan dahin emayan tek puluh tusu du bulan lima duman jiribu pitan atu puluh tusu dahin teguh yang jadi raja kedua higem dalam Sarawak yang anrana dihin aran Charles Brooke nahari tek telok du bulan saya dalam duman jiribu saya atu 60 saya ia ngalui tamena James Brooke jadi raja. Charles Brooke anak-anak hak Somerset England, ia ti ia nah anak Francis Charles dan Emma Frances Johnson. Emma Frances Johnson ane ia nah haridom James Brooke. Awin James Brooke jadi pun anak, anak api anak ayan harindoh nak, ia ti anak Emma alangayak loh ngalui ia jadi raja. Ia di Captain John Brooke Johnson Brooke gati ia jadi raja dek duman jiribu saya atu 60 ji. Dua duman watih tugu Captain John dek ha England James Charles mude aran nak pake aran Charles Brooke dahin jadi residen lunduk dek duman jiribu saya atu 52 dahin kawin dek 20 saya 20 dalam duman jiribu saya atu 60 pitan dahin aran hawa nak Margaret Ellis Lily Dewin. Awanan Charles temuh mejoh lim hadui alam entame nakna empayan anhideh. Awi nyapat di mebet tusah lanun, mebet aturan dipen, dan mebet adat bunu, nguhong kuhong kelunan alam tubuh tehang kaum ha Sarawak. O Raja Perintah British Anan Mate jurena hadui dah mekoh Sarawak hipun parlimen nak dap dahin tek nah alan kereta api anna dahin lahu dah tek habonginya. Alang ngalui Charles Brooke uya amayan hiana anak nak Charles Rena Brooke. Nunani tampeji tak alam doani halam sejarah.
1: Aku Zaliha Ngau, Kelenghina Radio Kayan Miri FM.
2: Kenangan waktu kecil.
3: Dalam kegeriah tambah lah apa yang
2: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak. Sita kira aduh ungai ayak ke, ungai oka, jaka ungai tu kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak nyon.
3: Birak lah bantai.
2: Birak lem. Teka jaka ha birak, teka jaka ha sayur. Pedong te pekabut.
3: Amin tak kena panggil andi ke. Wes one and. Anak empat tugu ngeliat keliau mana?
2: Nak nyon.
3: Dia payan tu tu di rumah tugu dah pemaya tu.
2: Jangan tahu liu mak, sih sebab tak mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan, mau balik tu, eksen saya tidur. Semua yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Pas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu menjangkit.
3: Kurintam ni nereh.
2: Nereh.
3: Kutu obam, kutu tenam.
2: Liah nak dia.
3: Teh parah nak teh.
2: Kena tam dah.
3: Tak dong.
2: Teh tak dong.

Hello, aku DJ Baun, penjidahin kelo ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Kena naji lagu ala kena Ezra Muziki Hati Livang Te Uma Arukui. Terlalu lagu yang kena ita pula telah puluh pita minit pukul na dua lebih. Kena hina tini aku sembasa dahun baketa mi hati keling temawan MJ. Selebih DJ akan nunun tua lagu ngawan pahapan itam lima lebih anis sayu kenap DJ. Dari lahu tini baketa mami Guel Majo lesu doha tapis oil Kuala Terengganu DJ. Dari lahu akan tekna labang saya kenap DJ. Dahi nanti ni baketam Asfian Mahyus mempawa Kalimantan Barat DJ sayu lebih. Dahi salam ceria dan lahu sayu bertugas sayu kenap DJ. Okey sekena mani tamlim alang unai penjedahik ngajaloh program ngelarah ngeluan dahin hapan lalu kerai ni aku sendiri itam lalu pejo peji alam segmen dengah menhawang daleh.

Okey, dengan lawan Allah, lawan Man Athens, tina dua bilun bobang, lepu teh petung, dan lahu legak, teguh dalona operasi amaram tusah tutung tuan, hak barat Athens. Dan lahu pilot manaji bilun bobang anan, kira hawah pehubung pakai radio, dahin ibu pejabat jabatan bomba, lampah nasib anak kapan bilun bawang ala kedua anan nusip payan ada hak jam. Jadi pasukan bomba lahu hak barat tino operasi apa be u andahna hak kampung Pi Santa beh men anan apui abeh mat ohanan tino tusah tutung alang adakaya hati kio-kio 50 km ha barat Athens kira utai nganap ha kuri-kuri kilometer man pasen megara alang hipun 36,000 kelunan bangu. Okey, nanti dengar alang unaloh alanai man Athens. Dengar alang beloh alanai man Moscow. Tino telo laung alam matai dahin 20 jilaung laan kira tega alam jikes ngetup alang jadi haji kafe pasenaya Moscow. Kementerian alam negeri barat tino kes ngetup ani jadi alam pukun saya 10 minit malam. Ajelang kafe anan. Delahuh ajelang uma nombor G ha dataran Kurdinskaya. Nyodahun NSC tino jido alang geri ubung ngetup alang enakna sendiri te pelanggawan anan delahu teji pengawal keselamatan kira alang emun iha atai pala ngawan anan. Jadi NSC menglan te terlalu ngalang matai dahin te 20 jilat unglaan. Kira te ga dahin dahalang matai hati hati dahado. Alang anganap geri ubung angetup anan. Pengawal keselamatan dan lahu daha alang ateha kafe. Okey, nanti dengar alanai man Moscow. Okey, menit tamlim manana dua dengar menawan dalai dan kusi menit tamlim lebih ni. Dan lahu dengar menawan dalai dan itam kelenghi te jaka alampia lebih jima.

amang itang takut andalunga pasak alang nait alam murip ta. Ita mesti lawan tusa alang te alamaran Tuhan Yesus. Abin Tuhan na lang atam dahin mau menang manitam. Limlim itam nusitam te takaw te pasak alang te. Bi Tuhan alang aku aman itam dahin akay Tuhan alang te linta. Ay dahon Tuhan alam di Korintus 10:23 Tulad dang basa na dap alang kuma nusi Tuhan kalong itam kapasak manu atam. Biha nalang nga banta musang jaitam dang nangayat pakalah dosa ati man kinasal. Jadi iyo ua kinatam kapasak alang teteta dosi pasak ati hui man ua kinatam iyo halam surat Tuhan na alam di Korintus 10:23 aniti tegutam nalunga pasak alang te te alantam musang kanan Tuhan bimang ilaw alan habe ilaw na Tuhan dahin lalang kanap tam alam sembayang tam nunatuk itam karayne teg itam usidia sang nulunga limlim pasak din bahuy dalam urit tam ya amin Tuhan Yesus iha na Tuhan alang ningan iha pa sang pakalah tusa lupak alang nait alam urit tam nunapa nusi Tuhan sang pakalong itam bihana ngenap praong janji na manitam jaitam ngiyoy ha.

0: 안녕히 계니.
1: Larah ngaloan dahin hapan men pukun puluh dua ngedol atau pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.
2: Akan anak je lagu alak naro manjuk eh hati pali terlalu lagu anak gerita pala 40 pita minit pukun 2 lebih. Akan ini tak jelaan info seaku si manitam li manitak joh akan Perret 2026 Pedgudahin Kuching International Cat Festival 2026 Sendahana Teh Telok 90 Duman 2026 Hati halam pukun saya 30 minit malam Hak Kuching Waterfront. Jadi manita malang teh kucing makelo hado teh nepa cat parade ani alan hana teh telok 90 matoh lempukun saya junang malam Hak Kuching Waterfront. Okay, menitam lima malak 10 minit telaan sampai pukul na telah lebih tino pukul na telah lebih na kalau pejah peji ala program PDK peji adahin kalau jadi yang pernah aku makan ladu dengan ni mandi je alang gerita mengejeloh program PDK na tino kena berasa kena menitam lim alang tek peji dahik darah telah jam anidi matoh ma pukul na puluh dua beluadau atang kerai ni jadi lagu ngapan pahapan ni tam lim lebih ni sampai kalau pejah peji alang program PDK ihati aku Senggeri Itam tekleng hiji lagu alakran Ayu Komang Aurea ihati bulan midang. Okey, selawi dahin sayung larah men Itam Lim.

0: hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedy.
1: Awi tuyen pakai bahasa kapan jadi nak inang dah belawan Yivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelok. Ngejeloh radio kayan.

Iya nunan toka laku halang guna lo awana telok pelong Pelarah tam mutam manawa kedua tam lebih ni Lagu langga kuma nyadi su Atai manhang tok leng su hape jidin kami Menadalih lepun telok lebih ni Ya so kenap abin apaan pihabah Peji berkelanjat dina kami hari dua kayaan Miria FM Tolak lang olah radio ni dengah man tolak ni masan hadu kalau dah mati gambar kami Nurana deh gambar ke nun tua hadu lah anak kalau na apa program lah anak kalau na tidak gambar lah ke te tidak program tam lebih ni dalam segmen pejidin naik kalau Tama pihak dengan perkataan yang berada dengan menbe program melabin komuniti nerpa kampung Umaru Alang Anaha dalih awan na telote. Okey, minta beli minta lah mekesut dalam program tam lebih hak do jiani telok do bulan na saya. Bukan lah telok junang itam peji telah madahun surat dengah wanan bukan telok 45 itam peji telah madahun halam sejarah pukul 4 lebih tama peji tak lah madahun kelunan lamayak daripada hun kelunan ayak Wanana tak lama program hadir lumak tam lebih ane. Ya tak lama program hadir lumak tam lebih ane tama peci tak lama dua anak program alang u ana tak lama dari tam. Wina tak lama bulan tusu alang u ane de. Pada mana hangat terok alang jenjam membiak program-program alang ana. Wina tak jauh hadir ngemaju. Program ngemaju hadir lumak alang ana tak lama dari

hitam. Wanak nak pukul 4 lebih tambah peji tak alam dengah lebih. Empayan tambah menjauh nguak kelarah peji dihina kami. Tak alam dengah suntana dia pukul 4.45 minit lebih. Ya macam tu kalau layu nak pukul 5 lebih tambah peji ngeriang dengah. Alang anda pemu mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur. Empayan tambah temuh menjauh nguak program peji dihina kami. Atau nak pukul 6 lebih. Sayung larah lebih tekduk ji alangah penuh dengan berkat. Mana kalau alangah tek hak umar ruhak kampung jan hadu mana telok alangah tek tak lemah dalih lang. Kena dengar apa kata ngadengah tak lama kelarah pejirina kami hak radio kaya nak Miri FM. Anik lagu lang mejat anak telok keriang ha? Suto ke suko pahlam radio kaya Miri FM ngabjitam.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ya, suatu kesukur pahalam kan Rosena Urai mana telok talam melagu nak. Alang kita mah pejauh pejadian kami esen hado lagu oning hap halam alang tak palang kena na Florena bulan. Alang kita mah pejauh pejadian kami tujuh kiok layan do talam daletam. Lebih ani aning ya bahi belari ha kuri-kuri awan. Alang tak talam dalih lirin. Malam mangi usan ha kuri-kuri awan alang tak talam dalih lirin. Gahan kesudau hina mana 24 alang 34 derajat Celsius. Jema pat do bulan saya gak tek do dua. Jema ningi usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin. Deh lebih ningi bahu belare talam kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin. Dahin ana bara membehakyo Leandro hana lasun ningi mana 24 atang 34 derajat Celsius. Nan tama peji tak jauh kio Leandro nari lebih ni atang jima pada bulan saya kena hadang bara mana tolak lima langai tihreti tak lama dale maya hadui alang ana tolak na. Ya, asan hadau dengan perkataan tengah pada tengah mandalah awan telok selebih sepahabung minatahang telok alang jangan dengan puung lalu nyenang alasan Facebook Radio Kayan Mira FM. Ya, asan hadau melok ina kelok tinan ah. Anak kelok ina kelok tinan baran dan baran dengan mandalah awan telok. Ya, minapa telok pertama jaki tua pahabung asan hadau menyusu pijidina kami putung jaka.

Ya, malam ini pesuk dari sang longin akan balik dah dalam lagu langkah nak jadi jangan mana telah ya nak menhangan telah dah habis ni tak ke telah bayat nalingak lo. Jadi tradisi lah pun tama kelunan orang hulu alang sa mijar sa kanyan tam hinang kerane dalam tentua sa kena man telok lima telok man kelarah peji din kami hari do kayan Mary FM senadu te pukul telok puluh minat lebih pertama peji dalam madhun seradengah man telok lima telok Facebook aku jan live dahin kalau dah ngepeji dan kami olah radio ha pakai RTM my click dahin dang lim kah pakai channel Astro saya tu suji dahin my preview tu suji kosong dahin manita melangkai dalam miri pakai FM pita 65.2 FM pita 60 saya apa yang kosong kita melangkai hak kucing dan lo kah pakai FM HTG 06.G FM G 0G Pintusu main pukul 12 belado atau pukul 6 lebih putung do kalau dah ngepeji dahin kami

0: More Sayo.
1: Ini lagu lagu nak tumbas anjay panik tak macam lama kelarata melabih ani. Murid palam mengkeligam surga. Wah ni hape tak lama dahulu surat dengar.

0: Nah, Persatuan Autistik Kuching KEE perlu sokongan belajar alang pejo alang ne men. Kelona na bangu aladang tolong pihikat o ka puboh belajar operasi pusat alang anabara hipun na belajar putong dumana sangat ngepitan atu ribu rigit talam jiduman. Presiden Charles Siau tak bara dah manbena udang mepeng tak lama kelangat jak dang mepeng telo atu RM50,000 ngajalah program jualan amal di pesta makanan KEE ala dang ngapnu kat alang kanya tak lama belajar operasi alang anna kira saya 10% belajar persatuan anna pakai awan bayar gaji dah lengkatok dah tak lempeng ane. Dah lebak mana dah alang mai pakalian ni na yo ji jilong ada ni hak baranunan tak lama program alang ana hak kucing yang tino alang pelong hadianan hendak timbalan premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian kerani KEE ute mai hikmat menhui jatuh saya pelong dah nyam sekolah autistik. Dahin sokong alang ne mana kira telok pulu dah alang tekatok dah pangane ngajelah program intervensi awar remaja dahin vocational. Ya mitam lim dunai tama peji talah madahun serat dengah lebih ane dahun serat dengah dang an pembong ruak tek jaka alang ngapiah ngwak jima saya lebih mana kalau lima dahin saya kenam. Hello.
1: Saya teng hak Sarawak.
2: Saya teng hak Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
4: Selamat datang ke Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
6: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
7: Panyin Kuang Ling Si Niao Zhi Xiang.
8: Ame Tungek Sarawak. Selamat nikot ke Sarawak.
3: Welcome to Sarawak.

0: Ya, ji lagu tanah madah una penalan kena na juri. Jangan langka mak ka on la kau bi pu na tu man kena. Ya, asan hado. Ha, Facebook Radio Kaya Mer FM. Tak ji tangkui. Apa na telok peji pagi sok nore pah ngelanyat la bian. No naran pengumuman lang selap bih liang antama kani. Macam tok nak kue hate kue naran teh ayam. Tek kue batang buruk. Tek aran-aran kat pengumuman dalam dahun tam kayaan lang selap. Alang pali hai tak ngeri yang arana bih liang kumana nunanan dengan kalau tete eda dah apa antu petua dalam mengelah tam lebih ani ala tam jina lahu ala tam tumun te aran kat lang antama kani dalam dahun tam kayan minapa aran ati selap bih liang antama kani hari do kayan Miri FM ngap jitam
1: sayuateng ha Sarawak sayuateng ha Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panjing Kuahling Sinyal Jisiang.
7: Ame Tunge Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
0: Dewani halam sejarah gak tetelok dua bulan saya. Charles Anthony Johnson tak telok dua bulan saya duman jiribu saya atu dua pelipitan dahin emayan tak puluh tusu dua bulan lima duman jiribu pitan atu puluh tusu dahin teguh yang jadi raja kedua higam dalam Sarawak yang anrana dahin aran Charles Brooke nahari tak telok dua bulan saya dalam duman jiribu saya atu 60 saya yang ngalui tamena James Brooke jadi raja. Charles Brooke anak-anak hak Somerset England, ia anak-anak Francis Charles dan Emma Frances Johnson. Emma Frances Johnson ini ia anak haridoh James Brooke. Awin James Brooke jadi pun anak, anak api anak ayan haridoh nak, iaitu anak Emma alangayak loh melalui ia jadi raja. Iaitu Captain John Brooke Johnson Brooke gati ia jadi raja dek duman jiribu saya atu 60 ji. Dua duman watih tugu Captain John T.H. England, James Charles, mude arana pake aran Charles Brooke, dahin jadi residen lunduk tek duman jiribu saya atu 52. Dahin kawin tek 20 saya 20 dalam duman jiribu saya atu 60 pitan, dahin aran hawana Margaret Ellis Lily Dewin. Awanan Charles temuh mejoh lim hadui alang entame nakna, empayan anhideh. Awi nyapat dahin mebet tusah lanun, mebet aturan dipen, dahin mebet adat bunu, nguhong kuhong kelunan, alang tubuh tehang kaum ha Sarawak. O Raja Perintah British Anan Mate, jurena hadui dahak mekoh Sarawak hipun parlimen nak dap, dahin tek nah alan kereta api anna, dahin lahu dahak tek habonginya. Alang ngalui Charles Brooke, uya amayan hiana anak nak Charles Rainer Brooke. Nunani tampeji tak alam doani halam sejarah.

0: Sayuateng Ha Sarawak. Sayuateng Ha Sarawak.
1: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
2: Selamat datang ke Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
4: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
5: Wanying Kuahling Sinyal Jisiang.
6: Ame Tunge Sarawak.
7: Selamat nikot ke Sarawak.
1: Welcome to Sarawak.
0: Kena hadang apa ni? Kalau lima dalam lagu lain kanan Christopher ke Lawing, alang aku mak ke Lawang. Mita lima dalam program ngelarang jaga kita melalui ni. Kita mepiah peci ngeriang daun Abrahamat. Ada tu di Nesengau, tu jauh petangan anak-anak tam marung sekolah ni. Kita mepiah peci di nak lari jauh kayaan Mira FM ngabji itam.

0: pi dahok dahok halam ka amanda dah tabin nyam telok kayane lah terutama orang ulu ka sampai tengah dahok amanda dalam murip dah dalam hadi dah
1: lanjutkan usun kita apa mendua nak kui pesaya ina taman nyam memang paandangan anak-anak ni lebih nak membes sekolah alang tidak mau tidak mesti telok dang lap te komitmen alam sekolah dahin melu lain kelang hi dahun yang mau berhormat premier belahu berulang-ulang kali menyebut marung sekolah dahin usaha kerajaan alang sang membantu anak-anak Sarawak jadah hadang masuk oleh universiti nerepel hu nusipa delok nyam tua alang lana telok alang nyadui alang tek diploma tek degree abin kahum dalam peluang melanjutkan pendidikan karena ika hipun diploma tek cara na ika dang na degree ika hipun degree dang na master degree aku melu lah tek kuri-kuri anak nyam kayaan kita alang karena na PhD di peluang-peluang ni tek jadi aku nangal lalan kalau make education a life lifelong journey aku dah rebuti dia abin kata lang antara belajar dua ni jima duji mungkin berubah so nasi telok dah puas hati ah untuk nak diploma aku untuk nak degree aku abin hati peluang hati aku nangan lah belajar telok pampaan abin sak-sak kapan na aku nanti dalam Malaysia ni pa so bila terkap tengah home nanti perebutan untuk jawatan ataupun kerja-kerja yang ada mungkin menjadi lebih kat bawah lah dan anak dah marung tinan lah.
0: Kita mulai menunai tamat pihak pecing ngeriangat hun yang berhormat Dato' Dennis Gau petangan hitam anak-anak tamat tejo sekolah di dalam tokalam peluntam pelamanak melalui hadir sekolah dalam murid pekerani.

Iya, tangan na marong nga sekolah ka na Rosana, oray. Halang gerita ma pa jo, tak lama klara pa jirin na kami. Dahin naman na klok lang ma jusu, tak lama klara tam, lebih ani, sayo kenap ayak man na klok lim. Ita menyenang tak lama dengah, alang tek para, heti haduta ayak Republik Indonesia, alang neha Malaysia, alang mariang, heti Raden Iman Hasakarya Kusumo, dahin na pengarah pejabat wilayah Sarawak Kementerian Luar Negeri Alang Mariang Hendi Asan Uti Lebo di pejam yang di Pertua Negeri Tuna Pihin Nasri Dr. Wan Junadi Tunku Jafar Astana Negeri Do Anideh Itung Nada Dahawa Utek Talama Dalek. Dahin lahu bertemu hadang dengan apa tok-tok awang mariang tak lama miat hari peji diplomatik melawin dalih Malaysia Indonesia dahin Sarawak.

0: Buat telah mendengar Kongres Pertanian Mampan dan Keselamatan Makanan 2026 Anhinang Jilasan Alang Pahaman Sayu Alang Dang Mapeng Kelunan Alang Nahadi Pilo Dah Ahli Akademik Dah Alang Maya Ketalam Industri Nerepa Pemimpin Industri Dah Kelunan Alang Dang Nyelong Dasar Dah Alang Pakar Mat Lima Wan Alang Teh Suntana Itu ngajadi jelasan apa miat hari peji teme cabaran alang anusun tanah petrunga kerani wina melawin nunuk togaya dan puboh nguyok penguman dehin keselamatan penguman dale. Anak Chancellor University Putra Malaysia UPM Profesor Dr. Ahmad Farhan Muhammad Sadullah Tebara Kongres alang hipu nabatang dahok makanan untuk masa depan memupuk pemakanan mampan henah ji linge alang ngatak tekep lan nah suntana kerani alak dang ilo alan alang ngehui nejak lahu nak togaya padme isu win nakenan tubuh ude tejok layan do nabah lahu tejo hukah kelunan alang sakni hukah suntana talanutih manbe ubung-ubung penguman alang ane perlu jan nunok lebak nabah lahu tejo halalang tubuh alang pekesaang ano sistem penguman ha suntana. Dahin ya bara UPM api tengayat jadi ji university alang urung aman dalehani alang tangat nak togaya puboh to kanan huina tak lem hadui luma daleh alang melawin tejo science nun alang perlu alang puboh keselamatan na penguman daleh ya mitam lim nun aitama peji tak lama dengar nak togaya hadui UPM Nurepa University Putra Malaysia macam hadui peji dina dah kelunan alang teka puboh di lapat keselamatan nguyok penguman dalam usun tanah ni itu ngejadi jelasan ala dang ilo alan alang ipat patrunga tok alang an usun tanah patrunga kerani wina alan alang mariang dan alan alang dang puboh keselamatan nguyok penguman ha usun tanah ni.
1: Sayu ateng ha Sarawak
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panjing Kuahling Sinyal Jisiang.
7: Ame Tungek Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.

0: Ayan sa labi man anak ng Sarawak, hinautu adalah aban tamte hausun tanah. Lagu ulang ke nana Janela Bampa dalam Sarawak anande. Alang kereta amat temah pejangwa dalam madengah hadri luma. Ya dalam bulan yang tusu ulang-ulang luar ni deh. Hati-hati jo hadri pelamana nunuk tu gaya. Sangat nabahukah hadri nubu pari. Abin mengguna hati jo keselamatan nunguyok pengumuman tak lama dale. Nunuk tu gaya pari alang perlu entam tubuh gua Sarawak unahari nahari pilo tejo hapare alang darang dang ana pake ala hadui jan pergi ngalale sanga pekerua nebu pare atna ataji plot ok merepah tanah do ke jalang ngadhen kolaborasi miri 30an pare anna tubu tino tak lam tolok pulun ana paria ni te gri kuri kuri an tok alang pesak dap potongan ana pare alang an tubu ati tugu dak na uji kadi tugu dak na uji kaji padi kekal ane dahin manadha alang na hari pilo tugu dak nyenang urip pare alang pesekidaanan na pelahu temo deng na utah tigri uli alang pesekida lahu nerepah kelanget alang pesekida lahu manbeh tengat hadui alang na te bale alang ubo te bale alang janatang belua janatang belua tiah bo na te bale alang lewa Bimina Panuti bagi dah Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak. Dahin iha lim ke halang adun kemana Datuk Sri Dr. Steven Rundi Anakutong tek bara tek jito kalang tula tugu iha te na hadui hinang lasana ni tek pulupat dua bulan tusu dalam maduman 2026 ni deh. Lima pare alang anda tubuh ni mina penak sekida ayana lim nak murip. Dahin ni bara aneh jana pare alang awi layu daripada jana pare mengale. Dahin na gi pare alang kekal daripada perennial rice. Aneh ana hasil menhari pilo alang ana duman-duman darana alang kenan University Yunnan China. Pesekedap mana pare hybrid alang perlu ane tubuh ngerua putung hangun tam unglono itam nubuh ngerua anan pare lakana kuma pare hybrid. Dahin gak tejo pare nerepah padi kekala ni nak deng ane ngelono tak lama kuri-kuri hangun minapa itam nubuh nak jikali utam ngelono nak pengepidang dihingga walaan anan lakana kuma padi kekal. Menbeha di pilo alangan dahana haji tanah alang tek ha kuala baram miri. Awan dah nesak nubu telok pulun ana pare. Dalam matangai daleh ala daleh dangi pun nguyok penguman alang langan. Dahin man hadi pilo ana lahun hak jam. Pare alang dang murip darah ni dahin dang an ngulono minapa nak wan ngulono bina dang bidang dahin ngapuang wa hipu potensi dang musang hasil dahin dang pat hangun an ngulono tak lemak jiduman. Dahin lahu tujuh hadui hinang alang anna tek pelumpat dua bulan tusu 2026 ane deh anah ala dak dengan nerana nunan ana pare alang lang andara muripane alang tek eda hadui pilo da University Yunnan ane tek kena amarong nureh kejan antubu talama dalihane nunan dahun Dr. Rundi Teguanan. Dahin hak bara hadi ewianan ayak retina dalam tangan Sarawak alat deng pulong 20% SSL berapa hipun baha hipun pare hipun ngoyok alang sukup tak lem 2.5 bulan mawi baha alang entam melek menadalah-dalah jak te kaso. Jadi ane pun nak nak na hadipi luar ni dek. Tak lama tangayat alak dang perintah dang peluang kelangat hipun ngoyok pengumuman atang 60% siwang lebo dumana 2030. Dahin na pare alak anukuma padi kekalan ni ane nang itong ji pagi mana jalan alang piah ala dalih hipun alan alang palat awi tak nun tok alang dang tubuh dang ngalui jo hadui alang mengalai antamna nerpa jo hadui nalumak tradisional dahin hiap bara man tolak pulun ana pare alang antubuanan lemna dang murip dahin sayu mina pahasil alang lana bayat jana payanda jam kuri hukah hasil alang helong mena tulak pulun an berarti pare alang anna tubu kerana. Ya nuna tama peji tak jauh dengar hadir pilu nubu pare tak lama tulak pulun an alang anna mirih ini. Ya tihak Kuala Baram. Ngua telah mendengar hati jo hadir luma hati jo mai kursus teknikal hidroponik alang kena na bahagian pengembangan Jabatan Pertanian Sarawak alang melabin 20 salong ngadah pegawai men upis ayak di luma depa ibu pejabat dan pejabat pertanian bahagian seluruh Sarawak uti na kursus teknikal pegawai sistem hidroponik alang ana dara do hak pusat latihan pertanian Sungai Sibiu Bintulu tino hadu anak-anak mana saya atang pitan 2 bulan tusu ala ulalo. Yang minta melim, nunai tama peji tak lama dengar hadu luma tanam mengklarah tam lebih ini kena dengar hadu luma dengan telok pembongwa dalam dengar-dengar halang jak ngeruak. Bila tak lama hati hikam kui sanggerita mapiah ngeriang dahun ketua sita usaha Kementerian Kerja Jaminan Makanan Negara Datuk Sri Isham Ishak tejo kadalang perlu nantam jam tak lam teknologi hadu luma.
1: Satu usaha yang bukan sahaja dapat kita laksanakan pada satu masa tetapi hampir setiap masa ada teknologi ni dia punya evolutionnya berubah-ubah. Jadi ada yang telah menggunakannya dan kita pertingkatkan penggunaan tersebut. Ada juga petani yang belum didedahkan dengan penggunaan teknologi. Jadi mereka ini perlu kita berikan latihan dan kita tunjukkan contoh-contoh di mana petani yang telah menggunakan teknologi ini bagaimana mereka berjaya.

0: Bintulu ang atan tay pala nga vananan jamaram tutong. Tutunganan udang anaram pukun 5:50 minit lavi. Bay manumaru alang lahi alam tutong nang klita lahuta sa tabi tutunganan. Tabi tutong dahin lim lugi alam sesatan loka. Nunanah lim dengan lavi alang an Sharifa au Jayawan Abdul Rahman usang man amin dengan RTM Kuching. Malaysia madadi kesejahteraan dinikmati. Saya lebih dahin salam Malaysia. Salam sejahtera.
1: Dengan RTM, Bara Dengah Mariang, Tutang Sarawak.
2: Saya kena menerin di ladam alang salin di masa dengah menetelok lebih ni dengan apa mengeruak tak jaga alang piah jima.

sa ilabo habulan na kabangsaan at alama bulan na saya ani manita malangte ito alama dalam lesya bejo paji dehin na kami ingruwa alam maklara tam labi ani pada puluh ji minit lalu buka lapat labi ya san hadok dah okey sok tam paji dah ya ka radio kayan mira FM ya tihak pes radio kayan tak jauh kanun ke aran pengumuman tam malang selap berliang entah makani aku mai kata hati jauh cukup dahin lisa menghap deh dahin entek ji pengumuman tam kayan hui nak men telo alang tehak belagah aku ngiok hitok tam tek javu bekle na nana tok gaya telo na javu bekle tek menhang telo alang batu mun yang sangat nak mana kalau alang baju su dalam mengkarah tamal lebih aneh dahin na so kena payah awin na paana tangan na peji dahiak ya atang na kelo tugu kelo ngeriang radio hai na dang mai lu mana kami tugu tama pabong nga putong nga jaka dahin na aya arti na mana kami alang pagkusang dahin na pagkata nga dengah menbeh selungah tam radio kayan alang teha RTM miri. Kita mempunyai dalam mendengar halang ni mana dalih kenawi dalam mendengar halang anu sang jih ma ni deh jih laki perungat ni untuk halang na ihak ngiho mutu nerpah kereta halang anak dreba gak dalam tusah te usun anaya jelang dahin sekolah kebangsaan SK Ulu Ranan nyupa jih ma ni deh. Ya dah alang nah dah baraman pasukan gerakan operasi Jabatan Bomba dihin penyelamat Malaysia JBPM Sarawak kata barat halau tak api dah buka barat tusanan tugu pukul 12.44 minit belua malam mula malam ni deh langit ini 5 anggota mana balai bomba dihin penyelamat BBP Kenawit pelalu tepala awananan tegu dah alang ana hadu nyelamat haba tiatang palaya tino ya dang nusang men kritana alang nusang ya ana dah kuna leba alang petguna lalu te awananan ya mita mene mana nita ma peci dalam mendengar te joji kelunan lang petrungak te usul naya alang gak padang hadap jelang ngaden di sekolah alang kanawin wana nangwa program derma dah kempen derma dah persatuan pemuda persatuan hak kamiri tinok te pada 47 ongklunan alang dang ate derma dah dalam kempen derma darah pemuda persatuan hak kamiri ani tinok hadiani atna te domiku ani de dalam kempen alang anani alang lana te 57 long kru nan daftar 5 long dah alang mariang dang derma dahin pada 57 long dah alang hajau mengalin hadir derma dah teguan anak te atang tino program ini hana aban miat hukah nguyok dah alang te ha pusat tabung dah hospital miri Mioh Manbeda Huna Presiden Persatuan Hak Amiri dan Yang Alimka Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Sin program ini yang naji program alang anna putung duman alang kenan dah pemuda Persatuan Anan tenok hadiani anna hari talam duman 2000 saya dahin anna putung bulan saya jadi peji dahin pusat tabung darah hospital miri dahin bulan sabit merah Malaysia BSMM Cawangan Miri. Ya, mentok alim tu nak tambah peji dalam mendengar, tambah peji dengan kami Harjo Kaya, nak Miri FM.

0: Yes, lebih mana terlalu dengan Mama Bonita lebih aneh. Jangan kita lalu murid berpasar kata hana jiku si itamak melu. Yang betul ni mungkin soal dalam lagu, dalam kerah tamak lebih aneh, tamak peji, dalam dengar. Man awang dalih langai tek bara dengan mana dalih Tokyo, Jepun, dahin Amerika Serikat. O tek bara dah tek na nyadu peji. Alak deng na ilu kuri-kuri alan, alak deng mejo. Hadui pakai mata rigit, nampak mata rigit yen. Talam mata ngaya ala deng lawat mata rigit anana bihi nak temah medrut te ngile nurepa jino nak melega. Tino ana bara mata rigit yen dalam Jepun ni ote tasut lepa. Meran taklah menjaga pada 22 malam lalu. Menteri Kewangan Jepun Satsuki Katayama dek bara anana naji hadui langatok keretlan anna uyen anabara nyaman menurut legahna atang jatuh 63 penapitan 60 pitan yen maha ketiah nak dahin dola Amerika Serikat tek 22 bulan tusu ala u aride ujung nak dua dalihanan nyadu peji nonok tok gaya elu ala na peji alak dengan armatan rigit yen. Dengah mana Trenton nalangan tak barahwi pada ribu kru kabin WestJet. Ji Serikat adang bilu nalang kedua ayat dalam madaleh Kanada. Tena mogok demi gu dah abin alang tak nak kira nama tu adang bilun alang patut nama adang putong do pedal jan te madang rin abin kenan dah kerana nampak kru nak te mogok anande. Alang tak nak kira 250,000 orang kru nalang tusun bilun anak jandang. Te madang yo adang bilun alang un dah lo melek tiket nam. Dengan mana pesawar lang tak bara pahakanya nak 24 long kelunan mati dahin hui 20 long laan an bara awak dalam matu sah kelunan grip boom atau bah mati grip boom hak G pala polis hak lembas SWAT hak barat laut Pakistan. Tegu atu-atu tuan long kelunan pepeng bara kena padah lawan hal alang tubuh hak wilayahanan. Heti tegu tusah keganasan anabara sa tubuh hak wilayahanan. Dalam matusah alang anabara jadi tegu lebih demigu hak kabal ji pasar hak daerah SWAT wilayah Khyber Pakhtunkhwa alang jelang dahin tanahang Afghanistan. Muat dalam mendengar suntana lebih ini dah dalam kuasa dalam dalih Beijing hatiha wilayah Sichuan barat daya dalih kena ogri bula ke senjelang 65,000 orang dah keluna lemuri pahawananan awin kenaan usan babah gag alang te pelenyap awan alang te liwa dehin ujung nak awan liwa nana te lenyap dehin anabara hukah usan kak wananan domigu dehna atang jatuh saya 6 mm. Dengan man Tokyo Kementerian Pertanian Jepun 25 de otek daftar telok produk mariang nak heti masuk nak teh Jepun tak ada sistem alat dang lawat produk dalehanan tengok tak lem produk ni ada hati petunjuk geografi rupa GI alat dang lawat jenama produk hadi luma dahin dah keluna langnya di masyak alang teh hak dalehanan. Abin kena tubuh produk-produk alang tiru produk alang teh hak awang daleh. Yang minta melim tu naik tamah peci tak lama dengar suntana lebih aneh dengar suntana ampah mengeruak dek jaga alang piah nguak jima.
1: Sayuateng hak Sarawak, sayuateng hak Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panying Kualing Sinyal Jisiang.
7: Ametungek Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ya, so kena mentok lima pejoh dalam kerah tam lebih ni. Hati puluh jim nak lalu pukul lima lebih dalam jam tam alang baiklah pergi dengan kami Radio Kayan alang anda pemo men RTM Miri. Yang ni lagu langganan Ezra Music alang kuma ikat Tuhan.

Iyan na nanto kalagu. Alang ko maigatuhan lang kanan na Isra Music. Alang gritam. Talang makratam krani. Pajuhat alang may sa iman na PDK. Pichide na klo. Iyan ni daw barat. Ijo kyo layan do. Manitam. Lebih ni anda ngiyo bahawi belari ha kuri-kuri awan. Dahi nak malam ngiyo usan ha kuri-kuri awan. Dahi mantulak lang hatinya di musang awang banget. Nyenang hati jo bu lupak banget. Ya na mana 0.5 atang jimita bu nak. Dahi di nerpa bahawi anbara pior mana utara timur laut. Langian 10 atang 20 km jam.

0: Ayah mi tamlim nunai tamal piji te jahakyo leando nari lebih ani. Dan ada barang roa hena kesu lesu do hena mana 24 tangan 34 derajat Celsius. Mena apa haji nun tak dahok barah nai tamak lawat tak joh bangga talang lupak bu. Bahu ya lah mangak bi dahak langa kuasa paan nabi hitung hitam. Ala tamak paan lawat ha awang banget wi nak menita malang nyadui. Ha awang banget tak lemak doa ni. Nunan pelahu malam mangah om.
1: Men amai Tuhan bakat itam nai men iha tam upuli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ane mengtam belati. Amin kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mendengarkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku ya ni pa, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku dengar aku ini, aman. Masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan. Bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian, kita menyiap. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyiap lah. Aku kinah joh keliah dan asentam orang undur hak Sarawak ini. Amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa habis dalam tiap hak Sarawak ini. Semoga hibantam orang undur dan hantam ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak dalih awang kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak rumah haru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

0: kan waktu kecil.
1: Dalam tak kena tambah lang HP yang
0: nak nyon tu kan. Tegur tak teduh ungai mana nak dit. Sita kira aduh ungai ya ke ungai ok ke. Jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih ngeluk antai ke nak jenak nyon.
1: Berak dah bantai.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekabut. Amin tak kenapa ni andi ke. Weh suan dan dia.
1: Anak empat tu tunggu ngeriak ha. Kelihatan nak
0: nyon. Nak nyon.
1: Dia payan tu tuli huma. Tunggu dah. Dah pun mayak tu.
0: Jangan tahu liu mak. Besi sebab mau kena kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu, eksen saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu macam ni.
1: Kurintang ni nereh.
0: Nereh.
1: Ubang ku tau tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kena tam dah.
1: Pelak daun.
0: Teh pelak daun.

Glasgow 2026. Alang anak ko ma di hydro alang darana pitan 10 minit. Alang ipun batang dahok. Concept of celebration. Tama iprangmatan mana daha atlet sukarelawan ada lima daha alang unya dua ya. Alang u puluong sukan Commonwealth Glasgow 2026 manan. Tino tak lama kerja halam baik lo ananan dah putulah identity music dan budaya Glasgow dahin dua anak tak jauh habis suka Malaysia tak lama sukan Commonwealth Glasgow 2026 Malaysia makap kempen sukan Commonwealth Glasgow 2026 dahin dah lo dah ngapi saya pingat nama slot perak dan lima gangsa dahin api nombor puluh dalam lima pasukan alang ayat api bagi. Dah lo dah ngapi saya pingat mas yang haji tu kalang pahaman sayu tak lem long sukan kemawel dalam Malaysia. Oh dah lo tak api puluh dua pingat emas dalam edisi New Delhi dalam Madumana 2010. Ada yang pertemuan dengan pekalah kenun alang dengan Birmingham na dalam Madumana 2022. Dia lebih haji mas. Ada yang lima perak, dua perak, ada yang empat gangsa. Alang o anetep. Ya, minta melim tunai tamah peji tak lama dengan sukan tak lama kelarah tamah lepas ni. Dengan sukan anak pemongrak tak jaga alang apiah nguak jima. Kita dengar kena dengan sukan alang anak adalah apa anak telok bagi dengan sukan tak lama dalai tamah Sarawak. Nah, sekolah telok kah, tak hang komuniti telok kah. Jino nak salak kelok dan tekame Facebook Radio Kayan Miria FM. Tama pia-pia hadang pakatang di barat dengah mabek keliah alang tubuh tehang komuniti Tamlim. Dengah keliah anu pemong ruak teja ka alang pia nguak jima. Kucing.

Yeah, sleeping child ke. Nabi kalan turah ke aman kalau lemah dah barang wak tejo kyo layan dulu. Lebih ni manita melang tek dalam mandalai Sarawak. Pi nak manita melang tek hak kucing Sri Aman. Alang teh Sri Aman ni hak na patah-patah lubuk antu. Manita melang tek Sri Ke hati hak julau. Manita melang tek Sri Bu hati hak kenawit deh na kapit manita melang tek hak song. Bahi belare aneng yo jadi. Lebih ni datang pukul lebih tahan malam mana. Jadi Pak Anlabat, nampak perlu minta melangkut dalam bahagian je. Habis nak pedung jantam jam tejo kiok donat dengan tipu deh. Jadi pihak Anlabat tejo keselamatan. Nampak perlu bantulak langit tak usun ala naya. Anu dengar tulak pedah sahut dalam mana utam. Lebih ni uli mana bantulak nyadui. Nampak perlu bantulak langit nyadui. Ikut shift time, sayuk lebih kena selamat dan pejo. Dalam hadui langan tulak na.

Usu, Jonathan Gekan, Alex Lihana, Talama Laguna. Alang kereta makrani semua melaka saya minat empayana tengah pukul 6 lebih macam tu kalang layona pukul 6 lebih beda macam programan RTM Kucing. Bi empayati hawa ku bara dengah halang atek bara. Eti layang tanah ayana 25 ekar. Ha, kucing seng na jadi lasan. Apa nak dah nak hari pilu tejoh bulu alat dang mejoh program melawin hari bulu talam dalihane yang tak nak hadui apa nak nak gelari di taman bulu alat dang melihat lau agenda bandar hijau dahin ekonomi mampan Sarawak. Datuk Bandar Dewan Bandar Raya Kuching Utara Datuk Helmi Othman tak bara perujakanan hadir peji tak hang di BKU dahin perbadanan kemajuan perusahaan kayu Sarawak Pusaka jantua dan pemu awang alang nyamit sayu bi ji to kalang dan jadi lasan aban petula biodiversity bulu dahin ngemaju industri alang dang anna ngejeloh tubuanan. Ya, nuna tama peji telah mendengar halang baik Allah mana kui telah mengkarata melebih ane. Ya, mantul alim mampai tama pihak peji ngira lagu halang baik Allah. Mina pita mijat pahabung bitama paan jelang putung sarana pahamu putung do. Sekena paya aman kalau alang tangan peji dari Radio Kayan, Miria FM. Aku sunukong mai sekena paya aman lima kalau alang tangan peji dan kami putung do putung jaka. Dahin na penuh melu men klok lim kena hepun na kalang sayu ngiam alang jana telo o tuma puji dahya ka Radio Kayan Miria FM bina dahun klok henna semangat mana kami sukong men klok paan jelang at alam kenapa kami yang meran ngama ya sang kenap sang lebih man klok lim lagu lang kena na Francis calong lang kuma fasi Radio Kayan Miria FM ngabji tam pukul 6 lebih bidayuh majoh program.

পুকুর নোম ঘুমে sebunga sedemutik pun punabar Sarawak Komited Peruah Suku Pinguman Gerusuk Kerja Pemuruh Pintar Duh Pakai Teknologi. Sarawak kayak gaya kerja de ogi integriti mai nunyok 200 nuom orang pegawai integriti bertauliah dan agensi perintah 2 GLC. Ngin parit tapak raskom pikiran terinjamit persekutuan Sarawak makin togap. Selamat ngumi bisa mendoku Martina Naun dan abar suak YFM dia, butik tengah abar. Sarawak Komited Peruah Suku Pinguman ngerusuk transformasi sektor pemuruh dipakai inovasi teknologi duh kerja pekarik. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang dunia adin bidopan do boga pinura dekeda perubah gaya ondu geopolitik jadi totu do pinura dan pengeluar pinguman global. Sarawak ngin penumpu dan kerja pemuruh pintal pendigitalan bioteknologi kecerdasan buatan otomasi do pakai tenaga de dapat boh pebau dari boh strategi pemasang pasca COVID-19 2020 PCDS 2020. Ia sobu deniti tarah tajah Kongres ke Taruh Pertanian Lestari Duh Pengelamat Pinguman Kosafs 2020 Bintulu. Ia nang Sarawak agi boga tanah biodiversity duh tenaga di dapur buah pibau dengan area jagin hub kerja pemuruh duh agro pinguman mampan darantau iti. Sarawak kita buk kayak gaya kerja deogi integriti dan sistem perkhidmatan perintah ngerusuk boga inisiatif pakai notap tak berurus darab istateng duh dapat abu bisaya. Gapit Menteri da Opis Premier Sarawak bagian integriti duh ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya nang keda senrakah da abu nai keda nunjuk 209 pegawai integriti bertauliah atau CEIO dan suatu agensi perintah dua syarikat berkait dua perintah negeri. Iti ida dengannya Karik Sarah, Pak Nganyak Turung Puan Risiko Integriti, Peromah Sistem dua rakah pina awal pakainya nama paguh penyedia pematan perintah. Yenang integriti patut obok kayak dan takah pengubak somu nek takah dau bramah do piniat Sarawak jegi negeri maju de tateng do dapat abah bisaya. Ya sabun ini ti rapas janji temu rapas jagin tetamu program buat bicara de konti Sarawak FM RTM Kuching. Ruas nogap sistem dan peritas jaka kaya integriti pun abah gorak ngerusuk program penyadar melibat pekerja peritas 200 deboga. Datuk Dr. Juanda Jaya dan tujuan penyambut ONU Integriti Sarawak 2026 ialah nganyangin penyadar integriti jagin pun dan tak berurus depaguh perkhidmatan berkualiti duh pemasang mampan. Penyambut dan semungduh Ogos ini ria obotaja pakai persidangan pemantapan integriti tata kelola Dua Enti Rasuah Pintar 2026 dan ONU dia ini. Kira semung 2,000 orangnya melibat para pekerja perintah persekutuan dua negeri bayar ratus tembaga sakat enang reak suat neg. Sorahak perintah persekutuan duduk tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang Raskom de Sibu duduk perintah Sarawak pikiran terinjamit usah dua pihak adin Mahmud Ahmad Bau Darabis Teatur dua bertanggungjawab. Ahli akademik Hishamuddin Basabah dan pemutus ini pikiran perubah dan gaya terinjamit usah perintah persekutuan dua perintah negeri. Ngin pari aset ini beramah dua semangat pokat janji Malaysia semung pri nomput taruh dua takah pesaya bayar sama paham terlebih sepaguh usah suat dua perita. Ia nang iti bukan sejak melibat
ngin pari aset pak pikirin kerjasama strategik dan ngurus aset negeri. Ia sebut dan iti nuntuk RTM tarah habuh mitiak dan ngin buat pikir berkait dua pimutus jemaah menteri propas hak perintah persekutuan nuduk tapak raskom de Sibu nuduk perintah Sarawak. Dan hal berkait ia nang rakah inu riak pimudah perintah negeri naik pimasang dan sunisono. Hishamuddin nang pimasang kuasaan ini mesti riak mikira piutung ekonomi ruasan imak sejarah warisan duh piutung strategik. Raskom ogi ayuh roti yang duduk rakyat Sarawak sebab itu bukan sejak berkait duh tanah pak berkait gah duh sejarah bayar duman kuasaan ini dan bitaan kedaulatan negara. Dapat raskom melibat kuasaan nangga tada, nangga jagau, nangga ngungun, duh nangga skuau ayuh kira taruh 1,655.60 hektar.

Kitu Bu Duhabar. Industri acara dagang Sarawak Kitu Bu Bikomang pakai kerjasama osah perintah industri duh rakan strategik. Menteri Pelancongan Industri Kreatif Duh Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang kerjasama tarik osah seduh pihak biguna nganya notap negritih Kitu Bu jagin destinasi acara dagang di Malaysia di Borneo. Pimokat industri nu pikiran peruang ayu Sarawak narik rabis boga acara antarbangsa dibuka boga peruang ekonomi. Ia sabun ini ti telah terima pengunduk hormat delegasi bisnes event Sarawak BE Sarawak dengan tua ada pengurusi Datuk Hi Chang Ki. Dan bidapa dino BE Sarawak pun neranggah pemasang kasen bau industri acara dagang dekedak penyedia pakainya ngatur acara antarbangsa dari anak. Bintulu Port Holdings Berhad Nunyo Anwar Ismail jagin ketua pegawai eksekutif kumpulan Tajis Mengju Anuberan Mohiti Yegati Dato Ruslan Abdul Ghani dari Propas Jawatan ini Ropas ia bernunyo dan ni ada syarikat berkait duh perita Nunda Pinorang Nudu Bursa Malaysia Anwar Ogi Ijazah Sojana Muda Sains Kejuruteraan Elektrik Sua Case Western Reserve University Amerika Syarikat Bayar Bogok Pengipuan dan Industri Nyuak Dua Gas. Dia itu ia mengkagian kudu-kudu jawatan kanan dan Petroleum Nasional Berhad Petronas dekeda Ketua Aset Sarawak dan Petronas Carigali Bayar Pengurusi Ketua Negara Petronas South Sudan. Sementara ini Datuk Ruslan memorat Port Bintulu Port dan sewak 2022 dua nguru syarikat ini negeranya bau obuh nunjuk. Perintah nyukat taruh 4.5 juta ringgit sewak itu sen kerja pasang rapu LED pakai solar kuasa solar dan 162 lokasi orang persekutuan dapat piris dan seluruh negara. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi nang rapu solar Robis paguh obo pasang dan kawasan the jua sen grid elektrik tepat the bogeknya noku kabel atau vandalisme baya orang kupua. Pasang rapu orang pakai kuasa solar rek tubuh obo nimbang nunak gaya teknikal beranya duh pemakai teknologi hijau. Ia sabun ini ti teranyaut Senator Datuk Anna Bell alias Suziana Perin Suzana Perian, the Dewan Rakyat berkait duh plan upis menteri no ngin penyedia nudu rapu orang de pakai kuasa solar dan kuasa nor pasar de Sabah duh Sarawak. Ia nang pakai rapu solar dapat kakat takah pengeramat duh ngin penyonang nudunya ada pakai orang amat de kuasa luar pasar. Kira juk puru neg dikan atus pemain muda sakat nyenang dia suap mit bagian dan kejohanan jemputan skuas kucing dari abangatu le kucing tajah sempat neg nom onuburan periti. Presiden Persekutuan Skuas Sebahagian Kucing Syaukat Khan Istaik Hussein Khan nang kejohanan ini idah dijaga pitaning pak ajikin platform karik bakat muda do gerak pisua derbis boga depan generasi bau dan sukan squash. Pisua dibuka nudu anak sekurah dua klub squash seluruh negeri. Nuom kategori abu pitaning dekada kategori dari dudayung premier bayar kategori dau umur prii semungni semung taruh dua semung rimu sawa. Price duit bitakut kira RM5,000 kajen berapi monang. Ia sambut dan nitik dan sidang media The Kuching.

Selamat sekali kepada berapa dengar di Sungai Mendo One Hotel di drama segmen Ngancang Petenaka SD YFM bila yang ni 0.9 di MHz so Kuching ni 0.2 MHz so Serian segmen Ngancang Peteta di Sungai Mendo One Hotel di JF in the house. Adik lagi bersama dengan saya periksa tikati negangah pukul periising ngarem ya. Terima kasih sama-sama guru paya nayang tari pasta nurak kerja pengenai tak senu teja. Jadi harap sop pergagi di dalam membuat senang, harap sop pergagi di dalam rami pawan. Jadi menaga harap kerja pengenai tak meh mujur do kanu di anuati ya. Anda ni kerja pengenai adi atak naik, jadi harap sop pergi tabana pemujur ke dalam pemudip tak kasmana geh rawang tak.

Ragu na daban namada Elawati Ragu adi dan dayung ya adi madin nati mah tabanata anda kangapu koran 6:30 sengamenu. Sarawak tetap dalam menyebabkan dengannya pita atur seramat pengumuman soki menyang pintar nga teknologi. Sarawak bedak bakedinge integriti i ka na 206 pegawai integriti bertauliah di agensi peritah saman GLC. Rakah serah pari hak tunuh kawasan Rescom inah tanah atur bedingan adikana diasah peritah Sarawak nga peritah persekutuan. Selamat sengamendu, sama ngaku Francis Farrell Chu di drum agas sengamendu sok YFM Bidaya. Sarawak ran negap dingi pita atur seramat pinguman sok transformasi pita kiminyang adipakai inovasi teknologi nga kerja perhati. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kidaat nang ati betuna nga susah nimun pengubah gaya andu stika geopolitik saman susah bipaut nga stok pinguman adi begejadi di ong madinati. Ayan nang Sarawak na penekan bas tunuh kiminyang modern pendigitalan, bioteknologi, kecerdasan buatan AI, otomasi saman tenaga adi dapun dok bimbauh diribu strategi penyekemang pasca COVID-19 2000 taruh pro, PCDS 2000 taruh pro. Menyu tipuh kuka Kongres Kiminyang Lestari nga atur seramat pinguman Kosaf sebab adi taruh di Bintulu ayunang nga penyekaya sumber biodiversity saman tenaga adi dapun dok bimbauh Sarawak dapat jadi pusat kiminyang nga agro pinguman adi bahas di Ratawati. Sarawak PJU nyebake dengan integriti dalam perkhidmatan i adi sama nak bedak 206 na'ana pegawai integriti bertauliah CEIO togna di perg agensi peritah ngak company adi biar na penjejawit ngak peritah GLC. Gapit Menteri di Office Premier Sarawak adi jaga pita integriti ngak Ombudsman Dato' Dr. Juwana Jaya Kidatnang adi inah ngak natu tadbir urus adi betarang ka biar accountability. Ayanang rakahana deh inah yen siroh sarah pai yen ngatin risiko integriti penyeramah sistem saman rakah awar yen nyerese yen beda kena dingi perkhidmatan peritah. Ayanang integriti berguna dog nyebeke so takah kepimpinan sekasan bergantung nega segan beramah nga aspirasi bedak Sarawak jadi reis maju adi berterang ka

ngatur geh sok program adi dong ngatur ierna pegawai awam saman masyarakat. Setadana Datuk Dr. Juanda Kit Adnan Anu Integriti Sarawak 2026 adi redok sita ngak semang dua anu bulan Ogos rek jadi platform ierna negap dengan integriti depan pegawai awam ngak masyarakat. Ayanang penyitaan rek jadi pemanas dalam biar tadbir urus perkhidmatan saman penyikembang adi beke. Ramiana reda peguru na sidang pemantapan integriti tata kelola dan anti rasuah pintar 2026 adi reda ngatur ngak semang di anubran Ogos. Arong semang 2000-an adi saman pegawai awam persekutuan nga rais saman daya ratus Donya Jaka rek sua terem sidangana. Rakah perintah persekutuan serah hak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang Raskom di Sibu ka perintah Sarawak inah tanah atur berdingan adi dede beke diasah sok dua pihak adi dong naik nanyam puno tanggungjawab institusi. Ahli akademik Hishamuddin Besabah kita atnang ati beramah ngak semangat dari sepakat Malaysia sawak 96 protaruh MA 6 protaruh adi kirin atur merti paham saman kerjasama strategik adi dedek beke diasah sok dua perintah dari mengurus aset bas reis. Ayah kita nanti berpaut ngak penetap kira adi dong naik bedak bara jemaah menteri adi serah parik hak perintah persekutuan tunduh Raskom di Sibu ke perintah Sarawak. Setadana Hishamuddin Kit Adnan rakah serah parik Raskom ane deh inah kaus serah aset pai inah planning ien penyikembang di Tipoje. Ayanang penyikembang di kawasan ane berguna temit kira di penyiguna ekonomi berkensok kasan ge sejarah warisan saman penyiguna strategik. Raskom biar rati bas ka rakyat Sarawak amai deh kaus setegar tanah pai biar sakut paut ngak sejarah rebisi derem jaga kedaulatan reis. Rakah serah Raskom ane ina saman nanga tada, nanga jagau, nanga ngungun saman nanga sekewau adi bayahi taruh ribu 655.6 hektar. Pecuk udinge nga agah. Industri bipawut nga program dagang di Sarawak meh pecuk mujur asir so kerjasama adi beke diasah peritah industri samana pita adi bipawut. Menteri Kerjanomi Industri Kreatif nga Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Kit Adnan kerjasama hana berguna ngak netu Sarawak pejuu temegah jadi tarun yen ngatur program bipawut ngak dagang di Malaysia samana Borneo. Ayanang pemujurana kiriat nang Sarawak meh mujur dari mengatur bagi program antarabangsa kaati meh juga pibayah dingin peluang ekonomi. Ayah kita nanti tipuh kamat pemendek delegasi Business Event Sarawak BE Sarawak adi dongoba beda pengerusi Dato Hi Chang Ki. Tipuh berapa dana BE Sarawak agi kekidaan pasar pemujur industri program adi bipawut ngah dagang saman penyedia yen ngatur rami antarabangsa adi re. Bintulu Ports Holdings Berhad Setu Anwar Ismail jadi pengubah pegawai eksekutif kumpulan I peguru sok semangcu anubran Ogos adire. Penyetuan ini hian gati Datuk Roslan Abdul Ghani adi meh degeng jawatan ane sok sewa 2022 ka ayah rupas tegar meduk satu ka darab ni dinge company adi dok depu bada peritah Sarawak. Anwar bin ijazah sarjana muda sains kejuruteraan elektrik so Case Western Reserve University Amerika Syarikat ka bin penyepuan terep derem industri inyo nga gas. Ayah meh degeng kudu-kudu jawatan bergantung di Petronas adi saman ketua aset Sarawak di Petronas Carigali saman pengerusi nga ketua negara Petronas South Sudan. Perintah

nitah taruh perupat poin ni prii juta ringgit yang pasang berita diod pemancar cahaya LED adi pakai tenaga solar di taruh 162 kawasan mempengaran persekutuan dini Abang Reis. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi Kiratnang berita solar rebis setugu dok pakai di kampung kawasan adi Jo so grid electric saman kawasan adi seraru har naku kabel jadi. Ayanang pemerhati rek peju udung nai tunuh rakah pakai berita solar anak yang ngata na penyekena teknikal ongkos saman penempat ni tunuh teknologi hijau. Ayah kita nanti ngak nama penyikin so Senator Dato Annabel Elias Suzina di Dewan Negara bipawut ngak plan Opis Menteri I yang pasang perita solar di kawasan Sepapasar adisaman di Sabah ngak Sarawak. Arung 100 naan Donya Jaka reswa derma kejohanan jemputan squash Kuching adi redongatur sopat negnem anubran September di Kuching. Presiden kaum squash Gadung Kuching, Syaukat Khan Istiak Hussein kiratnang kejohanan ane inah yen siroh bakat bauh saman yen ngatat rebis bagi tuba bauh berdaswa derma sukanana. Kejohanan ana adi nyedia prize perungun RM5,000 tukuka ka Skura Saman Club Squash di Sarawak ka 6 kategori redo bertanding adi saman kategori dari ngak dayung premier saman kategori diribo prii semangdi semangtaruh ngak semaribah sawa. Ngaku ngemasagah kepada bahasa pun put ni. Sarawak tetud dalam nyebakai dingin pita atur seramat pinguman so kerja kimin yang pintar ngat teknologi. Sarawak bada bakai dingin integriti I kana 206 naan pegawai integriti bertauliah di agensi peritah saman GLC. Rakah serah parik hak tunduh kawasan Raskom inah tanah atur bedingan adikena diesah peritah Sarawak ngah peritah persekutuan. Ngana kasat tidak agah di drama peminyo biatah yena Sungomendo Anwati adi mendong nyusun beda Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat Sungomendo, ka salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

Okay, ragu terutama daripada Tony Peace Band. Ragu dia napa-napa jam tadi sudah madin The My Minute dengan pukor ju singarem. Jadi ini mana dia berangai dengan pukor ju te agah di drama peminyo bukan sadung dapat dog kedengah. Okay, pejuangnya Pramanta Kariti. Kami tengah di Bandar Raya Kuching gaya anu manis ya. Jadi kami anu manis dan betul anu semedep pun ramos. Senjanan Merah duet so Awi nga Ziana Zain.

0: Tarik Kerja
1: Ngirayah Pikir
2: Samah Dengan Ami
0: The Segment Ngancang Petik
1: YFM Bidaya Gerak Bisa
3: Pukujuk Lambat Tandu. Sebunga senati pun aga Sarawak Negara Penyelamat Pemaan Minan Kemenyang Pintar Dengan Teknologi Sarawak Negap Budaya Integriti Minan 206 Pegawai Berintegriti Bertauliah dan Agensi Perintah dengan GLC. Nyugon balik tapak Reskom tengah taridingan Persekutuan Sarawak makin tegap. Bersama dengan aku Mike Hansen dan Abi Agah Lambat Tandu YFM Bidaya dengan ti tengah agah. Sarawak komited negap pimaan minan transformasi sektor kemenyang dan minan inovasi teknologi dengan penyelidikan. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Menang, dunia itina nura ahi pencuba kebergaya nanu da berubah, politik da kaitan tu dengan pengaco stok pimaan dunia. Sarawak nyugon tumpu nak kemenyang da pintar, pendigitalan, bioteknologi, kecerdasan buatan, otomasi serta peminan tenaga boleh binau, darungan strategi pemancang pasca COVID-19 2020, PCDS 2020. Pidanti wang rasmi Kongres Kitaruh Pertanian Lestari dengan Keselamatan Makanan KOSAF 2026 da Bintulu. Dan menang Sarawak ada pengelabih masuk segi sumber tanah, biodiversity dengan tenaga boleh binau, tenajaji hub kemenyang dengan argo pimaan dan tegap da rantau ti. Sarawak terus negap budaya integriti dua sistem dan nyugon perkhidmatan perintah minan ahi inisiatif tenan pasti tapi urus dan tulus dengan berakuntabiliti. Gapit Menteri dan Upis Premier Integriti dengan Ombudsman Datuk Juanda Jaya Menang Ancah Langkah Datunah Sienceh Ngkudog 206 Pegawai Integriti Bertauliah atau CEIO dan semua agensi perintah dengan GLC lebih kait dengan perintah negeri. Langkah ti berkentinan magau penyalah pak nulung magau risiko integriti pengelemah sistem serta langkah ngampeng serta namah paguh perkhidmatan perintah. Namenang, budaya integriti perlu dokti negap masuk peringkat kepimpinan da paling datu tok peringkat akar umbi. Berenu dengan aspirasi pejaji Sarawak ini negeri maju da tulus dengan berakuntabiliti. Da anti rimpas jaji tetamu program bual bicara da konti Sarawak FM RTM Kuching. Selain CN, negap sistem dua abi perintah langkah minan integriti pentunah minan program penyedar ngelibat penjawat awam dengan inya ratus. Sambutan anu integriti Sarawak iradok pisilung jadi platform negap budaya integriti dua penjawat awam dengan inya ratus. Datuk Dr. Juanda Jaya Menang pikarati berguna tinan ngkadeh penyedar integriti jadi asas tabir urus depagu perkhidmatan berkualiti dengan pemancang demampan. Sambutan wang semengdua anuburan mahiti tiguru minan kudung negap integriti tata kelola dengan anti rasuah pintar 2026 datunah ini anu sibayu. Sambutan ti nyasar semengdua ribu peserta ngelibat penjawab awam persekutuan dengan negeri serta inya ratus. Nyerah hak perintah persekutuan negtapak Pemerintahan Penyelamat Kawasan Rajang Reskom dan Sibu neg Perintah Sarawak di tengah teridingan kedua pihak itu meret fasa bau dan lebih minan institusi dengan bertanggungjawab. Ahli akademik Hisamuddin Basabah menang pemutus ti pertengah langkah ngkadeh taridingan ancah perintah persekutuan dengan perintah negeri masuk budi bicara neg prinsip tanggungjawab institusi. Nyugan balik aset ti berenu dengan semangat perjanjian Malaysia semang prii enam pertaruh serta pertengah kepercaya dengan pemaham dan makin paguh ancah kedua perintah. Napidaan penyerah ti beken semina nyugun balik aset pak petengah kerjasama strategik dua ngatur aset beguna negeri. Pidaan ti eneg RTM Wang Duk Sungka misi pemutus jemaah menteri pelepas hak perintah persekutuan detapak Reskom Dasibu neg perintah Sarawak. Dua perkara dah berkait nyugun balik tapak Reskom neg perintah Sarawak beken semina bergantung neg binyugun aset pak pemancang dan masa jawi. Hisamuddin menang pemancang kawasan ti pengumit kira kepentingan ekonomi dengan nyaga nilai sejarah adat dengan kepentingan dan strategik. Reskom ada nilai signifikan neg rakyat Sarawak beken semina ngelibat tanah pak berkait dengan sejarah peranan kawasan dan nyaga kedaulatan negara. Nyugon tapak Reskom ti ngelibat nanga tanda, nanga jangau, nanga ngunggun dengan nanga sekuau. Da bahas taruh 1,655.60 hektar. Silung lagi dengan naga. Industri acara bijua Sarawak terus ngerekod perkara dan positif dengan sokong kerjasama ancah perintah industri dengan dingan strategik. Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menang, kerjasama ti paguh masuk semua pihak biguna tina pasti negeri ti kekal jadi tempat bahas ngunah acara bijua dan Malaysia dengan Borneo. Pemancang tegap industri pertengah potensi bahas Sarawak dua narik lebih ahi acara antarabangsa serta pembahas peluang ekonomi. Pada anti wang nerima kunjungan hormat delegasi Business Event Sarawak BE Sarawak dan dulu bedak pengerusi ne Datuk Hi Chang Ki. Dua kunjungan ti BE Sarawak pan pidaan pemekat industri acara bijua serta sedia ngunah acara antarabangsa daerah maneg. Bintulu Port Holding Berhad Nibu Anwar Ismail jadi ketua pegawai eksekutif kumpulan Tiguru Mesu Semenju Anuburan Mahiti. Ti tinan nganti Datuk Roslan Abdul Ghani da resign setegal tinibu da ini lagi company da berkait dengan perintah Sarawak. Pidaan ti mina-media neg berusaha Malaysia Anwar ada ijazah sejana muda sign kejuruteraan elektrik masuk Case Western Reserve University Amerika Serikat serta ada pengalaman bahas dua bidang inyo dengan gas. Nepan ada magah kuduh-kuduh jawatan kanan The Petroleum Nasional Berhad Petronas kiberat ketua aset Sarawak The Petronas Cari Gali serta pengerusi dengan ketua negara Petronas Southern. Sementara CN Dato Roslan ngajah Bintulu Port wang 2022 dengan ngulu komponiti Tok Nedog Tindibu Bau. Perintah nyugun belanja taruh perumpat poin ni perii juta ringgit sewati tinan masang lampu jaran dion pemancar cahaya LED solar dan taruh 162 tempat dan jaran persekutuan dan seluruh negara. Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Natalinggi menang lampu solar lebih paguh duktinan dan kawasan dan Johor masuk grid elektrik tempat dah selalu berlaku kes nangku kabel atau vandalisme serta jaran kampung dengan utak terun. Masang lampu jaran de mina solar ira tarus deg tunah secara bisasar ngajah ke perlu teknikal ungkos dengan pemaguh teknologi hijau. Bida anti uang nyaut penyiken Senator Dato Annabel Suzina Perian de Dewan Negara pasal rencangan upisnya daerah Nyugon pemasang lampu jaran dominan solar di kawasan sepa pasar dengan Utak Tarun, Keberet di Sabah dengan Sarawak. Namanang peminan lampu solar dapat pidato aspek penyelamat dengan pengguna jaran bahas di beken di kawasan sepa pasar. Kira-kira jukpuru tok 100 pemak pemain tak bau jangka sewa ngajak kejohanan jemputan squash Kuching daerah tunah de Kuching masuk 4 tok 6 anuburan periti. Presiden gerumpung squash bahagian Kuching Saukat Han Istikat Hussein Han menang kejohanan ti beken semina bertanding pak jaji platform magau bakat bau serta medak lebih ahi tak bau ngajak sukan squash. Bertanding ti dibuka nek sekolah dengan klub squash da seluruh negeri. 6 kategori daerah dog dinaning melibat kategori dari dengan dayung premier serta kategori ribo prii semang ni semang taru dengan semang rima sawa. Hadiah betul duit kahi RM5,000 ngempan para pemenang. Pada anti habis sidang media da Kuching. Tinanku ngemas agak, ti pun agak binaca lagi. Sarawak negap penyelamat pemaan minan kumenyang pintar dengan teknologi. Sarawak negap berdaya integriti minan kudok 206 pegawai integriti bertauliah dan agensi perintah dengan GLC. Nyugon balik tapak Reskom di tengah teridingan Persekutuan Sarawak makin tegap. Keti agah YFM Bidaya susun bedak Sarifah Aujoyah Wan Abdul Rahman masuk seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Naspoji Rago ada dan Seraro Gaon ya. Jadi tu ni betul drama pemudipta adepta adi ngatur semuki ataraan keno pemudipta apakah kedeg pemudipta ya. Kami tak selalu pikir perkara adi sedih-sedih, perkara adi dah kena ana dapat-dapat pemudipta dah gaon ya. Okey, jadi selalu pikir pasar penyigaan, pasar penyirami, amai nimun adi kerja perhati adi mukadokano nang ani kayu hana adi tak pikir ana dapat ngen mood adi kena yang tak ya. Okey, jadi benda adep tak selalu happy, benda adep tak selalu gaun, ngata ani nang desah pah ingat perkara adi susah-susah mai anak dapat benda atau habis berisut pikir kira ya. Okey, jadi jam tadi sudah madin ada 6 minit dengan pukul 7:30 jadi pukul mai ini mana di berah ngari mana senen program senyamanang dapat dog kedengah ya. Jadi yang barata adi gibau bersama kita di YFM Bidaya Seramat Ngarem. Yang barata adi an man di tikati Seramat Man. Yang nana adi mukok man adi kaes guru paya ada Seramat Guru Paya Seramat Peramen bersama kita di YFM Bidaya.

Terima kasih kepada Stephanie Ragu Adidana Salau. Jogja dia sudah badan bertaruh pro di minit ripas pukul ju singarep jadi tak tengah ada report gaya nota ye na sungamenu ati nega isan isan pagi ya di dengsen so office meteorologi Malaysia ye na tipu semang dua jam pukul so ngah pukul pat sungamenu te jah nega ngah pukul pat isan isan pagi jadi sungamenu dunia cakap nang re agi ujen saman duduk kijat jadi di dua tempat di sok perg pita RS di Sarawak dari sengarap mendeka awar isan-isan dan jaka nangre agi ujen jadi di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betong Sarike Sibu Kapit Miri Nga Limbang jadi mukah nga Bintulu dan jaka nang mating ujen jadi gerumang di kawasan Raut Sarawak bergantungin so di negeri setengah meter ke sebab posok turaka utara adi Raju Isimeng neg 20 km ni jam suhu ina biasa 24 neg 24 darjah Celsius jadi ada ina report gaya nota ia nasukmano noti neg isan-isan pagi ada doksin so opis meteorologi Malaysia yen tipu semang 2 jam. Okey jadi ia nana dikibak bersama kian kita di YFM berdaya DJ Afina House nekangan pukul pri sengarum nya ada bedak bakta beringku bedak bakta bekaning bedak bakta bigorot ya kamat dawa ani penyesah ta adi sandu tejah pikir-pikir ani adi reta nice pagi ngata nura apreg penyesah ta lebih segeng ngata nura pemudip tadi anus pagi nyedia adep ta drem pereng pikir kira ta ya.

The Righteous Brothers nga Ragu Unchained Melody ya. Jadi yun barata adi ya kedengar ragu na rebisi ke barata ni matu tu tetu agi barata adi ingat pari jaman-jaman ta adi dawe i baiti jaman adi sekup rami baiti jaman adi puno nga renang betuh ya. Okey, Pak Sungguh mana derap meragu hati dog main deh nga beda atas sedih ya Pak nga nyeraman atas dia nga ramati ya. Jadi ya barata di sedih-sedih di susah aseng ta setegar ragu di beradog main deja Unchained Melody ya. Kedai ragu ada tempat na peringat di sukup Arab ke atas banyak susah hati ni ya. Ane sekirak nang sekadar lagu ya. Okey, jadi tetap dengan peramantan kreatif kita sama-sama kedengar ragu untuk teman-teman develop amu dayung bidaya.

teman-teman ada Steve Cross Ragu ada dan Karik Pinyonang ya. Jadi jam tadi setelah mandi dendam 5 menit ya, dengan pukul Mai Sing Arum. Okey, jadi semua kita sama-sama dengan program setnya menang atau peraman adapta kali tinggal Ragu Sosia Jawa Pengudit.

0: Selamat mengharum kabar pendengar atas dalam program Senyam Banang. Dalam program Senyam Banang yang karyati atas resan sama kelingah dundan pasal sebungas tibung darut asal siburan dok nukas jahi. Jadi, cak atas sama kelingah dundan yang karyati.
1: Ati ini sebungas nyamba kukari siburan nasar nukas terutana orang kaya jati. Pak agi pun orang kaya jati di nukas tibungane ayuh puan so si pungut ayuh dua madis kadut. Sebab ayuh puan so si pungut dua madis kadut tati ayuh nyerat. Di derem jam I nyerat nati ngapungut ngakadut tati deh beringin. Tedah amai tubi I meting. Jadi daya nyerat maat ngakumbeyang man muti mene agi nganyamba ngatua I beringin pakai deh tungang ga ayuh man tubi. Jadi ayuh berundang ayuh dua madis amai daya meman muti ata amai deh beringin kena atas di sirohumud manta. Sekena rundang ayuh dua madis ngai di sirohumud dapat umud depit ayuh umud dapat umud dinyok ayuh umud mani. Jadi muko umud dana man umud dana si pungut adi sude kadu tati dayung. Jadi ayuh kenu pun apuk pun buru ayuh dapat jipeh maga tuud buru umbung buru amai jipeh ane betapa besawak sawak sawak betapa dina jadi sampai ka umbung ane metimu ngai meratus perik ni. Jadi ane sebab jipeh ane medeh bisa bu. Jadi si pungut ati dapat jipeh ane sadi amai sekadut ati ayuh gebayuh di kemana ngai bergaduh di tuduh sekadut nang kadut agi jipeh dapat ku di mage umbung buru kiang na tabat na dibuko ngatasi sekeneng sekadut na anis pungut nang sekadut jadi sekadut teban buko nga kemana are jepak jipeh na jipeh na nang manyah jepak aku nak aku ati mudog mage umbung buru mudah bisa bu. Kiang aku mite turung so angan dua madis kadi mungati kena kabi sida aku ngakaren ku sekena jipehane nang si kadut ngas pungut. Jadi si kadut ngas pungut nang dunan babai tajah jipeh kami berdapat dengan manusia kayu matok tena kebus meting penawari ane sebab ngerane taru re kabi bayane jipehane. Jadi jipehane nang manyah si kunak. Kiang aku seboleh-boleh mitik terung so ngan beda angan kabis aku ngakarin ku. Aku deh hidah-hidah ngangan. Ainang kami kaam seboleh-boleh mitik masih so kie hati di dua madis. Kiang aku mitik kaam berpayu dawe. Ainang bisa aku berpayu ngangan. Jadi payu is keti. Ainang kami aku hidah-hidah ngangan hati di dua madis. Atau aku seengan aku tulah rarap negenak sukuku. Sekena payu inga ngapungut ngakadut payu jipehane jadi ngapungut ngakadut bayi meting kayu hore menga kabis kaam kaam meraru mebat ke mede tungang reis japep kabis kemami deh kabis pakai abit ka atau kejuah ka juah me meting abit me pun meting jadi jipehane nam ayuh nang angan bisa dinginyam asy daya adipus ngan abit atau juahi angan bisa dimitik kadaya ane. Jadi ngap kadut ngapungut ati dingah pengenang babai ijipuh ane sekena ayo dimitik abit nyamai. Amai samai muka guman. Jadi samai nang kakuh kongen abit angan bok pururuk kayuh. Kiak ne mitik tung tua mode. Jadi ayo mitik tung tua ayo tua ayo ngen. Ayo nang kiang di tembi karun pak deh ngapuh bok pururuk kayuh. Sekamah kena pari. Sekena ayo nang si kadut ngas pungut. Jadi ngerana di ruang madis mari karen di tembit-tembit. Adi ye ni kabis bayi jepahana. Jadi ayo mempari ayo mena dia biti muti mena. Ayo kabis. Si kadut dia kabis. Akan si kadut kewek si pungut gati. Akan si pungut kewek si kadut gati. Si mena ada ngerana dua madis. Amai bayana merarubat. Ayo mubaga. Jadi kanu-kanu sana akan ikawak kayu mas. teh ki kabis dinge akan ni kawuk ki mas teh ki kabis dinge nang de negremin bayanang. Jadi nang babai nang madin anu makarum babe de negremin mai dikiremin mai mapaur wajoi musapai kawuk ke kabis am. Jadi madin anu mere kerum ke mede sepe tare pari ayuh nang kiang kanu de nak masih turuk ngaku deh pauh jo remin ku soti jeh rino der da jeh digine ine remin ku sekena bayi jepehane nang rana di rumah di jadi penuh kira-kira ya gidem 200 depeh soor beun rubang batu digine di derdana ayuh nang ya ine ajeh beun tibaan ku jerno sekena ayuh nang ngapungut ngakadut. Jadi ngerasa penuh deum kurang lebih segi 20 depeh so beun tibaan ni anak sukui muruah so deureum tangana anak sukui bukan anak suku manusia majipeh so pereureuge jadi ngaranna di rumah madih meteru kiris anak sukui muruah so deureum maneng teruih mato ka deupi pak babai inang manya hangan ida ngangerati di dua madis ayuh hineuh adiku dipeku adik abis aku kamu ayuh mati ngaku mentetu ke beus amay aku dog mage mung buru ati mede bisabu jadi ayuh hineuh adiku dipeku angan dinyas kari-kari angan ida ngangerati di dua madis ati ne kakak ngan kena babai inang anak suku ngangra merut ka deureup mana jadi ayuh meneuk deureup mana ayuh menjadi manusia memeting tiak jipuh menjadi rais daya kok mana ayuh bada anak sukuhi sawut ni tenek berapui yun ngerana di rumah madis jadi ngerana sawut tenek tubi tenek kudos muti mana ayuh memasak ayuh bada ayuh man jadi ayuh man mani anu pun mekerim ainang kiang na nyirman ada nak amai anu ti makarum. Ainang kami ke nyirman para susah ke kukira pakai memeting gakar amai kere penuh sengarum de ke bisa. Jadi amai-amai dak ke nyirman ada na ngarum mati sekena ngerana di dua madis nang babai ijipuh ana. Ngai nyirman ngarum mana. Jadi anu jawa ngera awar getenek. Koman, komani, kinang bayi, madin, ke merik pari, amai, ke taru ujen sabak muti mana. Jadi babai inang kajen dawe. Aku arek di berdapun ngas mukman, sekena ayah nang rana di ruang madis, nang apungut ngakadut. Jadi ayah bertong-bertong ngasawut ni, ayah nang ani patut ngen tadi ngerati sawe. Sawut ni nang, puah nadehmu ani kayu hodi kena di pikirmu amai sawu-sawu ayuh muturungku kudipku daku meri kemati ani kayu hodi kena di asingmu kena nget nade kena sawun jipuhana nang benahi ngabayana tambit kayu sok kukot ni nget dingerana di dua madis ngapungut ngakadut ayah nang hati ini kayu hengen ku di angan-angan hati di dua madis pak kayu hati aku beda angan purun kami ngan menegara ngan jadi kami ngan purun menege kami ngan purun angan dingah kayu muti mene atau ke kayu rebu atau ke manuk nyara atau kayu kuek atau ke siok kukok atau ke manuk minyum muti mene so perik-perik dah terun-terun kami minyum jangan purun dinyah tek purun sekena penyepesan bayi jepahana di ngerana di dua madis kadinge kemayangan jadi purun angan pakai pirik tering dua keren dua angan nyekep kayuhana ngati betuh te purun sekena penyepesan bayi jepahana di sikadut ngasih pungut jadi ayuh memeri sona agi dua taruhan dulu batu ni ayu perun ke kanang awah siok kukok ayu detek perun ayu di perun ke riok tanyu ayu kuek ayu deh getek perun ayu perun ke bengen terut nadi mujol so kapok ni usah menyu deh gay tek purun. Amai itu ni deh bisa sekali-kali purun kami manek tede-tede kayu nyara. Tunda penyepesan babai. Jadi ane sebab aje deh tungang purun kami kayu nyara mesti menang. Jadi lagi pat rima anu dengan batu ni ayuh nang kena atak sebab penuh mudek daan siroh tarun na dijo kata purun kuyati atau kati bung derid ngai penuh mudek yang daan jadi ayuh neg ruban tarun na di bekadun layak madin kinang perdukun naran ruban. Ayuh menegna, ayuh kiris perdukun nana, rubah nana meraru kena amai ana pekan ruai jah amai tu ni tuan raya. Meting manusia digina. Jadi negna ayuh guru digina. Mekawak ayuh guru muti mana ayuh mempenuh lagi suhu terun. Ayuh mutok kayuh ditibung suburan. Ayuh meneg bung suburan nana, ayo menau terunane bada bisi pisen terunane da bisi sayan rakang tau imuti mana kai mu purun ko yuana jadi ayo purun nana kayu mamatik menyu manuk mede menyu ni mede menyu sopre kayu mamatik menyu ayo menjadi purun dikina jadi ayo nana ngatering dua ngakeren dua ade ngai ngebet betuh tepuruk mana jadi ayo musta sita jaga kemui daya nyurat disegen jukat tirau di taran daya ayo tambit gerak nganai beri kemana ngai nguan buat tiana adingin babai te jahadi perut ni tu lagi ni buran sikirai ana mutimu. Dermi gi dua dawu ni aye gi deh tuang nak teng. Aye nang kemki ka babai ngen ka yuati dia ta. Da ta purun. Aye madin magi dawu di dua ta babe de tuang nak teng. Gi deh ta bisa bekadun ke. Jadi sita. Kurang lebih si gini ye jog guru aye menai daat ni. Pat daat ni. Sebungat sih. Apabila ayah menai daat ni pasana, ayah menai daun ni, ka ayah puan nang muki kababai beda atak purun gite muti gite ati padu diat ni, sekena ayah nang sudai. Anir ti babai da atak purun gite, sekena sekadut nang sepungut. Ayah nang puan buah babai, bisa beda atak purun gite, pak mesti bodoh kata cita de amai beda ngen dia tak data cita data purun mesti mana cita kata cita de jadi ayo cita ayo mu dua hejok guru ayo pun mu buan gitu ya di dalam ni buan ana agong lagi tajau lagi pedi lagi beras lagi ringgit lagi jipo jemuh lagi kemarat negi, tajau negi, bedir negi, emas tirak negi, berawat negi, buai. Priok berangak, pinggit makuk, cukup kayu pakai manusia. Jadi, ayuh berniang, ayuh dua madis, ayuh nang kayu hati dingin babai dia tak, adingga tak udip sopre kayu hati. Jadi, kiangi madin, atak dinyah pari ke segen kiang atar digiti itu nai beri tadap kena jadi ngerana digini nguan gite iana jadi ripas ane meh ngerana di dua madis mere digina medeh tiak meri ke segen jadi agi daya den simamak nyipo tukuan pak tukuan nana kudip burnu orang kaya burnu re'e diring burnu jah re'e diring ayo di man buat takara kasigen Jadi ane sebab mama ngeri nyipot kuat nane pakakan ngeri nyipot ayubu kan ngeri nyipot ayubu so tu kau yuana. Jadi ayu tunda mudiak dan tunda aran pungut kadu tane teja. Bila ini perdukun nara rubana inang para kena rubana ti jam metawas roraru paduati ane pekan ruai dia ni. Kena ayu nang pikir isadi. Jadi muka mana ayam muka nungagi duk teruntuk ki di gite ngerana di bung seburat me. Ngain nungu ayam babo kris gite ngerana. Ayam nangasi ngerada ya di depu gite ati sawa. Kejam memasap-masap kayu adi pakai nungu manusia agi di anang nepedi beras emas berwarna guang tajau pinggit makuk priok berangak benang muti mana agi buai. Asi depu sawo iskena ayi burundeng ayi dua mati si mamang burundeng sadii. Jadi mekat sone amai itu kuat nane deh gebu di re nyipot ayi re nyipot dengan itu kuat nane akan re nyipot bu akan re nyipot bu suatu kayu ujung-ujung ayi tunda sampai kanu mengerem ayi menegrais ngera Burnu ane rediring. Ayuh menegna. Ayuh nang padu tukuan nati kudip daya. Patut ayuh akan kure nyipot kibu, akan kure nyipot kibu. Kemak daya kudip. Jadi ayuh mat meh keremin ngerana. Nyirman digina. Jadi ngerana dia ni nyirman. Kiris ayuh nyirman muti mana. Ai tanak berapui muti mana yen i koman komania je kerakar. Ai nang ani penganu mudi kemati. Ai nang aku ere nyipot manuk pak akan kure nyipot kibu akan kure nyipot kibu nganu makarep aku mendapat reis ngan giti. Ngaku mudah bisa hari pari hati sebab aku menyerman ada dia dengan paksa wang ada dengan aku. Jadi orang kaya berlu ana nam diring ayuh nang kami ku nyerman bo kau hari bo katu bi emi man muda amayanu mengerem masati ini saran nyerman pagi ku bisa mari sekena ayuh nang semambang. Ko mana ayuh sikin dun ni ayuh nang aku hati nang daya dun semambang. Jadi orang kaya berunu ane ayuh nang bujang kah atau mesawan ku ayuh nang aku hati bujang gibayu sawan ayuh nang kami ku gibayu sawan kena ner digiti. Ayuh nang semamak nang bayana ayuh nang aku de bisa rediti amai daya meting jaga reunku sawe gaku serata sawe gaku mesekin pak aku siut genyam areunku jadi aku de bisa reudian ngan jadi bayana name nang de sekena pasar minmu udinya susah die kami ku nang adep muka pang dereminanmu. Ku bisa meri ditinggal atau kani kakayu hodi rusak dirminmu pada daya mungkin menyam tadari. Ku bisa puan bisa kiri pak aku seboleh boleh ku dak ku darong hati siroh dayung darong hati amai ku bujang sekena. Jadi semambang nam enang kami aku re siroh dayung darong hati tetu dayung kakak aku amai ayenang aku rap. Nang aku mesekit muti mana ana kayu hadiraru ku mengengarun. Jadi orang kaya bernu ana nama ye gai nang semuti arat ni. Kami ku nang adep muarap kaya. Ku mit dayung hadirap mu nadep mugeh kaya. Kami ku nang adep mu kena. Ku bisa dapat dayung hadikena geh kaya. Jadi ana sebab aku minyo diku seketi. Dakku re darong hati siroh dayung digiti. Pak ayuh nang meting daya anakku, aku sebo arap daya. Jadi ayuh nang kemuti pitas nyamba kaya. Arab darud arab papu kena darud kena pu kami ku an puan jadi ana munana ge ke ku nang adep mu arab aku bisa ambil dayung di arab ge kami ku nang adep mu kena aku bisa ambil dayung di kena ge semena aran tu menyu sekena ayu nang semambang jadi semambang babe gerawan ayu nang mating dayara anakku ai nang aku kata serata muti menang deh biun keyuman pakai diarun ku jadi ayu nang deh kami ku saweran agi anakku bujang dayung kami ku anruan tunda pengenangku aku bisa ada ayu ruah sobirik jadi ayu pada anak bujang dayung wana ruah kapur mani yun i ko kapur ko mani yun i ayu merut dengan kederim birik i. Jadi sama dayungan nang semambak muki meh pikirmu amaiku muko kiri senakku an kabahku temit nu sewen. Jadi semambak nan piminyo nyama dayung ay nang pasar anak mai aku raru suka pak kede aja kakeku. Jadi ane sebab piminyo ku seketi nang kam. Jadi muko mana ayu bus. Mabawa pengenangan na ibus anu jawa nyama na meminyo di enak isan-isan na ay nang madin amai ku muka kiri dari na aku si kenetin mu suka kadeh kaku umit nu bena dari na awang mu kadeh jadi enak kinam nang pasar dari na aku suka gemak pak kamu aja dia suka aku nyam dadari tetuku menge sekena enam samai jadi samai nang aku muko siken jumi ayu nang ade piraru wangku pakai teruku kake jadi madin aku siken ku nang ade muran kiang aku bedangan jadi sekena pengenang i jadi ku mene ayu memete ditong i jadi ayu berjanji ngaburan turak ngasih mamang ayu nang ngaburan turak kasi diri deum semang taruh nu deu buran turak aku bedaku deu sideuh meneg mati aku rek bisawah nangan sakena aya nang semambang jadi semambang nang sa'i makamas peminyuan nang muti mene semambang pun memeri mari ka sigeun amai daya gireu di sigeun ngana anu kareu mane aya mawah di kayeun urang kaya jati ay nang aku ati di mawah kayun mai amai aku agi dapat gite di bung seburan asyi dapu mudah kubuan gite anu raru saru buai masam-masam kayu kayu agong tajau priok beranga pinggen makuk bedi baras mas pilak agi nadan kayu pakai munisia kayu anang de besi agi jadi aku meheran kiri si gite anang asyik pereng daya di depu jadi lagi daya den si dia di mawah keremin anang di bebaat ngeremin orang kaya jati dingah si mamang kerakar ngorang kaya jati di kemana ay nangani nangan sekena daga mating ke nangani ini ke si mamang agi kaya nangan segara gite saki ina agi kita daya di bung seberan dah pun ku mesaru ben aku keris kayu mana cukup kayu man pakai agi di anang nupad di baras mas pirat agung tajau prio berangak pinggit maku bedir besi muti mana cukup kenang kita ku gede ku ana kiang sepagi ke tadi begawa ya dede kena sedia nang orang kaya jati ngaya nu jawa daya di begawai. Jadi anu jawa ane nyama-nyama nadan tukang-tukang gawai so pergi di meh di begawai kabung seburan ane kapun gite ane negna ayam matanak berapui muti mene nai pugang sukoi muti mene ayam memasak ayam tipan tubi tubi sadisi mekemas mukodok tipan daya pun begawai nyama-nyama pun begawai jadi daya berjang-berjang di derem daya begawai gite ane bisa da adepi begatung. De begatung, de begatung, de begatung. Ay nang mani kakite at ni makinta berjak makinta begawai kibisa begatung tida. Baka makat dia aku subah berjak na mai ku nang gite mu. Kanyama di tukang-tukang gawai. Jadi sedia makat sedia berjak makin sedia berjak makin kibagatung benar. Ujung-ujung ayah mere negrengit gite ana begatung. Nyama kiris meneng enang kemki gaya tarik temit buak gite ati. Kiang tetebek ngede kaya. Jadi nyama tebek. Mepatut tebek ni mede bisa tumang. Mune. Mepatut tebek ni mede tumang. Jadi ayah tukuruk nyama-nyama ayah nang gite ati te nati deh gite dia. Jakais dia ati ngaku kadong ata. Kamu yai buat i ayo tetu deh bahasa ati tetu ayo rapat tetu tak bisa mit buah i jaka ayo gite ati jaka ayo gite ngapungut ngakadu tak maya ku mubun kiris ayo disigen kia kia ngaku mite asi ata adi ketua gawai nyama nyama rune yang adi tu ni mu jadi buri sok jah aku mite ngantaran berasia ngabangan ngapungut ngakadu. Sekena runeng ngeraso peri-peri ginyama gawai ngai gini nyama gawai taran berasia began ngapungut ngkadut ngapungut ngkadut brak kaya di kemana ainang angan kadepu gite ati amai sedia nang adipi depu ke beda ayo berjang tenek kaya begatung gidi ati sebab pami tebeng ngai mudah bisa tumbang basa ati. Jadi kamu yang anda pu gite ati aku beda angan subah berjang ngai si kadut ngai si pungut ati mau berjang ngai mau bisa rapat gite ana ayo merapat ayo niga pergi juga kari buah yang mabok ruruh daya pun mujib mudah rada turun babira buah anak meruruh memeting daya tia hari udip musadi mujib sopur daya nadan daya di begawai-begawai kemana. Ko mana ayah napiin di makuk ngai nyapu ngatua angan nyembai nadan manak-manak kadepi dia nga ngerana musun cun cun cun cun kayu dikena-kena ngerana mukok dapet sun kayu dikena-kena kai menyapu daya dibeken daya memasin-masin itemit kayu waki dikena dia siang daya-daya mumbit si kasu ni nyapu sedia ngai sedia mendapet jengi pepek gebuk ngai nang nenen jeku pepek gebuk nenen jeku pepek gebuk cekene ayuh nang bara bara nang pepek gebuk kena gedapud mu amaiku ngaku buat daya nyi mau-mau ane ini sebab mu dapud jemu pepek gebuk cekene ayuh nang nyamba bara nyamba di begawai. Jadi muka mana nyama memberi teban buat retai masin-masin buat gitu ane adi dapat di muti mana gitu ane pun mutumang. Jadi atu gitu ane nyetek reisikung nadan dengah dawai nadan betang-betang dia rong penyewa dia rong gun dia rong tuan dia rong waki gitu. Napa ni bisku ngati kaya amai atuh gite ane nyetek rei sikung.
0: Adi jah atam berkelingah dunal pasal sebungas i tibung darut asar seburan dok nukas jah i. Dunan ringin puan ke barata masa ke beratu bau di depan pasar dunan nati. Dunan ane berdoga kedaan pada tuak kapung mijat anak manjar soal seburan kamu dok rekod nge soal semumpi juk prudua. Jadi ngana kas ketidawu i program Senyam Banang yen minggu wati mekemut atau yang dapat dinge minggu bau jam ka anu adisama. Selamat ngarem ka, selamat senang ka sobrek.

Hey, Ragu na naman naman The Platters, Ragu, other than the Great Pretender, ka sabayuhan na ata. Sama-sama ko di nga program Senyamanang. Jemanjah ya, donan semua stibung dari seburan doga kaden jadi program mana tu ya doga tur ngadog peruah benda Hazel Dius. Jadi jam tadi ya sudah madin bertaruh pro taruh minit ripas pukor mai singarem.

lagu teman-teman pada Aliza Suzina, ragu ada dana jabong jadi dah masih mang pre minit ingat tap sama di drama segmen ngancam petir tadi ya sungai menua notipan kading arah mati ya. Macam tadi ya sudah mati nadam semang pre minit ingat dengan pukor pre singarum. Jadi ngapukor berita di mana di barangai agaso pusat berita radio Kuala Lumpur dapat doga kedengah ya. Okey, jadi tak betulnya peraman tak kereti tak sama-sama kedengah ragu so Reynolds Sige nyimpan pinyuka ya.

Ragu Nirvana pada Halvik, Ragu Adidana Janjita ya. Jadi jam tadi sudah mendendam pri menendingnya dengan pukor pri singarim. Jadi ngana atau mendekat benar-benar program tak ia na segmen ngancang peta tadi ngaramati ya. Terima kasih kerana program yang mahagi majak aku di drama segmen ngancang peta. Jadi harap sop pertama ramen ya ngah pemain ragu adi yang mukodog main ya na sop prega songa pukor 6 songa main utejah ya. Okey, jadi ngapakah berita agak sok pusat berita radio Kuala Lumpur dah penuh keringah ke hari pasana atau hari bersama dengan pengaruh nami DJ Angie di drama segmen ngarep mempawad nekang ngapukor simeng dua terap ngarep ya. Okey, jadi ragu sekasin so DJ F yang so perik di ngarep mati ragu so Mariana Cyril Stegal Sayang dari pasangan Tom Jones That Wonderful Sound. Jadi dah kata pendapat bauh ku juga selamat ngarep makasih Soprig. Salam Malaysia Madani, kadamai kasoprig.

0: Saladin bersama Dokoi dalam segmen Ngarum Tahun.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit kabar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadatai.
2: Sobukur peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, B.

Ya Kajon Oku, semua lagu punya bertaban pada The Seal dengan Rahayu Kurnia The Matik. Nah, dengan buat kita sumpur imin ini terpaksa pukul pre-i bingarum, sawi ngarum dengan selamat tapi dapat kita pengisi segmen ngarum pawan dengar anu ini Siti Taruh Nuburan Mahi 2026 kinohai taruh jam ya kita bersama The YFM Bidia dengar ti bersama dengan aku dan ke pukul semeng 2 trip ngarum Siti Mati lagi ya. Lagi yang biasa dengan pukul semeng bingarum sama agah dia dapat kita sama-sama kaping nama agah lebih lagi kita ada minat terang keping program rock ngarum ati ngarum ti sini ceh ngarum nuni ngarum rock bersama dengan DJ rock kita sama Marceline Gansi mesen kita hibur dengan lagu-lagu penghibur di segmen ngarum pawan nak pukul semua dua trip ngarum Siti Mati lagi ya. Okay, terus lagi hibur dengan nama the wife MBD ya amuk dayung bidaya di velo.

0: YFM di 06 di MHz di Kuching. FM di 06 di MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
0: Segmen yang ngarum pun
2: pukul perin atau pukul semudah teruk ngarum.
0: Kita ada habis segmen ngarum pun.

Ya, lagu Mi Bor Mesu dan Gana Tak Tarau Bilalang ada kabla dengan kita ada Bilalang ada Binua Temi ataupun Binua Nemi baik depan kita ada kerja mega rezeki lagi ya dan Binua ada Semenanjung ataupun ada Johor Mesu kawasan Sepak Mesu luar negara ataupun luar negeri Siti di Sarawak ya. Okey dengan ti dengan kita dengan Facebook Live YFM Bidaya dengan Reti Ronald Denny Sabtugas dengan sama ngara DJ dan semua geng-geng awak dengan ping-keping YFM lagi harap semua sihat-sihat selalu kon ya. Saya ada Mesu Ronald Dennis Peter Kilan bersama kita. Hai DJ Semengarum Gona dengan lagi ada Paul Skin Semengarum Pawan DJ dengan semua ping-keping YFM Bidaya. De ngarum miti harap kita semua sihat dengan tersen paguh agah anu dengan tersen anu ti kon tapi ya pagun nu mi de kawasan terbedek ngaram ti kon ya anyap hujan nanti ya. Okey dengan lagi dengan tanda buka Nurul Atika Roy Kwang. Okey Nurul Atika menang semengara ping-ping YFM Bidaya ngarap kita semua sihat tersen ngarap ti. Salam manis masuk JB. Ya request lagu napa-napa dan ngibur kita semua kon lah. Okey Rosin Gonyau semengaram pawon geng-geng awak. Harap kita semua sihat-sihat selalu. Main lagu masuk band Lengu Cinta di Ketok Pipi. Kurnia, terima kasih. Salam damai masuk seriatnya. Okey, dengan lagi, dengan terbuka ada James Pengiran, Ji Chun Fo. Ya, so mengharap kurnia dengan bala dengan keping YFM. Dengan lagi, Henry Bali. So tugas, selamat ngaran pawun DJ dan geng-geng awak. Salam sayang, sok kupuak bum buak. Saya menemati lah. Bila dengan kita ada dengan Facebook Live YFM Media. Ya. Dan ngaran ti dengan Pisilung lagi lagu penghibur kita. TS Band, Peluang Ketaruh.

0: Pernah kau nak keringat ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu sementi. Doiknya kaku ah. Pumit tu lah. Ni enggak? Sangon pasal tu.
1: Pasal aku no. Bau sih nak milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon nih, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh. Bid aku. Jadi aku bid lah. Kira penyelamat gak aku tu?
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tu meja hati ya. Tak aku mit barang aku dan back tu ya. Pasal no. Tepotil gini na. Begulang gini na. Cikgu. Josh mi pasal aku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Josh ti. Noku pasal aku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensilku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Subangan kau Jason dah cikgu ti. Pensil ti memang sangon. Bau. Buat eh. Kau nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensil ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai ya. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensil ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Balik ku tiap jadi penuku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul di nang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek tiap ku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bi tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Ya, Valentine LS, cinta kajon-kajon dengan kajon lagi pukul semua. Bingara ngeping agah, deminan sana biata, silung lagi lagu penghibur kita. Janggi adik kaito kapi-api bersama dengan Ben Lenguh.

0: kasihatin nga dahil dulu nya adalah anda jadi guru mata-matanya the bau muka form 6 ka muka degree ka ataupun diploma ka
1: jadi guru syukur mana wan dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mau tahu perlu lebih taruh perlu lebih sawah. Start so gaji paling isok cuman sok gaji na. Sit baru betul gaji. Dekat aja mana din. Luas so college atau luas university. Cuma sekali mau gi degree ada din. Oh, botang gaji es kau payu. Jadi selain masuk gi lawin dan bukan lagi. Ti yang guru lawan perumahan lagi. Lawan khidmat awam lagi suatu mesti. Lawan mana bukan? Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi merande minat, terus sekali rekalangan doktor doyo. Jadi mohon jadi cikgu. Pakai tahun dengan tadin pun sekurang-kurangnya 5 A dengan SPM. Kau berapa ODK?
0: Collection.
1: Yeah, ODK. IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Dr. Zakir atau benda sonyongkan ni ke. Jadi waktu-waktu dia mendapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.

Ya, lagu Pinyibor tambah nebeda ada gendas band nak demati nak bak ke bikorot lagi. Ya, pukul semeheng suku bingara sama keping program rock ngarmati. Silung lagi lagu Pinyibor kita SBSN dengan Morgan, aku nyalau amu.

0: Ataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. Angurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong naik. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat bisa ke.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, ngocit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita buk ngojit segmen suang tuah nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang tuah nuam, pingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang tuah turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM.gov.my

Land of Confusion, lagu diletakkan pada Genesis di Baranso, England, dari aktif sesuai semangperi 67. Selamat garam kaso perkembina setiap program rock. Bila peringi atas di minggu atif selamat ngaku. Membiasa komite isa ngada peraman ngaku. Neka penebut program. Dem didengi ragu so Genesis. Bayu peraman ngati paran artis ini beken. Hati ina ragu adida No Son of Mine.

Okay, Tibaran Cutting Crew, Adi Teban Ragu, I Just Died in Your Arms Tonight. Rebarangan buah peramun dengan ragu Adi Main Kuteja. Adi nanti atau peramun dengan dua tengah ragu So Ted Najun. Ragu Free For All dengan Wengo Tengo.

Strange Ways ngaragu Where Are They Now. Okay, kami tinga jamadit at tak merendek tak dengan program. Sebagai ngemas program tak ina di tengah ragu Soul Survivor ngaragu Treat.

Ia harap perengan berperama dengan program Rock Tak Ngarep Mati ke The Kembut sama dengan yang ngarep Senin Minggu Bau, okey? Dua tengah ragu di tinggal ku ngarep mati ini so Chris Norman ragu stumbling in nga Baby I Miss You. Ngana selamat ngarep. Bye-bye.

0: Okay, nama tina semang keping program Rock Minggu Ati ada udah susun dengan peluah beda penebit na Marceline Gansi dengan dapat kita keping lagi wang Minggu Depauh dengan jam de sama lagi. Aduh prima minit terpas pukul semang ini bingarem.
1: Dengan Adin bersama Dokoi dan segmen
2: ngayang kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngejit info, ngejit abar, baik salam, dua bihibur, ngejit lagu-lagu dia pilih anak kai.
3: Sebukur peringarom, next men dua terutnya rom. Ingat dapatkan ngejit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YF.

0: Ia lagu penghibur teban bedak John itu kat nampas pinguji de mati nah. Ia dalam setengah jam lagi tapi sama ada segmen ngarum pawan de bingara anu ni ti taruh nombor mahi 2026. Kaya kemud lagi ni dengan kita de nyemut anu pimayan. Ya, dengan Ami the wife MBD yang ucap selamat anu pimayan, happy birthday. Dan dengan kita jadi baby August de buran mahi city lagi ya.
1: Ingan oge bakat beragu? Ingan oge bakat naik lagu? Ingan oge bakat nulis lagu?
2: Maka ganti ya.
1: Rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email. Nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Penyedia ino. Ingan mesti ngisi dia borang timitia. Sentod lagu ingan. Pasal meropas, lagu ingan tapot kaya main. Di radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingan dapat sikian pakai messenger. Di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama hatu paket industri music otok.

0: Kabin bersama Dokoi dan segmen
1: ngayong taon. Segmen saaning-aning rami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di ambu pilih hana kai.
2: Sobukur peringarom, next mendua terus nyarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, B.

Ya, lagu menghibur masuk kumpulan Aero, Sendu di Hatimu, Rindu di Jiwaku. Semua lagu retro kita dengar Siti The YFMB dia. Ya. Ya, dengan terima kasih dengan kita masih lagi setia bersama dengan Ami the segment ngarum pawen. Baik ni kita ada yang gear dengan kita dengan reti. Ya, ataupun ada bidang guna kerja, ada tugas ya. Tugas shift dengan ada masa tina. Ya, sentiasa terhibur dengan kita the YFMB dia dengan pukul 2. Trup ngarum Siti Mati lagi ya bersama dengan aku sebayu angkeping otomasi ataupun segmen 2 nek 6 berpagi lagi ya. Okey, dengan terus kita berhibur lagi kali ini. Ni nanti dengan kita ada info menang ada tinggal tempat depan hujan masa tina. Lebih lagi ada bidang dribar dengan sentiasa bergagit dengan bi hati-hati the jeran.

0: Eh,
1: betul je Madina.
0: Oh, Madin berpukul semenggit lebih senyarap. Mana dah?
1: Aduh, merik abuk. Geran segmen ngarum pun YFM dia.
0: Eh, segmen ngarum pun abuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu berdia dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM berdia menambah siaran ngeran dek semeng 6 jam Madin. Reti'i ngera anak picu siaran ngera sup kurs menggesrap ngarum dek pukul 6 isan-isan.
1: Oh, sabuk kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring lepas hati. Kamu yang tak kerja shift serup ngarum. Kena raru ke?
0: Ya, meh.
2: Banyak kebet. Sama ngake dalam segmen Semang 26. Barang anu sop pukor Semang 2 terup ngarum. Nek pukor 6 isan-isan.

yang ngarah sama lagu pibur mesu YY Pang band de mati na dengan sen ngemas tugas aku dengan harum ti de segmen ngarum pawen ngarun undi taruh nombor mahi 2026 ngarapkah kita semua meh terhibur dengan lagu-lagu pinoter deku ngara city lagi ya terpasti pukul semeng 2 trup ngara sama kita angkeping segmen semeng 2 tok 6 berpagi ya main-main lagu bidaya lagi nak pukul 6 berpagi bersama lagi dengan pengarun emi jaga lagi muka segmen makat karib muhas ya dengan sen ataupun lagi nombakan petugas titik aku di JNG bertingkah tayu dengan lagu penghibur kita sebuah keping segmen semeng 26 dengan lagu penghibur Mas Reynolds Sige Mas Sentian.

0: Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu so pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click .rtm.gov.my.
1: Sarawak gemilang merdeka. Jaraun keserike yang sama-sama nyerami program Sarawak ku sayang sebab adinem. So, ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di basar jual barang. Bisa ge nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak. Kak agik ge cabutan bertuah nga bege dingin aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike Jut Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa.
1: Okay.
0: Sebab bogo game dan no, yang mau sebab no, kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone non tiap, meninggal main game nih. Yang pernah tewas, pernah sihir non nih. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadid di poli, guru dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengukur hati. Masa kudu, masa dingin, atau hujung minggu ya ke. Ataupun waktu yang ponai, sekolah benar-benar hujung minggu ke kedangan main handphone. Nah, di kudu jam. Jadi tih mesti dia buat kontrol. Wad dia buat kontrol, susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik, dia mau dia belajar ke, jadi mau fail ke mana di masalah ti diharapi itu nyaman tadi nah handphone selain pun nyaman tadi.
1: Cegu Raymond Bihud.
2: YFM di 06 Pendi.

0: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit telah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no songot-songot no selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti?
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mid barang aku dan back ti. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonji senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuadak mulan luasok ke dia bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Dori ak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensel multipali. Boleh aku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang aku tiap. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon boleh tiap aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Suba berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangan lagi belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okay cikgu. Kep keluar dia cikgu ya.

0: Tony go go go go hit no.
1: Eh, ane bu mana ada office tibi? Bun bun tadang babu buna.
0: Eh, ane beri bu na ane bu.
1: Eh, ane di mana mana? Sapi mana bu ha?
0: Ati ati, wat no nyaku ko bi?
1: Eh, ane di mana?
0: Ah, katiknya.
1: Dia dia dia dia. Audi no.
0: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tanda kuti, ti nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buah na. Ani ngam topan kopi semai ngan aw ni kopi si mau buah naimu.
0: Bah, bah muno dah kimi kau mana?
1: Hei, siapa mau kali topan bokon? Ti mau susah tak aku pangus guna air paling ngasong tak kau tanya.
0: Bah, ti.
1: Ti aku bisa tak? Siapa main dari topan kopi spetalnya?
0: Bah, ti mau bisa tak? Ani dah kemana ti? Jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ninggal ti kau ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
0: Ade.
1: Oh, tu baru sedih.
0: Tung tiku ti mau ngalah. Tung timu ada mukil, tapi kurang sama gitu sebenarnya.
1: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi eh, mau nak apa pun dah.
0: Ade, ade, ade, sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Eh, deh sama nih.
0: Sama gitu, pun ingat kiat ano. Polo-polo kan jangan idip idip kiri nih kiat ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh mu. So no no, nyaman kiti nih.
1: Yeah, mu mu man kani, aku man kati.
0: Ade, ade, ade, yo yo yo, gurunya kani.
2: Ade, ade manusia ada dua itu. Oni-oni pak bigaduh pasal pengumuman suajaya ke. Subah nyaman sejak pengumuman.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang tangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda, niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik kembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya, yang mau buat, kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi zaman dah saya lupa telefon. Kali lah matinya, pandin dah kah? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan najak di Satok seluruh pasal. Sarawak tu, sudah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu pau peras bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu pau peras dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan dengan kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

90.7 MHz di Serian. Hish, nasib sepit break. Kemaya tak teban moto, manyah pau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemai moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gip parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyah gah teban moto pau setenah di lorong turak kata u wankah led hogging. Kamanya ge teban motor lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Yang jaga atau seramat adepta sama gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: kati ya. Ponu, nak ke ponu. Mu tito sihat sebenarnya pun mu.
1: Eh, tiak. Tadi kebuli dukun kini ngah. Di tubun ku kuat teh.
0: Ya,
1: ya. Nyu tiak di situ aje. Pernah pagu pemu. Boleh ku tolong ku dikati pemu.
0: Inoh le buat na inoh le. Isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuan nyu muti tiak. Yo cek atas barang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Ku nonam nyu.
0: Mak saya dukun, mak saya. Pagu tu atau macam nak dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tuh di mid nomor. Pada tulis tadi ni dia tombol terbilit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut kat tiban. Tiba tu tiban tu boleh buka din.
2: Asih hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Eh, nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya lah ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Nah, gulu. Aba. Trouble, ya. Betul.
0: Gulu ti.
2: Kini ada iya mutaya.
0: Kasih apa mu siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong.
0: Eh, dah tolong lah gulunya nak. Gulu di sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, mana nimbang kalau ni? Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang ber nimbang sinyal sebarang je.
0: Iya, nas esbona lah iyo ti. Kau dengar so pagi aja jauhnya tempat pusat mana dua kopi agong sakit leput tangan mu buyang. Aku mau tahu lu kredit ni yati ni. Kadang yati ku rasa ni. So lagi so enok yang mau umur yang ti. Ku rasa doi yati pesa atau pai ku rasa.
2: Apa mu sen? Mesti rap ngecek setelah ngecek adep.
1: Hah? Tapi ku si iat na.
2: Kai ku ngecek kamu mati. Kai
1: naman si iat.
0: Itu yang nak si iat mak mu no it na.
1: Ayo mai.
0: Oh kebi.
1: Oh tu. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Wakil mai.
0: Ah, tanah dak nas ngatul. Dan bukan sekian nah, dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku mencak staff ku menit ni cek nah.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Ye. Sekolah nah. Nas cek otop ni nyepuan ni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya ti ada ti ni paguh eh.
2: Selamat dia beringku-beringku nyambakmu.
1: Ah, ani nang lo.
0: Bak mungkin kaning ke dos witi.
1: Oh, bergolot lah.
0: Ah, bergolot lah.
1: Kada ada guna lah.
0: Ah, dia berkurang ni ya.
1: Bak bergolot.
0: Ah. Ngecit je, ngecit.
1: Okay.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap tu, relax.
1: Okay, mai ti. Ano lagi, ada lantai tu, mai.
2: Ngecek adak mata ya, ngecek adak mu.
0: Ah, Dominic lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya dah berbatu tanon iyo dah tepan iyo mato telah penuh iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
0: hati mau katung patut meter mau tonggok lagi semua enggak
1: okey mati
2: ke hal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tia, ni menang siklet tip kado di kata ya tia.
1: No,
0: lihat ni ada nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, no, mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo ke yo, asal mulai mana ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklet mula. Mitu bak read sepat mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment borang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan cek des terus nela.
1: Anu bukan dari ketaban ya tina.
2: Iya boleh.
1: Sali kuno.
2: Pagi lah.
0: Nomor kita kot ya.
2: Iya boleh.
3: Dalam menikah tiap kali yang kita bersyukur. Asal kau tiap apa nih tiap.

0: Si aku Abjad Baruh Kerat Pantun.
1: Oh bala dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka cum pagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betah kudu.
5: Baik serian, si singgah dah kakai.
6: Anak topong di sida jempian, anak bidat ni perang.
7: Luka dutun, tata ngerasyuk tumrak di kandang.
0: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
8: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong di atin sampai di wakam.
9: Digaduh asyongku, kadang-kadang. Nastong onak kobok mokat hujan.
10: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya brumo, suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap unu duo. So pukul semong pagi, nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyo ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0-2-25-04-3 ataupun 25-05-0.
11: Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewe, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun. Nok sekurang-kurang ini mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan dengan kipas puankah penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa i Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.
12: Cina, ini aku dia Cina. Ni kata dia. Aku yang naik drift dari bawah tu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni, dua tahun.
13: Mak naik urak mu, lakitnya. Dia mu drift terus morat kang wah taing kuya ino.
14: Woi, mak sebarang Cina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
12: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja nak kian sibil ya.
14: Oh, ini latihan kardio. Dah kaya kau itu komando. Sina sposi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidi puat eh. Pak turu ku yang mana?
13: Oh, ini mak mana umbang dataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtainya dah susah.
12: No, no. Aku dia subah sida, jajah abang ketama tak di sumahnya.
15: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
13: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Dak sisik supaya tumut terkiping. Rumah mu daknya gegeh.
15: Duh, aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i. Pelik.
12: Eh, anti bodoh. Anti bodoh ni yang cek pakai nu. Pakai kuah ni kan?
15: Sedua ik.
12: Nah, ni pasal tempat itin pun wak dakian ya. Betul dat dah dek best. Kau dah pasal malam.
13: Puan mo sebab dah tipi nak kasin kini. Boga kian soruan dan ni ngak tempat dah berusi dah sangun.
14: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nangguh merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
12: Blub, I can for the mohon ya kan?
15: Eh, aku lagi kena mohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Wiu, kaya. Mon super baik.
13: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga aksiden berlaku dan sungi tu.
14: Aku suka sungi di brosi. Aku, sekian bogoknya orang-orang ti. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun katakan ni je.
13: Nakit-nakit lah suatu. Sungai Brosi mak dah jagin penyobak otor begiu depan doktor.
10: Wat ina lah pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.

dog kesok, ankah dog layak musim, mesti ia dianggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dog kesok, ankah dog layak musim, nakit ngutawan anak ngapiinnya sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birangkonu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.gov.my.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Mana bu mana ada office tibi? Bun tonang babu buna.
1: Ini bila buuh na ini bu.
0: Ini di mana? Sampai mana buuh?
1: Atih, wat noh nyaku ko bi.
0: Ini di mana?
1: Nah, katiknya.
0: Dia. Adi no.
1: Ah, tih mendinga. Itih nak kutih nak kutih, tih nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, noh dari paling buuh na. Ini ngam taban ke office mah ingat ni office di mau buuh na mu.
1: Bah munoh daki me kulak mana?
0: Siapa makan di tempat bokon? Ti mau susah tak kulak pangus guna air depan ngasong tak kulak ni?
1: Mati.
0: Dia kau bisa tak? Siapa main? Dari tempat kau ke spitalnya?
1: Bah, dia mau bisa tak? Ini dia ke mana tak? Jok ti ya kiman ku?
0: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti? Ogi sushi, ogi jus, kopi.
1: Ati.
0: Dia baru sidi.
1: Tung tiku ti mau ngalah, tung timu dah mukir, lebih kurang sama ke sebenarnya.
0: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Timu lo lagi mau nak apa mendingan?
1: Hati, sama gayo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Deh sama ne.
1: Sama gayo, mu mendingan ikir tano. Polo-polo kan jangan idip-idip kiri ikir tano.
0: Muti mak ngalah pengumuman ku.
1: Iti pengumuman cidi depan mu. So nona nyaman kiti na.
0: Yeah, mu man kan ni aku man kati.
1: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman.

0: Pantun.
1: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka cum pagi kuah jawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Bekserian si tingkah da kakai.
6: Anak topong di sida jempian menak sidak ni perang.
7: Duka dutun kata ngerasyuk tumrak di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.

Ja mai oto bipantun tiap sowa mesti ya brumo suku prami koda dang primo pait leh pantun ingan ino pait leh pakai sina oto bidoyo program live ja oto bipantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayo ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 mai 2 25 mai 04 pri ataupun 25 mai 06.

0: di 06.4 MHz di Kuching.
1: Dr. Eunice Melissa, anak Joseph, pasal bahaya 6 rabies. Yang ni dapat tu tunah kita akan kita doku ut ataupun gigit kesung ti.
2: Aku rak minta bala kita ya, praktis minak dua perkara ti saja. Indik nak kan tu gigit kesung atau anis saja jelu sangka, kita mesti pantas-pantas nyuci ketang atau atang si en minan umon dengan alir ya. Umon dengan alir, contoh nak umon paip ya. Bukan namun de beledi ke anis ka, mesti minan umon de mengalir. Cuci dengan sabun selama 5 minit.
1: 5 minit?
2: 5 minit, yes. Ayo. Perkara nombor dua na, meh na nyuci na mati na, mesti irak na hospital atau klinik de paling sinek dengan adep supaya dok periksa pada belah doktor atau dresser atau misi.
1: Dr. Eunice Melissa, anak Joseph, pasal bahaya 6 rabies.

0: kinakmacho amo bo. Ani na kayo da jawa mo?
1: Mua talarapo. Tuli na madap-madap. Napah yung cenak bijwa. Macam-macam kayo. Kayo naan pun ada. Powder pun ada lagi ti. Ah, wangi pun ada lagi ti. Birih boh kan nara mirih na.
0: Ani da jawa mo na kakag. Mo nak jaji tu kenyo mo boh.
1: Ah, hanyap ceh. Mina tuke da bangi jarat ti. Semadi dah nak ngisi masa lapang tegarangah. Anyap kaya tunah. Anyap salah dah nak di bisnes kwa ninya. Ngajahinya dah beken garang.
0: Kai je mana nak kakak. Adep ti asal de prajin. Semua kayu boleh caci.
1: Napa inci anak rapu. Tayung binyo. Biju acuco barak tia. Semadi barak kami dah kanang ramin enahi garang. Amu kayak dapat naan lagi. Tau guna cucur jua. Ah, ada nak hasil negarang semua dia ada nyaman barang-barang kosmetik pun ada lagi ti
0: ayo anak kakak kena mikir amu sani na berapa sir umuan batuh ku
1: meh ku o namang kakak mung si ena nak rapu ah munak ira na berubah hitin tubuh ku menak niburan labih nak kerja iti nak kerja tempat bau ti ngamin nak kerja kontrak iti munak kerja bau ada kerja bau na nak berubah lah nak rapu.
0: Seet mana kakak adep misya di dunia ti. Anya pinyarang ngubah adep. Uang adep agak berubah.
1: Birih bo cucur ti nak rapu ah. Tayung binyo. Ringo kulak-kulak. Kan kine dua ira canot. Ada lagi tia. Ah, mi pun ada pak mi biasa-biasa lah ya. Bayu lagi ku belajar ngunah mi kolok uang en. Wong mau panai boleh makan mi kolok ati.
0: Boleh mati boleh. Mi dunia
2: pagu lagi. Kan ada mi. Mungti mada pagu. Abang anda inya ngubah adep. Adep ti de patut berubah.
1: Meh an rapu. Mane ko me tuhanya tubek. Amang rapu gapi ce.
0: Eh. Abang mengagau amang rapu. Mekai nak kenan luah masuk ramin. Dedek lagi penuh-penuh mungti. Aduh-aduh kedaman bak tuwad niti ne.
2: Mena sedih raya bercanut muti ne kakak. Basada nyam gula na. Gula ni datinanmu.
1: Ah, gula tabuh je lah.

0: Kerasa apa dia sih? Ketingan tubuh kemengan. Ah, nong na nawat na ditenu jarat. Nong na ngampar na itin. Kejumun nih, pemutu ditir lalu ga ih.
1: Mene raya nembat uti, bah. Mengani pemutu ramatan ni lom ga ih. Kurang pikir nembat uti, bah.
0: Bukan pemutu uti kungang mabar. Nunuh kerasa ti kurang berapa nembat uti.
1: Nuhan lagi ngan. Ah, tuk mu. Ada yang meruah, bah.
0: Padu nama dari ang bengap, dari ang entuknya sih, pupadungku. Tubek ti muto diti, puli luah maret, luah maret. Cubalah lupet kerasa ticek, tarik icek, mada bengemen dinak dapat lalu. Ah, mati. Luah lagi, ah.
1: Tanangku na luah, era narik kerasa nicek, mati na. Ti, puli neminan, tirek nyepa. Mene-mene na mati ngana kai, berapa na mati. Kaya jeni ngana.
0: Ya.
1: Paya menyesak bagi kerasa
0: nak. Ya, tubuk. Kaya kena damun. Tubuk. Ah, dok kah?
1: Nak kuda ucek nan. Nak kuda ucek. Abang apa? Parit dah bagi mu damun.
0: Okey. Tuk. Okey, hati ya. Dok rasa kah?
1: Gunet.
0: Okey. Nyapan dah ma lada. Nadah ma.
1: Oi! Nganinya ada kaya beradat. Mani nguang kerasa padinya minan muto musik mana kai bo malah batu disampu dengan padi.
0: Oi be kia ceknya nak be masuk ije nami dua tihon muto pakam kam cedah bengam lu ah maret kam amir amir tolong kam nak ngalih keresah kam cuk menek bengiti nak lupit kani kamun minak dapat lalu liyo alamu kam nak baji mani.
1: Set, maku manang tabau madianuti asal nak kaya cuk madu muto monak lawa. Kai beradat dengan nama tu. Kai kusinan tubuh muto mudamu. Biri pun utang kine ju sawa manje.
0: Hei. Hebat nak. Iju sawa panakam pun aku mamanya. Nanyap ku ngajak kamanya. Aba kam nak sebarang-sebarangnya nak. Anyap ku nak nyungkam an masuk kam. Ini salah kam nak ngalih kerasa kam jen pedi kam nak bangiti miang mihon pingol kam lu amrul lu amret.
1: Tubek kini aku nawan pedi. Parikan ni ka kini dua. Ngasat muto kini di simpang ngai. Panu kajak kena rami kini. Lamat andu mati pajin nak mimit muto kini.
2: Ngan asat keraja kap tipuan kam. Jaran ratus. Buat nak kap madep nawan pedi datunu jaran. Nak nalih kami cek lah kerasa kempi dapat moto ngirim pas nu. Yeah. Sekian kai luah kam klimina kemluan dilek adep ti motif ni kampung mengki ditimbang rasanya muti kai inya cek kayu mengabar ninya rabi daru jaran datinan kamnawan padi jaran ratus pantai.

0: FM. Kai, kena kemampuan nyara buus kah? Nyara nganai kah? Tidakkan. Dengan pagu raya set kroke moya, kudu raga munak mirih. Ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ku boh.
1: Mahar ku mirih set kroke ketipat mu ya. Semua original, banca de mahar, anyap nyaminan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan ku na mahar, ngan banca de pagu de jamu ti tebuk ku boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jakuti. Minat ti saja de kampung kita ti. Minat de jakku lede.
0: Ongan. Mungan nih pun mahal set kroke mudamu kail kuti aku ti misen pakken boleh abah mau masak nenyohon bina kail mumpuninya ada sasah-sasah si ini rabuus kah ira nganai kah ira rilek kah ada anak icek kah biawak mau depon adep mau di kampung mati pagi pun inya kampung mah mantu nuluk ngemu biradep cek mau depon cek depak tua.

0: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sih nak kumini ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi ador muda.
1: Memang doi ador na, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga nadonku. Josh, Josh. Midaku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan back ti. Pasal no. Dipotil gini na. Lebih kurang gini na. Cikgu. Jod mi pasal ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anup gai. Tiap anup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Josh ti. Noku pasal ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel multipali. Balik ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul dinang ku tie. Ti memang pensilku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cikgu.
1: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: pasok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birangkonu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Just relax and let go. Puan tak kedua, seraru ni jen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak selalu nyejen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak deh beke, ka ati re bedak kasing tak deh rurus ruang. Kemaya tak selalu nyejen adep tak sok kasing lek prii ngas mengjam, sarin kasing tak re kembang, ka kemay ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyejen kasing yang tipu tui dapat ge bedak sarin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahajarit nok piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pahal tui main video game amai reruk main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak manyah nyijen kasing.

Narito, anu bedingan antara bangsa. Dok Sita ngataruh puluh anu beran Julai beran soa, ka imesin pengaten bedak kaum bangsa-bangsa bersatu, PBB, yang ngen pengaten tunuh atu bedingan. Penyita atik geh inah yang ngatat bini bemai di ong. Yang negap dengan atu nikaban, ngangin stabil berada tunuh berang masam batan asar. Drem Sita anu bedingan antara bangsa. Kad dongeng yang kagah kak kedaan pasar atau merti paham bukan sok yang plan kak ngatur aktiviti adi teban kak pinyi bemai. Pemujur teknologi adi mah bedak berang masam rakah dok pakai menegah bedak penyita ati rebis temegah. Jami atas sama-sama Sita anu bedingan antara bangsa kak kagah pasar anu ati. Seramat Sita anu bedingan antara bangsa.

0: sia si kedampu siokti tiap-tiap anun taki awa anyapkan nih kawa depnetinan taki birahe tia takin kat bileh tanek tinang kinari gaya pagu
1: woi sebarang-barang ngeramile maan siok nyamu
0: anyap kumajimu manim pliu laula daru menangati
1: an siok dara bileh men kinari musi ekai bunce siok kami ngeja siok si hendes et anakku abamu sebarang-barang dengan jalur aku dipinya
0: amu dengan siok sama saja nyana si barang-barang mungsen lagi siok taki sebarang-barang
1: amu abah menyana sebarang mene pun aku dua kerja pak siok anyap jipuh na aku ada jipuh ku mana mu boleh nyamah aku dengan siok siok anyap entek mana nempuat jaman kan siok kamu pun anyap mana taki ada jaman
0: memang siok si anyap entek kai bipikir pak amu udah bipikir kurung siok kamu kai ini sebab barang tak kira awal
1: lagi-lagi amuknya nak kena kuruk ke pun siok siok bukan nama kamu siok ada harat masa mabar mana nak awamu
2: oi ini kena dua tipi darus kan awamu pun awalnya lagi ce adep mudip di tangan pasal siok tak kira awal dia mau sampai kena dua lebih cepat adep mudip ini tangan mesti berantek dah atur ditungkat dah adat baru pemudip pada peripu kurami.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birangkonu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Duwah gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin. Pinulong kami dua tangan akam at Tuhan dengan sorga dengan tanah. O tampa amang ami Jesus dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tampa da palabi kuasa das namah ami. Puun aseng pimudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih na akam o tampa nginakam da palapagu. Medak beramai kerakam mengintu dengan nyaga pimeus ami dengan arana. Amin juga terima kasih lagi nak kam o tampa ngin masih juga andu da bauh dengan pemudip da bauh da kami da noiti. Ami da anak buah kam da tunah akam dua ulah gaya nak kam nyungkapi masih dengan gracia musa kam o tampa. Mohon terus ngintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah basa dengan pundah ami da noiti. Mohon masuk kerja senda dengan ulah basa ami dapat jadi saksi akam dengan berpimaguh, pimancang, penyuka dengan damai dan kirakam dan membak dan tempat ami kerja dan tayak dan kebun dan opis dan segantung dan laut dan kilang dan sekolah dan hospital, klinik dengan asyasi inya dan dapat ami dan uiti. O Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos pinyaga doma dan paguh nisi mah ami dan nak buat murid akam minan roh akam. Mohon pejawab pikir asa kami. Mohon kami dapat jadi saksi jauh akam di tempat kami kerja. Dua senang susah jarak pinglemah kami. Tolong mah kami dengan binungkus mah kami minan daya kudus akam. Mohon kami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimata. O Roh Kudus pak pinulung. Nisi mah kami minan buat Roh Kudus akam. Mohon kami adah bingirindu penyuka penyabar. Panti alus awang taat setia lemah lembut dengan adah pimintar dua ami jalan kerja tugas ami nisi ma ami minan roakam mohon ami adu-adu sedia rengampun inya ada beken dengan inya ada bisalah dengan ami mohon ami dapat mudip dua damai dengan pan adab ami o tampa dapat puasa pisuhon dengan beda malaikat kudus akam Michael Gabriel dengan Rafael. Bala malaikat penyaga ami mohon nguntun nyaga dengan bersama ami mohon ami selamat dengan kai adog pingancuh dengan anani kayu debek. Amin. Amang ami dua sorga ganana kam ngan kudus perintah kam menegati dengan pingkira kam ira dutunah de tanah meng de dua sorga pimaan melanganu juga de kami anoiti nampun penyalah ami mengemi ngampunya de bisalah de kami. Nibana memas pingancuh dengan perimpas memasu anani debek. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidangan akam. Biberkat akam masu bebo dayung dengan biberkat Jesus anakam. Maria ada kudus anda tanpa. Semian juga nami dengan nyada bidusa. Itiseh dengan lemami rasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan Roh Kudus. Mengda masu tegina itiseh adu-adu ada dengannya pengan. Amin. Tanpa dapat lebih kuasa berkat dengan nyaga kita semua dua gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

Pukul 6.30 isan-isan. Hospital Bintulu netap Anjung Kasih Digital Adis Pungas di Malaysia. Sarawak kamat kena cadangan namah kena perkhidmatan bas mutas baat lobo antu nangah padau. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia cadang kuka kampus di Sarawak. Selamat isan-isan bersama ngaku Marslin Kansi terima agah so YFM Bidayah. Madin tengah negah. Hospital Bintulu naik sejarah kenetap Anjung Kasih Adis Pungas di Malaysia adik pakai sistem pengurusan digital intuban senang di urusan waris pesakit. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedah Adnang pemudah ane adik doknai pakai penita beranja di Point Perij Daringgit so yayasan Bintulu Port inah Anjung Kasih adi 20 di Malaysia. Adi inah Anjung Kasih Adis Pungas di Sarawak adik dok nanggung sepenuhi beda di buah company korporat. Pengguna Anjung Kasih Management System beda proses register ke ngurus terut ian re'e dok kena ngarebis ngasi ke sistematik. Airan sakti tipu kuka Anjung Kasih Hospital Bintulu. Anjung Kasih Hospital Bintulu nyedia 25 buah birit sama di buah birit mesra orang kurang upaya dengan kapasiti 75 naan daya re'e drum di tipu. Opis Menteri Pengangkut Sarawak yang berkena cadangan pihak Indonesia ia nambah kena aran perkhidmatan bas mutas baat di baat Lobo Antu Nangah Badau. Menteri Datuk Sri Lee Kim Shin kena adnang pihak irik teban kertas cadangan ane ke Opis Menteri Pengangkut Malaysia ia nak nimbang ke seun penyebenar. Inisiatif ane irik teban senang di pimenu ruah meret penumpang perkhidmatan bas so dua reis kedah so katu menjawit di asas Sarawak ngah Kalimantan Barat. Ainang ati injaka ribeda rikas pimenu namah kawasan transit saman teban senang di pimenu rakyat di so dua reis. Aigiran sakti ripas merawat ka kompleks imigresen custom kuarantin ngah terus ramat ICQS Lobo Antu. Cadangan penetap kampus Universiti Islam Antarabangsa Malaysia IIUM di Sarawak ini raka strategik yang bedak beke penyekembang modal insan nilai bergantung di Ratawati. Cadangan ane dok agah tipuh stabi nami delegasi IIUM adidok nguru bedak rektor IIUM Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar tunduh yang di-Pertuan Negeri Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Astana Negeri Sarawak. So cadangan ane IIUM rakan tetap ni buah kampus tetap adi dekat esin kuka akses pendidikan takah bergantung takah antarabangsa pak menegah menjawit komuniti Sarawak ngah rangkaian penyebrajar global. Inisiatif ane menegah dok tinggal dapat bedak Sarawak jadi hak pendidikan bergantung di Ratau Borneo sama nyijawit Sabah, Brunei hingga Kalimantan. Yang di-Pertua Negeri Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar terima pemendek so Duta Bas Republik Indonesia ke Malaysia Adipa'u Raden Iman Hascaria Kusumo nga pengarah Opis Wilayah Sarawak Opis Menteri Separais Adipa'u Hendi Asan stabi namiana dok ngatur yang ngatun so dua pegawai anak adidok setu ke jawatan masing-masing. Ati menegak jadi terun yang negap atur bedingan di asas Sarawak Malaysia nga Indonesia so kerjasama dalam hal ehwal diplomatik samun berak masam inisiatif antarabangsa stabi namiana dong ngatur ngarami adikirin so dua pihak tetap dalam negap kerjasama strategik di asah so dua reis. Kerjasama kena di asah akademia, industri, agensi peritah nga komuniti negara penetan Sarawak jadi reis ekspor pinguman nga sewa 2000 taruh pro. Menteri Industri Pinguman Komoditi nga Pengembang Wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utom Kedah Adnang
penetanan berguna dok menyokong bedak kerja perhati inovasi dengan pembenah teknologi. Institusi kerja perhati Nimun Universiti Putra Malaysia UPM kena penura dalam menambah penyupuan ke peruah teknologi kimiang adi bauh. Akhiran saat di tipuh Kongres adi taruh kerja kimiang mampan dengan atus ramat pengumuman COSAFS 2026 di Bintulu. Ainang inisiatif Nimun AgriHub ke penetap Sekura Veterina dengan Sains Dang SVAS menegak nyukong produktiviti atau seramat pengumuman dengan pengembang sepak pasar. Biji uringi ngagah. Sarawak Energy Berhad Setu Dato' Ruslan Abdul Ghani jadi pengubah pegawai eksekutif Adi Bauh Adi Kuat Kuasa dengan di Anupuran September Adi Re. Penerang sok kompani anak daat nang air retambit jawatan pengubah pegawai eksekutif kumpulan piguru sok di Anupuran November Adi Re bertunda dengan Dato' Syarbini Suhaili Adi Pesara ripas kontrak A Repuat dengan teben bulan Oktober. Dato' Ruslan Madinati inah presiden dengan ketua pegawai eksekutif kumpulan Bintulu Port Holdings Berhad saman biar nervis taruh perusahaan pengalaman dalam peta tenaga dan infrastruktur. Pengerusi Sarawak Energy Dato' Ibrahim Baki Kedaat Nang penyestu anak kirian penyabah lembaga pengarah tunduh pemandai i ngubak company ke fasa penyekembang adi beken. Pengalaman adi bayar ke VC strategik Dato' Ruslan re negap rakah Sarawak Energy nyukong aspirasi Sarawak jadi penguru tenaga adi dapat dok bebau. Program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 Gedung Sarikin neten pimendek perungun taruh peru ribunaan seteden ramiana soju nek peri enupran Ogos adire. Gapit setiausaha peritah Sarawak in operasi Dato' Hi Chang Ki kedaat nang peneten ane dok netap bitunda nga pingamat kena di kudu-kudu terunian pingatur program ane supaya ati. Pihak Injek Nijaka pimendek arong rimah ribunaan tiap andu ka bertambah di penebun program. Akhiran sakti lepas udung penyelarasan program Sarawak Ku Sayang 2026 Gedung Sariki di Kompleks Sukan Sariki. Kedah so berak masa pengisi program, daya ratus menegak dapat menang My Pro 2 Prize Jabutan Bertuah saman prize nomor di anak inah gerang emas adi berka RM95,000. Di nak andari so drum reis adi bi umur 20 priswa dok bitan polis tegar dok Sabah nang rakam video adi de senunuh di nak andayung di festival penguman kucing MBKS di Kuching. Pengubat polis kedeng Kuching ACP Election Naga Cabu kedaat nang suspek dok nakap orang pukar pri 20 minit sengarum anu setu adi ripas di Kuching. Sama dok strapas ina handphone suspek yang turun kerja nyiasat. Suspek meting rekod jenayah amba ke dok bitan dua andu ke handphone i dok strapas yang turun kerja nyiasat. Kes dok nyiasat tunda seksyen 50 peri kanun keseksaan setegar rendai pikara adi deh senunuh puankah ngasudaya ngar rakaman video. Kamui dok dapat sarah dapat dok hukum jer ndek rima suak puankah hukum bayar puankah so dua i. Persatuan Skuasi Gedung Kuching SAK berguna nambah dua naan jurulatih ian bedak beki penyekembang sukan ana di Gedung Kuching. Presiden I Syaukat Khan Istiak Hussein Khan kira Adnang madinati kaus agi dua naan jurulatih Adi Setiagi ka deskup ian ngajar arong 60 naan pemain Adi meh register. Di naan jurulatih dok guna ian ngajar pasukan elit ka di naan dingi ian ngatur pemain pelapis. Inang jurulatih adik kurang membedak barah pimas tambit jurulatih persendirian ina tu anak ngera bian training adi bian kualiti. Minyu derem sidang media di Kuching ai kedaat nang pemite inambah jurulatih ana Dr. Banka Majlis Sukan Negara nga Perbadanan Sukan Sarawak. Nga ana ayah harap pikara ana dapat dong nimbang bedak suk dua badan sukan ana. Segah aku beri bahasa puut-puut ni.
Hospital Bintulu netap Anjung Kasih Digital Adis Pungas di Malaysia. Sawak kamat kena cadangan nama kena perkhidmatan bas mutas baat lobo antu nanga badau. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia cadang kuka kampus di Sarawak. Nga ana ati degah adi medok nyusut meda Sharifah Aujayah Wan Abdul Rahman kadunukar ka peminyu biata beda Vigma Lawrence so section berita Ehwas Masa at M. Kuching. Selamat isan-isan ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kita ketemu pada Snipers, Mr. Snuh. Alia Bar, Mr. Snuh.
1: Ya, Mr. Snuh lagi kari ni dia anaknya calon lah. Itu ya, ni dia wiwi tina.
0: Okay, awak susah banyak wiwi.
1: Okay, dan pagi ni yang bersama dengan kedua dan saya membuka Cremo House.
0: Ya.
1: Dan onu
0: dua
1: onu ini empat tahun buran gitu ya. Onu keempat dan buran moi. Ya. Dan 2020.
0: Ya, jadi terima kasih kesopringan mai tunggang mi NYF MDA yang pernah menangan ke di Isar Nisan nanti ke KMIT. Saya ingat dapat peramun dengan KN dekat Pukor. Peri Isar Nisan titik yang biasa tagi topik ke topik Mijang Ngupi dengan Pukor mai Isar Nisan nanti.
1: Ya, jadi topik Mijang Ngupi dalam pagi ti dengan sahabat kajian dia. Pasti dia atau ingat je abar dan pukul 7 pagi, pukul 7 setengah pagi kalau biasa. Yeah. Pasti no info-info di Bokan. Mungkin tapi kasi pasar topik Mijang Ngupi pasal dengan deraan dari apa anda ni topik Mijang Ngupi dia Ogi dan Facebook lah pasti ya.
0: Ya, betul.
1: Yang nanti saya ke Facebook Wife and Video maka mood share posting live kau dua dalam pagi ti.
0: Ya, okay. Jadi benda meh
1: hata. Hi Mr. Senu.
0: Okay, terima kasih ya. Jadi banyak kesiharan lah mai bergerak dengan lagu Prama dan dimbah menyedia hasil dengan Adi Setia bersama orang KA di Isan Isan nanti. Okey, jadi tetap juga ni
1: ja.
0: Ngar gue peramun Ezra ngar kiri-kiri harapangan janji senang lah di Isan Isan nanti. Okey.

0: YFM di 06.5 MHz di Kuching.
1: Pukul 7 berpagi. Sebungan sepupu naga. Hospital Bintulu Minan Anjung Kasih Digital Sibungas dan Malaysia. Sarawak nerima cadang paguh perkhidmatan bus metas baat Lubuk Antu Nangga Badau. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia cadang muka kampus di Sarawak. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bisa madan aku Mildred Anin da akah berpagi YFM Bidia di Tengenaga. Hospital Bintulu ngkada sejarah wang jaji tempat sibungas Anjung Kasih de Malaysia mina sistem pingatur digital tinanyanang bala waris pisakit. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang sistem ti dog tuna minan sumbangan ini penperi juta ringgit masu Yayasan Bintulu Port dengan Anjung Kasih ke-20 di Malaysia. Tempat tipan sibungas di Sarawak di Dr. Taja Puno beda company korporat. Pimpinan Anjung Kasih Management System irap pidatu sistem pengatur register serta tempat ngenai. Pidanti wangi rasmi Anjung Kasih Hospital Bintulu Andu Nyanduna. Anjung Kasih Hospital Bintulu nyedia 25 bilik kibrit ni bilik mesra orang kurang upaya dengan dapat pibuat 75 orang wang ini masa. Perkhidmatan bus metas baat Anca Lubuk Antu Nangga Badau ira dog empagu tinan nyenang pimpanu rakyat si dua negara. Menteri Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin menang pihaknya nyambut paguh cadang masu Indonesia tinan nambah empagu jaranti dengan ira muka kertas cadang nek opis pengangkut Malaysia. Langkati jangka pidatu teri bidingan Aceh Sarawak dengan Kalimantan Barat selain ngurus urusan transit penumpang dengan de nyikan merit binua dengan pantas. Pidaanti rimpas ngunah kerja melawat ne kompleks immigration custom quarantine dengan penyelamat ICQS Lubuk Antu. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia IIUM cadang ngunah kampus de Sarawak jaji langkah strategik naga pimancang model insan de bernilai datu de rantau ti. Cadang ti dog pidaan de abih kunjungan hormat delegasi IIUM de nulu beda rektor IIUM Profesor Emeritus Datu Dr. Osman Bakar neg yang dipertua negeri Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar de Astana Negeri Sarawak. Mina cadang ti IIUM irang kada ini kampus tetap beken mina nyukon akses pendidikan Datu Takah Ancabangsa pak ngubung komuniti Sarawak dengan rangkaian pembelajar global. Inisiatif ti pendapat pijaji Sarawak jaji hub pendidikan Datu derantau Borneo kiberet ngubung Sabah Brunei dengan Kalimantan. Yang dipertua negeri Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar nerima kunjungan hormat Duta Besar Republik Indonesia neg Malaysia de Bau Seince Raden Iman Hascarya Kusumo dengan pengarah Upis Wilayah Sarawak Upis Sepak Negeri De Bau Hendi Hasan. Kunjungan ti tina napi kenal si dua-dua pegawai de dog tinibu magah jawatan masing-masing. Kunjungan ti penjaji platform negap teribidingan Aceh Sarawak Malaysia dengan Indonesia minat kerjasama dan abi ekspek hubungan dua hala hal ehwal diplomatik serta ahi inisiatif Aceh Bangsa. Kunjungan ti tunah dua keadaan aman damai dengan komitmen semua pihak negap kerjasama strategik Aceh dua negara. Kerjasama strategik Aceh Akademia Industri Agensi Perintah dengan komuniti Jaji Pikara Tinan Ngeket Sasa Sarawak Jaji Ping Eksport Berasi Pimaan Wangsawa 2020. Menteri Pima, Industri Pimaan Komuniti dengan Pimacang Wilayah Sarawak Dato' Sri Dr. Steven Runi Utom Menang Sasa Ranti perlu dok sukung bedah penyelidikan inovasi dengan pemindahan teknologi. Institusi penyelidikan Mung Universiti Putra Malaysia UPM megah tanggungjawab biguna gadah pimandai dengan teknologi pertanian bau. Bidanti da Kongres Ketaruh Pertanian Mampan dengan Keselamatan Makanan CO SAFS 2026 de Bintulu. Demenang inisiatif Mung Agri Hub dengan Sekolah Veterina dengan Sain Haiwan SVAS penyukung produktiviti penyelamat pimaan dengan pimacang sepapasar.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 6 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ya, ragu hari Dr. Amanda Nazri NJ ambak kait sebarang ya.
1: Hagi jadi dan pagi ni kada biasa ada berhujung sangat ya ada sama dengan cita bar de serza yang dan sina bau. Ingat de sopan ni ha ama kamu dia terus bersama hangi rusuk media sosial kai ya no Facebook ketek aja ingat terus dapat ni ya Facebook. Yeah. YFM BDA. Agi because si pasal topik menjangkupi dah bagi dia.
0: Okey, okey. Topik menjangkupi tak ti senang de. Enang ani ragu dengan hafal sungguh iangan ben dengar.
1: Kan.
0: Ya, yeah, lagu apa yang anda hafal walaupun dah lama tak dengar.
1: Oh, dah lama tak dengar.
0: Ya. Yeah. Bisa jadi ragu amar, ragu bau.
1: Yeah. Ya. Yeah. Okey, dan kiri yang tengiang-ngiang dan ani dan pemikirnya lirik ke noh. Kadang-kadang ia otomatik yang pandai ruang sembobat tu pasal kadang-kadang ragu-ragu oma ke amam ragu oma ragu oma ke dah ragu kirian ke ragu putis ke kadang-kadang tengah te tawa muto ataupun tengah te naik keroja ia pandai secara tiba-tiba ia ruah dah otaknya atau pandai beragu ke pak idah suak lirik ke ia pergi certain lirik ini
0: saja pak tunggang hafal ni nak apa ragu nak legend lah nak legend lah
1: jadi mungkin yang sebab ni pergi dia nanya Ogi masih lagi datang lirik lagu The Sky kan ke ni ke walaupun ingat metui tengok je lagu you know ingat dapat because we sama dekoi dati ataupun ingat dapat telefon terus kita ingat dapat ni nanya beragu lirik lagu tu
0: ya ya betul jadi kan? Kita ke kelap anangan nang tui bendingah kamu lagi ragu ne tak subah-subah lah siro
1: kadang-kadang lagi ni ni ada naik situasi TSL ya. Ogi ragu. Ya, ni ragu itu lah. Mungkin dia ragu bau.
0: Okay.
1: Ragu bau apabila yang main sejak music apabila tengok je the radio. Main music kan atau fikir nangis ragu oma.
0: Betul.
1: Kan?
0: Betul.
1: Kadang-kadang kata teman lagu ini, ini lagu bau apabila tengok je ya, kau dah lagu itu dah. Tina tak pergi lah.
0: Ya, betul.
1: Kau dah lagu itu. Okay. Dapat sapur.
0: Dapat sapur. Okay, jadi yang bisa dengan di komen, yang di membuka Facebook, media sosial dengan sanati, bisa dengan di ruangan komen, Puan Ka bisa dengan telefon, tek, rumah main, apa peri, 2 rumah main, 6 rumah kosong.
1: Ya, mungkin lagi ingat dalam pagi itu pun lagi dia fikir pasal lirik lagu video ke Adi ke. Oh, ni dah fikir kuat
0: ini.
1: Kan atas pagi ti jam pun kerja. Aku tengah fikir lirik susun mojek.
0: Okey, susun mojek. Bukan lagi kok aku mak kata. Oh, okay, aku mak ragu ni janji senang.
1: Dia apabila mahu sama pasal Ezra, aku terus fikir, oh susu mau Jack. Why the sebenarnya aku?
0: Okay, padahal dah hari pasti tak tak bisa ke main ting mani? Mai tak kira itu topik tak sana ti khas ye ragu-ragu
1: lirik ke? Lirik.
0: Ya, lirik lah. Okay. Okay, jadi sebenarnya tak dengar agak tengah pukul jut setengah dengar atau jut dengar ragu peramun. Eliza Suzina.
1: Jawab.

pukul 7.30 pagi. Selamat pagi, sebengar sademuti pun pun abar. Hospital Bintulu sedia Anjong Kasih Digital de Sibengas de Malaysia. Sarawak nyambut pagu cadangan nambah pagu perkhidmatan bas motas bat lubo antu naga badau. University Islam Antarabangsa Malaysia cadang buka kampus de Sarawak. Selamat pagi bersama duaku Film Nabuang dan Abar Pagi YFMD Demuti Tonganabar. Hospital Bintulu Nai Amar Debau, sedia Anjong Kasih de Sibengas de Malaysia pakai sistem pengurusan digital dengan nyangin pimudah urusan waris pesakit. Premier Datuk Patinggitan Seri Abang Jari Tun Openg Nang, sistem minuh pemasang pakai beranya 2.3 juta ringgit. Nginda Yayasan Bintulu Port, 2 iti, Anjong Kasih ke-20 de Malaysia. Itipun Anjong Kasih de Sibengas de Sarawak terima pinangu beranya suar syarikat korporat. Sistem pengurusan Anjong Kasih, dia nama pagu, urusan register, dua topat re'e waris. Ia sobdeniti takar taja Anjong Kasih Hospital Bintulu subia. Anjong Kasih Hospital Bintulu sedia 25 bilik, demorat ni birit, mesra orang kurang upaya, dapat tepung ngisi, dah 75 orang nyaa, dan ni masa. Perkhidmatan bas motas bat lubo antu nangga badau tak petobo nama dah pagu sempinyonang rakyat suat dua negara. Menteri Pengangkut Dato Sri Lee Kim Shin Nang pihak nyamut pagu cadangan Indonesia duret tobana nudu opis Menteri Pengangkut Malaysia ngan hobo nimang. Rakai ti dapat nama pagu pinyamung de Osah Sarawak dua Kalimantan Barat ruasan pimudah urusan transit pinupang de tiban morat bat. Ya sobatan niti serapas melawat Complex Immigration, Custom, Quarantine, Doping Ramat, ICQS, Lubo Antu. University Islam Antarabangsa Malaysia IIUM cadang buka kampus de Sarawak jagin rakah strategik dan pemasang modal insan de rantau ini. Cadangan ini apa-apaan takkan berdapat hormat. Delegasi IIUM, Nitua Director IIUM, Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar, dua yang dipertua negeri, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, de Astana Negeri Sarawak. Dari bawah cadangan ini, IIUM biniat rebuka kampus totap. Ida sejak nganyin peruang pendidikan takah bergantung antarabangsa, pak nyambung komuniti Sarawak, dua rangkaian pibrajar global. Inisiatif ini dapat ia karui Sarawak jagin hub pendidikan takah bergantung di rantau Borneo rasa nyamung Sabah, Brunei dua Kalimantan. Yang di-Pertua Negeri Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar terima pengunek hormat Duta Ayu, Republik Indonesia ke Malaysia Debau, Raden Iman Hascaria Kusumo, dua pengarah opis wilayah Sarawak opis Menteri Luar Negeri Debau, Hendi Asad. Pinguna kino ngan tanen odepas ropas obonunyo ke jawatan masing-masing. Pinguna kino pun jagin platform Nogap Torin Jamit Sarawak, Malaysia dua Indonesia girusu kerjasama dua kawal hal ehwal diplomatik baya inisiatif antarabangsa. Pinguna kino pun pikirian ga komitmen togap suo pihak ngan Nogap kerjasama strategik. Kerjasama strategik, akademia, industri, agensi peritah, dua komuniti, jagin pikora, sen Sarawak jagin negara eksport pinguman dan sawah 2000 tarpuru. Menteri Industri Pinguman Komoditi dua pemasang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom, nang piniatin biguna dan sukong kerja pikarik, inovasi dua bikusi teknologi. Institusi Kerja Pikarik Dekoda University Putra Malaysia UPM Nai Ayu Duman Karik Pingipuan Dua Teknologi Bau Kerja Pimura. Dia sobdeniti takar Kongres Kitaru Kerja Pimura Mampan Dua Pingamat Pinguman COSAF 2026 De Bintulu. Ia nang inisiatif Dekoda Agri Hub
dua pikakat sekurah veterina dua sains haiwan SVAS penyokong ke produktiviti pengamat pinguman dua pimasang luar pasar.

0: Ya, ragu di Dr. Ban Bedah Syiam. Ragu di Jawa Pingudip. Okay.
1: Yeah. Okay. Ini ada sopan ia. Selamat bersama. Terus setia bersama dukai dua dan pagi ti. Dan saya membekat krimu khas. Okay. Jadi, ini lirik lagu de
0: Angan lupa hafal.
1: Kan. Adin. Yeah. Jadi, ingat dapat. Bikin si bersama dukai.
0: Ragu is life kah? Ragu is
1: life. Ragu is life. And sing. Backstreet Boys.
0: Backstreet Boys lagi ke? Eh, kamu puan-puan. Jahai. Aku dengan kakak aku. Kayak rajin siro lirik lagu. Kayak nuris parik nak derembu.
1: Bukan.
0: Buku latihan.
1: Faham. So aku pernah ke waktu itu. Asamu, ni dia... Ini mau salin pari.
0: Betul,
1: salin pari. Kadang asal terdapat dua book ataupun dua majalah kau nikah butin dan gam terus.
0: Ya.
1: Ini senang lagi kerja.
0: Pak Masana, kakak ku rajin lah nulis.
1: Masa jika buku tu?
0: Aku dupaan dan muka dupaan.
1: Legend dua buku tu. Tapi cuma tak tahu, mahu perluan memang lagi jikan kau yang tinder. Muka ini asal macam mata ogi kabut teka ataupun debiri tekan.
0: Yeah.
1: Apabila atau ogi majalah, apabila ogi huruf kau ni ke, kan atau aden kau macam aku Filomena kan. Aku akan gutin F, karik F. Aku akan nopia de
0: panik dan
1: sinung. Ya kan, nyusun-nyusun jadi Filomena.
0: Nyusun-nyusun jadi Naimun Yurata lah.
1: Ya. Yeah.
0: Okay, faham.
1: Jadi menurut kenangannya, budak-budak 90-an, 80-an.
0: 90-an. Okay, jadi aku sabar genang bara di gig dengah Tamadin agi ke ragu di ngerana hafal. Jadi Teja, Teh tak tinggal so komen. Pak Angin bisa ke telefon ke Konti 25 nombor peri 25 nombor 50.
1: Dia aku lagi ke ngajik masa sobut nang ogi kudu lagu-lagu Oma de nyak masa lagi nateng lirik ke de hafal lirik ke. Sebab lagu Oma itu so nang ya hafal lirik ke.
0: Engkau yang cantik. Rumis kurang mana orang
1: rindu.
0: Okay, rumis kurang mana lang. Ya. Okay. Jadi kamu yang tak tinggal ke so beradingan tak tia nimun Cikgu Christopher.
1: Ya.
0: Enang ayam nateng ragu hafal deg Madin ragu Indena. Dari pagi tidak malam Indena ya. Pak Madin mah berumur lah. Ya, okay, paham. So sidinge so Angelia, enang, okay, seanang kireng, lagu dan irama tak dapat dipisahkan, ragu sohatan lamunan terhenti, bapa dapat ingat lirik DJ.
1: Ini lirik, ni lirik.
0: Okay, penting ada aniti.
1: Oh, okay.
0: Kadang-kadang agi tika spontan ada ragu-ragu ane, dah kira di birit mamu, di birit kah, lebih-lebih kembali di stesen radio mak ragu ane otomatik ada suara beragu.
1: Kan? Ya otomatik, ya terus ponai do lirik ino.
0: Ya, aku tajuk puan ku pak ragu sakit tune aku depan. Mai ku saru wajib.
1: Saru ke tinggal kan?
0: Okey, jadi kedek nge bege nge bara adi ripas ati te redaan nani ragu. Saat ku terlantar derita serasi so sama Aldo. Saat ku terlantar derita serasi so kumpulan serasi. Manalah?
1: Okay. Si ingat de rakan telefon pagi lagi telefon kai kang nombor 02-2-2-4-3 ataupun 02-2-2-5-0 because si lagu-lagu de masih ingat hafal walaupun metui ingat dek ngojit lagu itu ya.
0: Yeah.
1: Dikira lagu Oma ke lagu Bau ke. Okay.
0: So Rosinggunya ayo nang don't forget to remember pak aku sabar nang ati ragu so bijis lah so kumpulan Bee Gees, Don't Forget to Remember. Lagu tema saya lekat di bibir.
1: Sin
0: tu dia dalam ingatan. Rosing Gunya.
1: Rosing Gunya. Ja, Rosing Gunya. Lepas telefon kau dah ganti, mungkin dapat nanya beragu ngasit.
0: Ya, beragu sit.
1: Kan, beragu sit.
0: Tawa
1: lagu Endina pun dapat kau sit ya. Christopher kan.
0: Cikgu dah payah. Okay, lah lagu Endina.
1: Gitu denang. So saya Michelle Sapphire.
0: Okay.
1: Yeah, okay. So iso memang lagu singkong dan keju nak adi memang masih minat natong lirik ke.
0: Okay.
1: Dua ingat lagi bersama dekoi dalam pagi ti terus saja atau lagi ti
0: Michelle.
1: Si. So Angela and Sido mama tiap hari kan?
0: Okay. But dah harap tak main ragu, Philo?
1: Lamunan terhenti.
0: Lamunan terhenti. Dia tak subah dengar lah.
1: Okay.
0: Tak monitor off air. Okay, tak pernah dengar ragu. So, The Seal bisa marah. Hayu kunia, tetap bisa marah.